0: Ternyata kita disuruh makan bubur ya.
1: Iya,
0: padahal tadi udah sarapan pagi.
1: Rezeki gak kemana ya.
0: Kalau Sulis
1: udah sarapan juga.
0: Sama tuhnya, tapi kan barusan makanya porsinya tapi, dia tidak terlalu banyak ya. Baiklah, kita lanjutkan kembali nih
1: ya.
0: Tertunda sedikit, mohon maaf ya.
1: Betul. Mau langsung ke Facebook?
0: Enggak, kesini dulu sebentar. Okay. Penyebab buruk sangka kurangnya pengetahuan
1: ya.
0: Tentang agama, ketidaktahuan atau kurangnya informasi
1: ya.
0: Sharing. Dan Anda menjadikan penyebab utama buruk sangka ketika seseorang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang situasi ataupun orang lain, mereka cenderung membuat asumsi yang salah ya.
1: Betul.
0: Kemudian berikutnya ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan terhadap orang lain bisa menjadi akar buruk sangka.
1: Betul.
0: Orang yang sering merasa tidak percaya pada niat baik
1: yeah.
0: orang lain, cenderung niat baik orang lain, cenderung berprasangka buruk.
1: Betul.
0: Ketidakpercayaan ini seringkali muncul dari pengalaman masa lalu yang buruk
1: yeah.
0: atau dari sifat dasar yang curiga. Kemudian satu lagi nih ya, pengaruh
1: yeah.
0: lingkungan. Lingkungan yang penuh dengan gosip, fitnah, dan pembicaraan buruk tentang orang lain
1: Betul.
0: Dapat mempengaruhi seseorang untuk berprasangka buruk. Orang yang tumbuh dalam lingkungan semacam ini cenderung mengikuti kebiasaan tersebut.
1: Iya.
0: Gimana teman-temannya? Kita nggak bisa gitu ya?
1: Jangan dong ya. Betul. Oke, ini langsung aja ya.
0: Iya.
1: Dari Santo Ketut Ganjar Bali hadir, terima kasih. Dari Kak Fitri, Hati Fitri juga, Femina Keluarga, Genjreng E. Nah, Sulis Tadian, Teh Fitri, Imoci Karet, pingin dikes dong lagunya. Eren, pergi tanpa alasan. Mantap hari ini, pergi ke pasar orang tua sama anak tercinta.
0: Ngapain minta lagu atau kalau mau pergi mah ya?
1: Iya, betul. Karena yang pergi tuh orang tuanya sama anak katanya.
0: Oh, dia enggak.
1: Iya, berarti neneknya ya.
0: Mm-mm.
1: Dan juga dari Ujang J, Femina Keluarga, Petan FM, Genjreng E. Pagi, Bahja Dian sama Teh Sulis, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Lagunya Mahkota, Jangan Hubungin Aku Dulu. Aduh.
0: Pergi tanpa alasan tapi tidak ada.
1: Iya.
0: Mahkota apa judulnya?
1: Jangan Hubungi Aku Dulu.
0: Iya, jangan hubungi lah.
1: Betul. Sama dua katanya mintanya. ST12 sama Cari Pacar Lagi. Aduh, mungkin ilpil apa gimana nih Ujang J ya?
0: Kayaknya. Jangan hubungi aku dulu.
1: Mm-mm, dan
0: kalau
1: juga
0: dulu berarti ngarepin.
1: Iya, betul.
0: Tidak ada. ST12 nya apa?
1: Cari Pacar Lagi katanya.
0: Oh,
1: iya. Dan juga nih, jangan seuzon ya sama orang sebelum tahu kebenarannya. Seuzon akan menyakiti hati orang. Salamnya
0: iya.
1: buat Bang Lens, Temel, Ibu-ibu Teh Balebat, Mai Is, Bang Anjas, Teh Aren, Waung, Mas Joko Tau, Mama Rita, Mama Mika. Dan buat teman-teman semuanya yang lagi di Bogor, yang lagi streaming juga, spesialnya buat Bahaja sama Teh Sulis, semoga sehat selalu. Dari Kak Ipung Sapuro juga, Assalamualaikum Femina Keluarga, Futon FM, Genjreng Oi. Selamat pagi Neng Haji, sama Neng Sulis, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, amin. Salam-salamnya buat Meliandri, Balebat, Waung, Bu Marwan, Mami Minok, Ujang Jai, Manini, Mai Is,
0: ya,
1: Dewi Sulastri, Bang Lens, Pak Ben, Deden Bantan, Mama Nura, Aren, Kang Budi, semoga semuanya sehat selalu, amin. Spesialnya buat Pak Bamsu di Perumahan Baros Kencana, beliau selalu nguping Fortuna Genjreng Oi. Jadi Teh Meliandri juga ya. Assalamualaikum Femina Keluarga, Petan FM, Genjreng. Selamat pagi, Bahagia Dian, cantik, baik juga Sulistianya.
0: Amin.
1: Selamat bertugas sampai tuntas, semangat, semoga sehat selalu, rezekinya lancar, panjang umurnya, jaga juga selalu dalam lindungan Allah. Puncak Poem hadir, nyimak selalu, jangan suka seuzon kalau tidak ada bukti, nanti ada, nanti kamu malu sendiri katanya. Iya kan Bahagia?
0: Iya pasti. Era pisannya.
1: Betul. Salam-salamnya buat Mama Minok, Ibu Mama, Ibu Bapak Marwan, Ibu Liliana, Ibu Balebat, Ibu Ipung Sapuro, Mai Is, Marin, Teh Olive, Kang Ujang Jai, Bang Lens, Kang Ajas, Kang Budi, sama DM-nya buat semuanya aja pendengar setia Radio Fortuna. Mursi Fidros, Dolai Kapur, Kelana, Supetea, Tanah Sara, Bogor hadir bareng Mandali 4MP. Paman Afrote, Assalamualaikum, Femina Keluarga, Fortuna FM, Genjreng Oi, selamat pagi, Bahagia sama Sulis. Lagi mancar di Chicago, temanya baik sekali ya. Kirimnya buat Teh Balebat, Teh Olive, Teh Meliandri, Manini, Mai Is, Egi, Mama Dapi, Waong, Abah Ewok, Yani Suryani, Bunda Aceh, Ipung Sapuro. Dan juga nih lagunya Matahariku dari Agnes Monica.
0: Ya,
1: dari Kak Supri Lovers juga, Femina Keluarga, Futun FM, Genjreng Oi. Ngabisin hadir kawasan parkut, ngegenjang sambil aktivitas bareng si Taen, Kakek Kuinara kawasan Bali Utara hadir. Yusuf Abi juga, Assalamualaikum Femina Keluarga, Futun FM, Genjreng Oi. Selamat pagi, Taja Dian juga Neng Sulih. Jangan suka seuzon ya ke orang lain sebelum diri sendiri, itu baik atau tidak. Mau request dong lagunya Ulang Tahun dari Jamrud. Siapa tuh yang ulang tahun ya?
0: Siapa mungkin Diki apa siapa?
1: Iya nih dari YouTube Abi. Korban fitnah das juga. Assalamualaikum Femina Keluarga Afterlife M Genjeng. Spesial buat Bahagia sama Teh Sulis. Kirim salamnya buat Teh Aren, Teh Meliandri, Teh Jule, Manini, Mai Is, Balaba, Teh Dewi Sulastri. Wow, jeng jeng.
0: Mau dikirim di dia si Jule emang akan
1: gak iya, betul.
0: Ngirim-ngirim bikin ilpil.
1: Betul. Sepertinya buat anak istri aja. Bagus temanya jangan seuzon ya atau fitnah. Itu buat yang seuzonin atau dipitnah ingat ya. Kapanpun berhati-hatilah, ibaratnya litah itu adalah lidah itu lebih tajam daripada pedang. Oke, lagunya nih keadilan nyalakan api. Tumia Virgo warga Mambar Medan hadir. Oke, sudah.
0: Nyalakan api ya.
1: Iya.
0: Akan berikan tadi lagu yang
1: betul
0: sudah ada. Selamat ulang tahun dulu tadi untuk Yusuf Abi ya.
1: Iya.
0: Mungkin dia ulang tahun, semoga bahagia selalu, sehat selalu, panjang umur, berkah rezekinya, berkah umurnya dan selalu baik hati ya.

0: sedap ramen, yes.
1: Diseruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen.

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalnya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi dua.
5: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya, berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
5: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
4: Dari Wings Food.
7: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
8: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
7: Iya, Dik.
8: Bang, beli sabun krim ekonomi.
9: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
8: Wah, boleh deh bang yang baru.
9: Ada promo juga nih, Dek.
8: Apaan tuh, Bang?
10: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
8: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
7: Bu, dapat hadiah umroh.
11: Alhamdulillah.
7: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
8: Terima kasih sabun krim ekonomi.
10: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
12: Cek, punten.
13: Mangga.
12: Beli sabun.
13: Rek
12: Marandi, sabunnya CF.
13: Sabun Nuvo family-nya.
12: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
13: Wah, pas pisan, Teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, ngan 10 ribu.
12: Leleh, biar aku, Cek. Nuvo family 200 mili, ngan 10 ribu.
13: Bener pisan, Teh. Sok WA atuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
12: Tah, Eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash. Dengan perlindungan 2 steps ahead. Dua kali lebih cepat bunuh kuman, dua kali lebih ngelembabkan kulit, menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kulawargi terlindungi 24/7.
13: Pisan.
12: Kela. Stokna masih seueur, Ce.
13: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epat?
12: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya, Ce.
13: Ih, mangga atuh teh.
12: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 ml ngan 10 ribu.
13: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
14: Hai.
15: Sorry, Megandomani ya?
14: Iya bener.
15: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
14: Oh,
15: apalagi
14: ya?
15: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
14: Bisa aja.
15: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
14: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
15: Serius?
14: Iya.
15: Gimana?
14: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
15: Wah.
14: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
15: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
14: Dan tahan lama.
15: Oh iya?
14: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
15: Wah, goals aku banget tuh.
14: Iya kan?
15: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
14: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
16: Wingscare.
0: Push power, geng, push.
15: Yaudah, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
16: Chill, guys. Better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
16: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
0: Mau.
2: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
16: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
16: Amazing!
2: Masa nggak mabar lagi?
16: Iya lagi, iya lagi.
17: Sit the mood feels good.
2: Choco Drink,
17: my mood booster.
2: Menyala moodku.
16: Dari Wings Food.
18: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
19: Wah,
18: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
19: Wah, padahal pengen nyobain.
20: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
19: Enak delisia ya.
21: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
18: Ah, yang bener lo.
21: Cobain dulu aja.
18: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
21: Mie-nya kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
18: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
21: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
18: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
21: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woy. Dari Wings Food.
22: Hi, Glitz! We are Glitter!
23: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
24: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
25: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih, gelas.
26: We love it so much!
24: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
25: Tinggal seduh. Langsung slurp.
24: Kuah gurihnya bikin lagi.
27: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
25: Plus ada topping keras-keras gemes.
24: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapenya tuntas.
27: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
25: Eh, ada yang tanya lagi. Rasa soya mie favorit kita.
28: Semua variannya favorit kita-kita dong.
23: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
25: Soya mie gelas,
28: we love it so much.
29: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
30: Ariel.
31: Hai semua.
30: Hai,
2: eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
31: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
32: Emang bedanya apa?
31: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
31: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
32: Hah?
31: Apalagi sekarang ekstra 20%.
32: Ekstra 20%?
31: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
32: Wah, thanks Ril.
31: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
32: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
31: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
31: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
10: 7 Fortuna FM Sukabumi. Cintaku.

0: Baiklah, kita ada sedikit ya, lagi ya betul. Yang kita akan bacakan ya. Bukan dibacakan, ada yang ini masih ada ya, ya. Sisanya
1: betul.
0: Tentang seuzon pada orang lain. Apalagi kalau seujon kepada Allah, sudahlah ya. Rumah tangga, kurangnya kontrol diri. Orang yang mampu mengendalikan diri, terutama dalam hal emosi dan pemikiran,
1: yeah,
0: mudah terjerumus dalam buruk sangka. Islam menekankan pentingnya pengendalian diri dengan menjaga lisannya. Kemudian juga kurangnya pendidikan agama, kurangnya pemahaman tentang agama Islam yang sebenarnya, terutama mengenai etika bergaul dan menjaga hati, dapat membuat seseorang lebih rentan terhadap buruk sangka. Pendidikan agama yang dapat yang baik dan membantu seseorang memahami pentingnya berbaik sangka dan menghindari buruk sangka terhadap orang lain ya.
1: Iya.
0: Baik, kita akan langsung dari Bang Len, kita akan bacakan dulu.
1: Halo,
0: ya.
1: Halo Bang Len.
0: Nah, ini Bang Len ya. Mana nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: ya. Femina keluarga Genjering. Selamat pagi Badian dan Ning Sulis. Salam bahagia, sehat selalu, semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin ya. Lagunya Hiduplah Untukmu Sendiri. Dan terima kasih Genjering euy. Berurusan sama manusia itu hisabnya ya.
1: Betul.
0: Berurusan sama manusia itu hisabnya sangat berat. Ketika tidak tuntas di dunia, maka akan ditanggi di akhirat. Iya, amit-amitnya takut ya. Mencela, memfitnah, menghasut, mencaci, merendahkan, mengambil hak orang lain dan merusak kehormatannya. Semua itu adalah kezoliman yang balasannya nyata di dunia dan pasti mendapatkan balasan di akhirat kelak.
1: Iya.
0: Menipu juga termasuk di dalamnya. Terima kasih Bang Len, pinter pisan Bang Len tanya. Untuk Ibu Ipung tadi lagunya sudah ya, segampang ini.
1: Okay.
0: Kemudian dari Facebook silakan.
1: Dari Kak Ateng-Ateng juga nih, Femina dan keluarga Futen FM Genjering. Assalamualaikum Mbah Jadian Egawati, juga yang sulis yang cantik-cantik dan juga baik hati. Kang Ateng Supriyatna Duren Gede mau request dong lagunya Iklim Bukan Niatku. Salam-salamnya buat Teh Dewi Sulastri, Teh Mel, Teh Aren, Bu Ipung Sapuroh, Bu Laila, pokoknya buat semuanya aja. Oke. Korban Pinadas ngeliwet di kebun katanya. Buah apa ya ini?
0: Yang gimana?
1: Panjang dan juga hijau, apa nih?
0: Mangga mungkin.
1: Iya ya. Dan juga nih ngaji diri, Femina keluarga Futen FM Genjering AIC saat hadir. Uus Obet hadir, lebak larang parsal. Alim rugi ya, Assalamualaikum Femina keluarga Kelapa Nunggal menyapa Mbak Dian dan Teh Sulis. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Panjang umurnya dimudahkan rezekinya. Dan dikocong lagunya ST12 Ruang Hidup. Kalau enggak ada, pengen ATSL aja. Oke. Kirim salamnya buat semua sahabat
0: Ruang Fortuna di mana pun. Tidak ada dari ST12, sampai adanya dari laptop. Udah ada ini laptop kan, orang nunduk mintanya bukan ST12 ya.
1: Iya. Dan juga nih Reni Rentina, Assalamualaikum Mbak Dian dan Sulis. Hadir Medan ya Genjering. Selalu menyimak ya lagi Mbak, semoga semangat bertugas sampai tuntas, sehat selalu. Aminan juga Femina keluarga Radio Fortuna Genjering. Assalamualaikum Teh Dian sama Neng Sulis, selamat tugas
0: ya,
1: sampai tuntas ya. Buat Dewi Sulastri, Ujeng Jay, Bunda Aca, Mai Is, Manini, Teh Mel, Teh Fitri, spesial buat Teh Hajadian sama Sulis. Tolong dong diputerin lagunya Mencari Alasan. Oke.
0: Dari siapa itu?
1: Dari Amih Ani. Dari Raike katanya. Dan juga nih Mama Dede. Assalamualaikum Femina keluarga Futen FM Genjering. Selamat pagi Mbak Dian sama Sulis. Pengen dikasih lagunya Jangan Hubungin Aku Dulu. Oke. Seuzon sama orang sebelum tahu kebenarannya. Salamnya buat Teh Gula Aren, Teh Mel, Bang Jas, Mas Joko, Mama Rita, Mama Mika, Waong, Teh Balebat, buat spesialnya aja.
0: Entah lagunya apa tuh?
1: Jangan Hubungi Aku Dulu katanya.
0: Masa udah diputar tadi?
1: Iya, sama tadi kayak Ujeng J ya? Iya. Betul, oke sudah.
0: Jangan Hubungi Aku Dulu.
1: Iya.
0: Jangan Hubungi, udah tadi ya?
1: Iya.
0: Udah diputar. Sudah ya semuanya, kita sudah bacakan.
1: Yeah.
0: Oh, kita lihat dulu dari Balebat ada enggak nih. Coba. Enggak ada Balebat kunaon tarak. Oh, lagi ngetik ya. Baik, terima kasih untuk Anda semuanya, kita akan berikan dulu untuk siapa tadi ini.
1: Siapa tuh?
0: Bang Len.
1: Iya,
0: ini
1: boleh
0: nih lagunya. Coba didengarkan, wah enak sambil ngopi, sambil

0: Kata Bang Len, genjreng euy, genjreng atau di rumah mah enak bisa sambil tiduran ya. Terus ngaronong, ngopi. Wah, pokoknya mah keren wow. lah. Kita lanjutkan, masih ada dari WA ya.
1: Iya.
0: Tulis.
1: Oke, dari tebal lebar nih ya. Assalamualaikum, selamat pagi, bahagia yang cantik dan sangat baik hati di bulan yang tulisnya. Bagi juga buat semua keluarga Balebat ya, buat grup ceria, buat ibu dan bapak Marwan, semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga dipanjangkan umurnya, amin. Kirim salamnya buat Bu Ipu, Meliandi, Ujeng Jay, Kang Deden, Bantas, Waom, Bang Lens, Mama Marin, Kang Maman Avero, Mayis, lagunya Numpukan Ingatanku, terima kasih.
0: Udah?
1: Sudah, dari Facebook juga nih. Coba kita lihat lagi.
0: Kalian aja karena kita nanti akan iklan.
1: Iya. Belum ada ya?
0: Belum ada yang baru. Alhamdulillah kalau belum ada yang ini lagunya buat Balebat dulu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, Tebalebat. Mangga, Tebalebat.
0: Hampura Balebat. Menunggu teleponku ternyata rusak.
1: Genjreng.
0: Genjreng, lumpuhkan ingatanku dari Geisha. Bisa move on dari almarhum ya.

0: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra K.
4: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
5: 90,7 Fortuna FM Sukabumi. 90,7 Fortuna FM Sukabumi.
6: Hai, sorry, Megandomani ya?
7: Iya benar.
6: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
7: Oh,
6: apalagi
7: ya?
6: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
7: Bisa aja.
6: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
7: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
6: Serius?
7: Iya.
6: Gimana?
7: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
6: Wah.
7: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
6: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
7: Dan tahan lama.
6: Oh iya?
7: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
6: Oh.
7: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
6: Wah, goals aku banget tuh.
7: Iya kan?
6: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
7: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
8: Wingscare.
9: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
10: Wah,
9: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
10: Wah, padahal pengen nyobain.
11: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
10: Enak delisi ya.
6: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
9: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
9: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
6: Mie-nya kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
9: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
6: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
9: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
6: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woy. Dari Wings Food.
12: Cucian numpuk.

Sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
1: Power Geng Push.
2: Ayo dong. Wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
0: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

baru, mie sedap ramen, yes. Diseruput gak putus, Hakata Chicken Ramen. Kuah pahitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Crispy tempuranya crunchy. Goal.

0: dari Wings Food.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Cek, punten.
6: Mangga.
5: Beli sabun.
6: Rek
5: Marandi, sabun nase.
6: Sabun Nuvo family-nya.
5: Pastina, sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
6: Wah, pas pisan, Teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, ngan 10 ribu.
5: Ulah, piraku, Cek. Nuvo family 200 mili, ngan 10 ribu.
6: Bener pisan, Teh. Sok we atuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
5: Tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash.
6: Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit,
5: menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian.
6: Kula wargi terlindungi 24/7.
5: Pisan.
6: Kala-kala, stokna masih seueur ceuk?
5: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epak?
6: Borong kabehanana. Nuhunnya ceuk.
5: Ih, mangga atuh teh.
6: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 mili ngan 10 ribu.
7: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
8: We are Glitter!
9: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
10: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
11: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
10: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
11: Tinggal seduh. Langsung slurp.
10: Kuah gurihnya bikin lagi.
12: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
11: Plus ada topping kres-kres. Gemes.
10: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
12: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
11: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita-kita dong.
9: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
11: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
13: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
14: Ariel. Hai semua.
15: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
14: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
16: Emang bedanya apa?
14: Mie-nya kenyal.
15: Wah, enak tuh.
14: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
16: Hah?
14: Apalagi sekarang ekstra 20%.
16: Ekstra 20%?
14: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
16: Wah, thanks Ariel.
14: Gimana?
15: Bener, bikin gak bisa berhenti.
16: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
14: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
15: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
14: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
17: 90,7 Fortune FFM.

baik Saudara Fortuna, gak kerasa nih sudah menunjukkan pukul 10.52 ya di acara Femina dan Keluarga. Nanti akan ada Domisol nih bareng saya dan juga Bayi Spa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Radio Fortuna 90.7 Kencireng.

hati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saudara pot.
0: Iya, makasih banyak Bu Farah. Oh iya,
2: ngopi Bu.
1: Ibu. Buka aja
0: ya, ada yang nelfon nih, Teh Asti.
1: Iya, langsung saja.
3: Ya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke, so Fortuna FM Genjering.
1: Genjering.
0: Boleh dong lagunya nih, mau lagu apa?
3: Ini lagunya Harta dan Surga.
0: Harta dan Surga.
3: Iya.
0: Harta dan Surga. Yuk, langsung aja kita berangkat.
3: Iya. Fortuna Radio Bang Genjreng di Sukabumi, Fortuna FM.

0: makasih Teh Suli, Teh
1: Isa. Sama-sama. Yuk, ada Teh Meliantri. Lagunya mau apa Teh Mel? Sebening
2: embun. Sebening embun, mana okay. Itunya?
0: Oh no.
1: Yang hitam.
2: Oh yang hitam.
1: Iya, tidak ada suaranya. Hitam. Nah, biar kencang.
2: Assalamualaikum Neng Sulis.
1: Waalaikumsalam.
2: Gijreng,
1: gijreng. Yuk kita berangkat ya Meliantri.
2: Ayo kita berangkat. Radio Panggenjrengna di Sukabumi, Fortuna FM. Genjreng euy. Buat Neng Sulis, Mbak Haja, Mbak Ispa di Genjreng, Teh Asti, Teh Ranti, Teh Citra. Buat Api Udin, Abah

0: Terima kasih Neng Sulis. Assalamualaikum.
1: Meliandri Genjreng. Oke, belum ada yang nelfon lagi nih Mbak Ispa.
0: Nyanyi lagi aja lah.
1: Boleh, mau lagu apa nih?
0: Apa ya?
2: Kalem dulu.

0: mana?
1: Bunga surga teh nu mana?
2: Ada ini yang duet.
1: Eta atuh pantun cinta meninggal.
0: Oh, boleh pantun cinta boleh. Mudah-mudahan bisa
2: Kang Adit pantek sini.
0: Sama di sini juga. Dan mudah-mudahan masih apa. Ya.
1: Ya, cina apa banyak.
2: Yuk, berangkat Kang Adut.
0: Ya, berangkat.
2: Dan Teh Melianti duet maut kenjreng euy.
1: Hurtul.

0: bukan yang
1: ini. Bukan yang ini, say. Beda. Bukan, bukan yang ini.
0: Bukannya, bukan. Pantun cinta. Apa hati ya, salam apa aku di itu duet.
1: Nah, ini. Ini Kang Adut.
0: Iya, ini.

0: Kak Sulku rindu katanya.
1: Eh makasih ya Kak Adut. Hampura.
0: Kan Adut ngapung inya mangga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo ada Teh Aren. Halo Teh Aren.
3: Halo juga cantik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Teh Aren.
3: Jeng jreng.
0: Boleh atuh.
3: Itu ada Teh Mel ya?
0: Ada Teh Mel. Kenapa nih?
3: Selamat ya. Semoga bahagia.
0: Oh. Selamat.
4: Selamat. Selamat buat apa Teh Aren?
3: Atas ke itunya kedatangannya ke Fortuna bisa menghibur semuanya.
0: Iya, Teh Aren.
3: Sama
0: terhibur.
3: Siapa tuh Teh Sulis?
4: Sama Teh Ispa,
0: sama Mbak Ispa, iya.
5: Sama Ispa.
3: Terus tuh nggak kedengeran suaranya, sehat selalu ya.
0: Iya.
5: Keren.
0: Boleh atuh nih mau lagunya, lagu apa?
3: Pengen itu ah, jika hanya gorowan.
0: Apa?
3: Jika hanya gorowan dari Dede Intan.
5: Tidak hanya gorowan.
0: Tidak hanya gorowan.
3: Jika
5: okay. Hanya gorowan. Jika.
4: Jika hanya gurauan.
0: Oke,
4: ya Aren sini atuh.
3: Iya, Teh, makasih.
5: Teh masuk wengi.
3: Kan si Nochan meren mau ikut anak kecil.
4: Bawa aja. Bawa
5: tinggal digendong.
4: Bawa.
3: Kan mau ke itunya, mau ke mamanya.
0: Oke, yuk berangkat.
3: Iya. Lain kali aja. Fortuna radio paling gringan di Sukabumi. Fortuna FM gringan euy. Buat Kang Adut, Bano, Api Udin, Teh Melian, Rimais, Manini, Mami Papi, Ponuro, Kang Basak.

0: Udah, Teh.
1: Iya, oke.
0: Nah, terima kasih ya Neng Suli para manajer ya. Bukannya salam buat yang ada di studio ya. Semoga bahagia selalu. Hati-hati kalau pulang, Temel.
1: Iya.
0: Ah, makasih. Assalamualaikum.
2: Iya.
1: Iya, Taren. Iya, makasih.
2: Ada kata tadi, sudah tepat ke suara ke sini.
1: Gak fokus ya.
2: Aku maaf.
1: Mau Teh Mel ini ku puja-puja. Tadi ada Pok Nura, mana nih Pok Nura ya? Iya. Mana nih Pok Nuranya tadi? Bah Anom, boleh Bah Anom?
3: Halo.
1: Halo.
3: Permiso, Fortuna FM Genjreng euy.
1: Genjreng euy.
3: Dengan siapa ini?
1: Dengan Sulis.
3: Oh, Sulis.
1: Dan juga Mbak Ispa. Atuh
3: Sulis.
1: Iya, boleh atuh lagunya nih, mau lagu apa, Bah Anom?
3: Lagunya itu anak siapa di situ?
1: Ada Teh Meliandri, rame ya. Satu orang juga rame nih.
3: Ya.
4: Ayo kita duet,
3: Bah. Ayo kita duet, ah.
1: Ayo, duet apa?
3: Duet, ada di studio.
1: Iya, atuh. Duet, atuh.
2: Apa lagunya?
1: Bahtera Cinta. Bahtera Cinta.
3: Ayo, naon ya.
1: Ayo katanya apa aja. Bahtera Cinta boleh.
4: Abah Anom kumaha damang?
3: Alhamdulillah kumaha ya. Sawal rumah di dunia sehat.
4: Alhamdulillah.
3: Syukur ada sehatnya.
2: Yuk langsung sehat. Kita berangkat.
3: Siap. Ya. Berguna.

0: Ano.
1: Yang di panjang ya, melengking gitu ya.
2: Waktunya.
0: Iya, sama-sama.
2: Iya. Buat yang ada di studio semua. Ya. Terima kasih atas waktunya.
1: Betul.
2: Ucapannya demi Sol Fortuna FM Genjreng.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik Saudara Fortuna, karena sudah 11:30 ya, langsung aja kita jeda iklan dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di acara Demi Sol Genjreng.
3: Hai Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras gemes.
5: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapenya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
8: Cek, punten.
9: Mangga.
8: Beli sabun.
9: Rek
8: Marandi, sabun nase.
9: Sabun Nuvo family-nya.
8: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
9: Wah, pas pisan, Teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, kan 10 ribu.
8: Ulah, piraku, Cek. Nuvo family 200 mili, kan 10 ribu.
9: Bener pisan, Teh. Sok wae atuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
8: Tah, eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash. Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit, menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
9: Pisan.
8: Kala-kala, stokna masih seueur, Ce?
9: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epak?
8: Borong kabehanana. Nuhunnya, Ce.
9: Ih, mangga atuh teh.
8: Mandi jadi leuwih hemat pakai Nuvo Family anyar kemasan 200 ml ngan 10.000.
4: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
1: Jadi gitu ceritanya.
10: Enzi, Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
10: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
10: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
10: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
11: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
12: Wah, padahal pengen nyobain.
13: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
12: Enak delisia. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
11: Ah, yang bener lo.
12: Cobain dulu aja.
11: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
12: Minyak kenyal, pedesnya pas.
13: Laksanya juara.
12: Pedesnya juga bisa milih loh.
13: So creamy, so spicy, so Singapura.
11: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
12: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
11: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
12: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
13: Ini sedap cup Singapura spicy laksa.
12: Laksanya
13: senagi itu woy.
12: Dari Wings Food. Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
14: Siap bu, beli sabun krim ekonomi kan bu.
12: Iya Dik.
14: Bang, beli sabun krim ekonomi.
15: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
14: Wah, boleh deh bang yang baru.
15: Ada promo juga nih deh.
14: Apaan tuh bang?
16: Jembiar Berkah Umroh Pesta Emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
14: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
17: Bu, dapat hadiah umroh.
18: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
14: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
16: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.

0: Hai,
1: sorry, Megandomani ya?
0: Iya benar.
1: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
0: Oh,
1: apalagi
0: ya?
1: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
0: Bisa aja.
1: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
0: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
1: Serius?
0: Iya.
1: Gimana?
0: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
1: Wah.
0: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
1: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
0: Mm-mm. Dan tahan lama.
1: Oh iya?
0: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
1: Oh.
0: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
1: Wah, goals aku banget tuh.
0: Iya kan?
1: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
0: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
2: Wingscare. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
4: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Hmm, gurih karinya, berasa.
2: Mm-mm. Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
4: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
3: Dari Wings Food.
6: Yes, yes.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.

0: dari Wings Food.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks, Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: 90,7 Fortuna FFM.
5: Sudah buka Domino's Pizza di Cibadak, Sukabumi. Datang dan nikmati Domino's Pizza Cibadak, Sukabumi di Jalan Nasional 3, nomor 55, Kepatihan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Segera order dan nikmati promo diskon 50% untuk pembelian pizza premium dan pizza viral. Periode terbatas ya. Dan jangan lupa cicipi pizza terbaru by Cici Abon. Untuk order online bisa di aplikasi Domino's Pizza. Jangan lupa download aplikasinya ya.

0: kita aduh, masih di Domiso
1: ya, di interval Domiso
0: kedua.
1: Kang Ook nih ada tema
0: ini yang dipanggil-panggil dan yang ditunggu-tunggu.
1: Iya nih duet.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kang Oo.
2: Domisol Fortune FM.
1: Kenjreng. Kenjreng. Boleh atuh sama nih mau duetnya sama Teh Mel lagu apa?
2: Iya, siap. Mm-hmm. Cuma kamu.
1: Cuman kamu katanya Teh Meliantri. Aduh. Spesial ini teh buat Teh Meliantri. Cuman
2: buat
1: kamu.
2: Spesial buat Teh Meliantri bersama.
1: Oh, hatur nuhun Kang Oo buat Bahaja. Buat Bahaja Dian.
2: Iya, buat semua. Bro, Fortuna.
1: Fortuna. Yuk, langsung kita berangkat aja.

0: Kang Oo kuni semangat.
1: Semangat dong.
0: Semangat dong.
1: Buat Mama Sasa Sabila.
0: Kejreng. Emang ini ya?
1: Bukan ini.
0: Bukan ini.
2: Kamu mau naik sulit.
0: Operatornya gimana ini? Bukan. Emang ini ya?
1: Ya.
0: Oh ya. Udah ya?
1: Belum.
0: Musiknya kayak kurang ini. Kurang paham. Ulang-ulang dikit, ulang Neng. Neng, ulang sedikit. Bentar ya Kang Ook.
1: Lihat cewek dulu ya.
0: Iya.

0: asa nggak enakan ini mal, asa nggak
1: masuk.
0: Nggak masuk, naik sulis, nggak enak nggak masuk ini mal beneran. Sayang deh sayang. Boleh atau ganti judulnya aja?
1: Apa tuh judulnya Tengali?
0: Apa?
1: Terserah Tengali apa?
0: Oh lagunya terserah Temeli, boleh.
2: Tadu.
0: Ini boleh lagunya Temeli Andri aja
2: lagu
0: yang pilih.
1: Cincin kawin.
0: Cincin.
1: Oh itu apa tuh? Apa? Jangan tunggu lama-lama. Ada nggak jangan tunggu lama-lama?
0: Jangan tunggu lama-lama boleh.
1: Ada nggak?
0: Ada.
2: Ada dong.
1: Abdulin, Kang Adut, Kang Kiansa, Abah Anom.
2: Yuk, langsung berangkat.
0: Pulang lagi jinglenya.

0: asik atur
1: ambil orang
2: atur nuhun ya.
0: Jangan
2: sampai kan duluan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, pada kemana lagi nih?
3: Ayo, di belakang ada lagi.
1: Ada siapa tuh? Belum
3: Manu
1: ada.
3: Dah. Coba.
1: Tadi ada nih Ponura tapi enggak jadi naik ke sini ya.
3: Apa maksudmu?
1: Oke, kemana nih Ponura?
4: Di belakangnya mungkin Teh Asti, ada boleh Teh Citra? Selamat siang.
1: Kalau tidak ada kita akan jeda iklan dulu ya.
4: Oke, boleh.
3: 500.
5: Спасибо.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Kiki tempurannya crunchy.

0: dari Wings Food.
1: Hai.
2: Hai.
1: Sorry, Megandomani ya?
2: Iya, bener.
1: Tuh, bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
0: Oh,
1: apalagi
0: ya?
1: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
0: Bisa aja.
1: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
2: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
1: Serius?
0: Iya.
1: Gimana?
2: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
1: Wah.
2: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
1: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
2: Mm-mm. Dan tahan lama.
1: Oh iya?
2: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
1: Oh.
2: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
1: Wah, goals aku banget tuh.
2: Iya kan?
1: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
2: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wings Care.
4: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
5: Wah,
4: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
5: Wah, padahal pengen nyobain.
0: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
5: Enak delisia ya.
1: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa, baru.
4: Ah, yang bener lo.
1: Cobain dulu aja.
4: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
5: Minyak kenyal, pedesnya pas.
1: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
4: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
5: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
4: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
1: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woy. Dari Wings Food.
0: Jadi gitu ceritanya.
6: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, Mie Sedap Kari Kental Spesial.
6: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
6: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
6: Oi.
0: Jadi gimana?
6: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: Power geng, push!
5: Jom, ayo dong! Ya, wifi mati!
6: Padahal dikit lagi winner!
7: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk!
6: Baru? Wih, keren pack barunya!
7: Baru juga dong cara nyoklatnya.
5: Bisa bikin apa aja, mau gak?
6: Wow! Choco drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
7: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
6: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
0: Amazing!
6: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
8: Sip the mood, feels good.
6: Choco drink,
8: my mood booster.
6: Menyala moodku.
7: Dari Wings Food.
9: We are Glitter!
0: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
10: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
0: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
9: We love it so much.
10: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh. Langsung slurp.
10: Kuah gurihnya bikin lagi.
11: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
0: Plus ada topping keras-keras gemes.
10: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
11: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
0: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
9: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
9: Soya mie gelas, we love it so much.
8: Hai.
3: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
12: Ariel.
13: Hai semua. Hai,
14: Ariel. Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
13: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
15: Emang bedanya apa?
13: Mie-nya kenyal.
14: Wah, enak tuh.
13: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
15: Hah?
13: Apalagi sekarang ekstra 20%.
15: Ekstra 20%?
13: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
15: Wah, thanks Ril.
13: Gimana?
14: Bener, bikin gak bisa berhenti.
15: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
13: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
14: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
13: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
1: Cek, punten.
16: Mangga.
1: Beli sabun. Red Marandi, sabun ACE.
16: Sabun Nuvo family-nya.
1: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
16: Wah, pas pisan, Teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, ngan 10 ribu.
1: Leuh, biraku, Cek. Nuvo family 200 mili, ngan 10 ribu.
16: Bener pisan, Teh. Sok WA tuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
1: Tah, Eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash. Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit, menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
16: Pisan.
1: Kela. Stokna masih seueur ceuk?
16: Iya atuh seueur teh. Rek sabaraha epat?
1: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya ceuk.
16: Ih, mangga atuh teh.
1: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 ml ngan 10 ribu.
16: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
17: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
18: Ini mie sukses, isi 2.
19: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
18: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
19: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
17: Yang rasanya meriah, ada.
18: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
19: Gurih karinya, berasa.
17: Harganya?
19: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
18: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
19: Mantap, Neng Wika. Salim dulu, Bo.

sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra K. Ultra K.
2: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Eh, Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
5: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungahkeun pisan. Eta, Bu, apotek Indomedika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang peryogi obat naon oge, sagala aya. Soalna yeuh, Bu, apotek Indomedika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayananna cepat, sareng ramah, Bu.
4: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

0: kalian pengen ngelihat ini kan?
1: Apa tuh?
0: Kasih jogetannya dulu dong.
1: Oh, jogetannya.
0: Mereka pas nungguin.
1: Madep-madepnya nih. Madep kemana?
0: Hadap sini aja.
1: Oh, jangan.

0: pas seul à miser.
1: Balik lagi ya, baru saya dan juga Mbak Ispa di acara Domisol.
2: Pastinya.
1: Masih ada waktu nih ya, 20 menit lagi.
2: Yuk,
1: langsung aja telepon-telepon.
2: Ada siapa ya? Dulu.
1: Pok Nurani ya tadi, miss call. Mana nih?

0: tidak ada. Pada kemana ya?
1: Itu aja deh, berbunga lagi lah.
0: Berbungaran kayaknya kurang.
2: Oke, dari Elvi ya.
1: Iya.
2: Ya,
1: sebentar, sebentar. Aku saya sebentar. Teksnya dulu bisa lupa.
2: Oke,
1: siap. Kenapa pada enggak ada yang nyanyi ya?
0: Iya.
1: Kenapa enggak ada yang naik ini?
2: Oke, okay, berangkat ya Mel.
1: Iya. Fortuna radio panggenjreng na di Sukabumi. Fortuna FM genjreng euy. Digenjreng buat semuanya.

0: nyenyap abis makan.
1: Iya nih.
0: Genjreng buat semua-semuanya. Kenapa gak pada naik? Ayo Teh Aren, Mama Nura, Mama Bungsu, Mama Indah, Mama Sa.

0: Kang Degeng tak ngerojokan. Makasih Neng Sulia.
1: Iya, sama-sama. Ada Kang Sunja nih. Halo Kang Sunja.
0: Kak, enak kan dia nyanyinya.
2: Udah bisa waktu na FM genjreng.
1: Genjreng. Kemana wae tuh Kang Sunja?
0: Kemana wae tuh gitu.
1: Boleh ini mau lagunya lagu apa?
2: Baru itu apa? Meli mau iya. Duet apa katanya?
1: Mau duet. Boleh silakan. Mau duet lagi katanya.
0: Oke.
3: Oke.
0: Ayo. Lagu apa?
2: Lagu apa ya tuh?
1: Lagu apa boleh, bebas.
0: Oh. Itu atuh apa teh? Kandas mau enggak?
1: Kandas.
2: Boleh.
0: Oke, selamat siang Kang Senja.
1: Iya.
2: Kalau ada yang nantang harus ya.
1: Kalau ada yang nantang harus. Iya, Kang Senja. Yuk, berangkat.
2: Oke.
4: Fortuna. Radio penggenreng suka bumi.
2: Fortuna ini genreng.
0: Genreng euy.
2: Dikandasin ya. Siap, Pak.
0: Iya, siap.
1: Habis makan.
2: Makan di sini. Kalau... Pak,

0: Betawi ya.
1: Aduh, kencing ya. Manini, mami minum.
0: Manini jangan naik ke meja ya, turun ya.

0: sama Bahaja tuh.
1: Terima kasih yang baru pulang dari.
0: Dari mana?
1: Jepun. Saya
0: dari Jepun kan.
1: Menikmati
0: oleh dari Jepun. Dari Jepun, Gusti.
1: Ulu-ulu.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih.
0: Ya, baik Mbak Ispani.
2: Iya.
0: Karena sudah 12.50.
2: Betul.
0: Iya, agak kerasa nanti
2: kita.
0: Betul. Ya, karena yang nelpon juga udah enggak ada juga. Dan jangan lupa nanti akan ada Gentra nih bareng Mbak Dian dan juga Sulis, ya.
2: Oke, dan terima kasih yang sudah komen-komen di Facebook. Betul. Kita absen aja kayaknya, ya.
0: Iya, boleh.
2: Waktu yang tersisa untuk siang hari ini, terima kasih untuk Hartono Tono, Socha Bahwaisel, Kemiam Virgo, terus juga Mursid Dolai Kapur, Igun Tea, Fitri Haryati, Mama Rindu, selamat siang Mama Rindu Cimantaja, Arya Mahardika juga, Amir Ani, Sivana juga, ya. Terima kasih banyak.
0: Oke, baik Mbak Ispa, ya. Subhistia dan juga
2: Ispa Dahlan
0: mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ciao.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Ebo.
1: Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

0: enggak.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanca mitra kaum dangu sadayana haturan wilujeng sonten. Wilujeng wayah kieu deui kareng sana tabuh tilu teh Dian Gawati sareng
0: Sulistia.
1: Kanggo dinten ieu
0: dinten
1: naon eta teh Rabunya.
0: Mohon Rebo, 17
1: Juni 2026. Mohon. Teh Dian Gawati sareng Sulistia biasa bade nyarengan deui kareng sena, ieu bietos aya nu bade naek ce urang tinggal lele poek soalna mah ieu. Sok aya nu moekan deui ieu teh. Tuh. Kang Ujeng-Jeng kunaon turun deui aneh. Terus lebet-lebet.
0: Kang
1: Ujeng. Oh, Kang Maman Apero.
0: Duh, rame wae nya Gentra.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Gentra persidangan Fortuna FM. Genjreng euy. Yujeng siang Mbah Haja sareng Neng Sulis.
1: Mohon.
2: Kumaha sehat? Darama.
1: Alhamdulillah sehat atuh. Mang Maman Apero. Sehat.
2: Alhamdulillah, saya
1: naik. Tos selamat.
2: Tujuh ayah nama.
1: Mohon. Mangga tuh yang kawin naon.
2: Kawinnya sancang.
1: Sancang.
0: Sancang mangga. Kintun-kintuna.
2: Kintuna kang Ika Ratu.
0: Ratu.
2: Ras kang Ika Meliandi.
0: Mohon.
2: Iis. Manti. Ma Amoy. Terus ma. Mana mana ini ya? Saya di Bali.
1: Manini.
2: Daya teman ini. Gula aren, gula batu, gula bato, gula pasir.
0: Mohon.
2: Kaipung Sapuro.
0: Keras.
2: Bunda Aca.
0: Mohon.
2: Kaipung Ka. Awah Ewok, Yani Suryani, Wa Aung, Deden Bantas, Budi, Dela, Terasan Ka Basar, Ka Ayah Susanti, Ka Paben, Pak Len.
1: Mohon.
2: Ujeng Jey.
0: Mohon.
2: Terus buat kakak
1: Mami Minok teh senggo CS.
2: Mami Minok teh mun Mami Minok. Sehat Mami Minok.
1: Sehat.
2: Mohon sehat. Terus sange ka kamar servis.
0: Mohon.
2: Ka Egi sareng Mama Dapana. Adi kubun ka sadayana.
1: Mangga, mangga. Dengan
2: Kang Mbah Haja sareng Mang Sulis mugi sing sehat salosna. Hatur nuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mangga.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Gentra Parahyangan Fortuna FM. Genjreng euy.
0: Genjreng sareng saha ieu teh?
3: Sareng Kang Egi.
0: Kang Ega
1: anu kasep teh nya.
0: Sudah bertemu dengan Badian?
1: Belum.
0: Papenak oh.
1: Mana ada yang mau ketemu selain Meliandri? Kang Ujeng juga enggak mau ketemu.
0: Terus terang ganteng tuh
3: saha? Di foto doang gitu
0: teh. Oh, di foto
1: doang. Ada kabar.
3: Ada kabar. Biasa dikirimkeun.
1: Nya berarti dikirimkeun ge itu hayang katingali bahwa aku teh Egi kasep gitu.
0: Kasep pakuda sanes.
3: Heeh, geus kasep pakuda ge.
1: Kawin hayang naon kawinna?
0: Kawinna mangga.
3: Kawin atuh Palabuhan.
1: Palabuhan Ratu.
0: Palabuhan Ratu. Mangga tuh kintun-kintunna Kang
3: Usaha. Kintun salam nama Kang Okang Maman Apero.
0: Mohon teras.
3: Juni sebelah.
0: Mohon.
3: Mamah Ranti.
0: Meliandri.
3: Mamah Rindo, Mamah Rita.
1: Assalamualaikum dari kirim.
3: Mahis teh Jule.
0: Mohon.
3: Terus teh Olimpia Senja.
0: Mohon.
3: Kang DG, Kang Deden Batas, Kang Joget Satana, Kang Herlan, Kang Basar, Ayah Sesanti, Mama Dapi.
0: Mohon.
3: Kang Reja, Mama Sam, Eha, Ponura.
0: Mohon.
3: Terus buat Bang Len.
0: Mohon.
3: Wahyu Tahu, Wendy Tahu.
0: Mohon.
3: Kang AM.
0: Mohon.
1: Bang Len ngetopnya ya nama
3: Bang Len.
1: Bang Len jadi ngetop.
3: Terus buat Kang Abi Cikundul, Pak Ben. Terus buat Mamah Yati, Mamah Njes. Terus buat Mamah Rosi.
0: Mohon.
3: Terus buat Mamah
0: Mamah
1: wetong lebatin.
3: Mamah ini
0: Mamah
3: Kang Sadayana we.
0: Mama Kang Egi
3: tadi saya sampai sama Kang Egi cinta.
1: Oh, si cinta.
3: Mantap nama Kang Teh Dian, sareng Neng Sulis semoga sehat selalu.
1: Meliandi ge aya di dieu.
3: Ucap.
1: Hei.
0: Ucap. Kang Egi.
1: Mangga Kang Ujengjeng.
4: Assalamualaikum.
0: Kang Ujengjeng.
4: Hei Kang Ujengjeng. Fortuna FM. Genjreng.
0: Genjreng. Kang Ujengjeng.
4: Pilih jeng siang teh aja teh
1: kuih. Siang.
0: Mohon siang. Hari
4: kami
0: tentunya
1: hari kami siangnya. Kasoi nyebat pelujung siang Sormel.
4: Teteh Mel masih ada di sini.
0: Masih ngupingkeun.
4: Ya. Tenang Teh Mel, rekaman itu mah ada di ujeng.
0: Oh, rekaman apa?
1: Rekaman nyanyi mungkin.
4: Nyanyi. Kan bisa dibikin album.
0: Segala direkam, ya. Mohon. Sugano jadi sealbum atau apa?
4: Ari nyanyi mah udah terbiasa gitu abim.
1: Mohon. Sami ya kita bertiga dengan enggak. Ya sana naon atuh? Serius-serius. Gening
4: kawinan
1: teh. Kawin naon? Mangga.
4: Susah hilapna we.
0: Mangga. Aduh, susah hilapna cenah badia.
4: Susah hilapna gitu ka urang kali da. Setiasa jauh nih.
0: Mangga tuh kawinna Kang Kosal.
1: Ya heula, tong ka disebut kitu heula.
0: Ini kita tanya-tanya tuh ke badian.
4: Naon teh?
1: Nya inisial D teh.
0: Tuh ditanya-tanya
4: ke badian. Oh, jadi artis kan, artis dadakan. Lihat teh aja lah.
1: Tapi ya. Tapi dianya udah minta maaf ya.
4: Mohon.
1: Sebenarnya mah badian pasti akan memaafkan. Kalau cuman tuman. Jadi mitnah lah gitu. Ayeuna ku urang dikitukeun geus kitu. Gitu. Dimaafkeun ka deui-deui nya deui kitu lah Kang Ujeng nya.
0: Trauma badan.
4: Mohon SG aya nu nelpon ka Ujeng aya nu nelpon ngeunah wios
1: we. Nya wios da urang mah jalan lurus atuh. Ayeuna mah meureun drama.
4: Kamari mah HP teh ringrang gitu aya nu nelpon, aya nu ngewa eta itu ye.
1: Iya. Mohon. Wah emangna artis anu kabog anu jantan hoyong ka Kang Ujeng gitu.
4: Oh gitu.
1: Sanes mohon nya eta kitu caritana masa laluna. Jantan lamun artis mana seueur nu jadi neroran ka Kang Ujeng da anjeuna artis ari kitu mah sambikeun jeung penyiar mah nyangis ya cicing atuh.
0: Kang Ujeng kan selebritis.
1: Nya selebritis.
0: Selebritis Kang Ujeng?
1: Nya, aduh pajong ya.
4: Selebritis di sekolah.
1: Aduh, mohon atuh
0: Kang Ujeng keur ngetop.
1: Jangkung Agung sih anak Kang Ujeng mah nya.
4: Teksa.
1: Henteu ka katingali namun
0: di. Dari Suanten nya.
4: Alit.
1: Alitnya begang.
0: Bebena baraha kitu Kang Ujeng.
4: Kok pas eta lah pas sami sareng Bang Hari paling gitu.
1: Alit gitu Gus Bang Hari.
4: Mohon sareng Bang Hari lah sami gitu.
0: Bang Hari mah pendek.
1: Iya, Bang Hari mah pendek.
4: Sakit tuh. Kayu jeung mah jangkung.
0: Sina jangkung kayak itu.
4: Kan ngan teu ageung kitu.
1: Mohon, pokoknya mah mun Bang Hari kan emang Bang Hari ge tidak terlalu pendek tapi memang sedeng lah.
4: Mohon.
1: Mah enggak ngintun di kaung saha.
4: Ngintun
1: sama mata Kang Ujeng kan, gini maka payan tuh pami hoyong kenalan sarang istri teh nih ningali hela jadi ente gitu orang na teh gitu jadi kan kan itu kadio nyana ke teh gitu, jadi mitnah we nya jadi gak tau atuh orang makan karena teh dian makan
4: jadi teh gitu
1: nya jadi kan teh dian mah nya gitu jadi mama maneh na nu ngechat wae di messenger oge maneh na ayana ngebalak-balak di tempat lain gitunya.
4: Mohonnya tak gitu. Liur.
1: Iya, mata entong. Tapi kalau memang ada attitude memang akan begitu. Enggak semua orangnya pengen atau ngomong apapun di medsos ya. Tapi kan kita mah enggak mau orang tahu.
4: Iya.
1: Tentang permasalahan hidup kita. Iya. Nulungan moal paling disengserikeunnya gitu, Pan.
4: Mohon laras aja.
1: Iya. Sok mangga lajengkeun.
0: Enggak.
4: Nyintun salamna ah ieu mah.
1: Mangga.
4: Ibu Liliana nya.
1: Mohon.
4: Pak Marwan, sarang ibuna haturan. Teh Balebat. Teh Meliandri.
1: Teh eta Balebat mah istri.
4: Teh eta mah.
1: Isnya Meliandri. Balebat mah eta mah saya pribadi napisan.
4: Mohon, Ma Is. Sarang Ibu Meimei sanjak sareng. Waongnya. Haturan. Bang Len. Bang Anjas.
0: Teras.
4: Manini.
0: Mohon.
4: Sahadenya tuh. Ayah Susanti, Kang Joko, Pak Ben.
1: Orang ayam miskoan nama Kang Joko tak ungu teh.
4: Ka mananya?
1: Sakit sugan.
0: Ada ah.
1: Adanya?
4: Aya kamari mah teh.
0: Kamari
1: aya. Oh, aya kamari.
4: Aya waktu tes tulis eta nya kamarinya.
1: Oh, kamarina gentra ya nama teh aya nih.
4: Mohon.
0: Tak aya. Mohon.
4: Teh aren. Abudi sareng Delana nya.
0: Mohon.
4: Anu tadi eta teh pamamannya sareng aya.
1: Paman Apero mohon.
4: Mohon. Sade ya. Oh, Mama Mika ka mana wayahnya buaja caya ieu.
1: Teu aya naik jarang eta mah. Sanes pendi dieu pan.
4: Eta mah cakeh sareng Ujeng di Bojong Genteng anjeunna.
1: Namun sanes pen di Fortuna aslina gitu.
4: Oh, kitu. Teu
1: mun dinu sanes.
4: Kang Esa Dayana lah.
1: Mohon mangga, mangga. Mohon.
4: Kang Eteh aja sareng Teh Sulisma sing sehat.
1: Amin.

0: Ta.
1: Ta.
0: Go. Manini.
1: Oh, manini. Kirain go. Ada olive. Oh.
0: Go. Go.
1: Yang
0: go.
1: Kemarin mah komong parah. Siapa tuh?
0: Go, go, go. Kuna, ini mah pan genjreng. Ayo go kan dino lain.
1: Oh.
0: Dino sanes.
1: Masih ada?
0: Daya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Olip ya?
2: Iya.
1: Olip. Olip sehat ya Allah, Teh Olip. Mete mau ke Teh Olip.
2: Ini teh baru pulang itu nganter cucu Samen.
1: Oh iya. Udah sehat ya Teh Olip ya?
2: Iya.
1: Alhamdulillah.
2: Tuh tunai pembin jereng.
0: Dia nya. Go cenanya.
2: Cuman dia mah lepas.
0: Go.
2: Sama Radian Sanes.
0: Iya ya, tuh.
1: Bahaya kan lebih teliti dong.
2: Iya.
3: Langsung dimatikan.
0: Menjar gitu, ketua ya. Kemana-mana di Radio Fortuna bohong manini.
1: Kami
0: ternyata bating eta tos nyaik tinu eta nya nembeka dia we manini. Nya kabelejog we.
2: Nya
0: mohon hayang kawinan atuh neng Olip.
1: Mangga kawinan.
2: Tahu nama eta we lah si belatnya.
0: Belat
2: mangga. Itu Tita tadi itu Meli.
1: Iya, mohon. Pulang dari pasar Teh Olip biasa.
0: Belanja biasa.
2: Oh, iya. Enggak nyimak, itu kan baru pulang dari itu dari
1: Amanah. Iya, alhamdulillah itu berarti itu. Udah sehat ya Teh Olip ya.
0: Alhamdulillah. Ya,
1: mungkin ketemuan lah di mana hayu ka dia hayu.
2: Iya, hayu ini juga cuman ada panas spiritnya sedikit.
0: Iya, seatik deui.
1: Nunggu mama rindu pulang hari Sabtu kalau enggak hari Minggu katanya.
2: Iya, iya nanti kita kumpul kembali ya.
0: Sudah
2: ya.
0: Lama Teh Olip enggak ada.
2: Iya, ini teh sahaja suara teh hilang gitu. Ya. Jadi enggak bisa naik-naik.
0: Geningan ning mani serak.
2: Mohon ya teh geus serak kene.
0: Mohon berarti duh nyaan ini mah 2 minggonnya
2: namru. Parahnya 2 minggon.
0: 2 minggon.
2: Dikatakan Kak Mang Karubrag menyikan
0: penyapa bahasa saya.
2: Karubrag jantan hilang suan tante ho kamu naon kieu cinte. Itu si centil teh naik nyamel.
1: Siapa? Kumaha?
2: Si centil naik.
0: Si centil naik.
1: Saha eta si centil teh eung sahanya?
2: Ini cenah si centil lagi naik.
0: Oh, aya nu nyarios si centil lagi naik.
1: Si centil keur naik.
2: Iya si centil lagi naik.
1: Si centil lagi naik. Oh, si centil entos sehat semangat atuh dah kitu.
2: Oh, semangatnya.
0: Haruh
2: aja aya nu ngagentos nami ieu si centil cenah.
0: Oh, nya bios. Centil mah yang penting positifnya.
2: Oh. Iya, kitu nya.
0: Iya.
2: Padahal teori teh
1: pemikiran di udara ya.
2: Mana
0: kita
1: centil. Centil itu ada waktu-waktu nanya nuju dangdutan tak centil. Tari nuju dangdutan tuh centil mana
2: aja. Asal tarai tak jete.
3: Datar we.
2: Datar.
1: Pokoknya.
2: Aya-aya wae nya.
1: Abaikan saja.
0: Abaikan saja kalau dipikirin riut.
2: Wah, eta mah udah
1: aja
0: dah. Riut eta mana otak cuma hari teh mah cenah. Nah, ini hari mah dukanya tak gitu kan semang hari. Salah pasal dukanya jeret. Awah.
1: Awah.
0: Jeret ke.
2: Genjreng ya ta si centil naik si centil.
1: Semangat centil.
0: Semangat centil HDO ge centil mah singkat.
2: Semangat pasti semangat.
0: Nya.
2: Upami kaur wa awong mah si gacor cenanya.
0: Si gacornya. Si gacor.
1: Suka-suka mereka mau ngomong apa sih?
2: Ya, biarin mah.
1: Biar enggak?
2: Yang penting mah kita tidak merugikan orang lain.
1: Saririk. Yang penting tidak merugikan orang lain.
0: Saririk eta teh kan marehna mah teh ka Fortuna, can ka Fortuna.
2: Iya,
0: kita mah udah berapa kali pertemuan. Udah gimana gitu.
2: Iya. Enggak pernah ngomong wae gitu nya kalau mau mah. Mau wae teh gitu nya.
0: Jangan ngomong doang, terus mitnah.
1: Aduh,
0: mewah
1: gitu.
0: Ayah wae bekas sebelum teh.
2: Oh, nyata tas itu lah.
0: Ya.
1: Teh Olip,
2: datang aja nak iya.
1: Jangan ada dusta di antara kita.
2: Iya itulah, jangan ada dusta di antara kita. Kita
0: harus fair. Jangan memitnah orang.
2: Iya, jangan memitnah orang gitu.
0: Kasihan
2: Teh Olip itu kan kelihatan Pak Upami Dahlian kan sering ningali Teh Olip panggitannya.
0: Iya.
2: Dan Caca Teh Olip suka gelak-gelak tara.
0: Tara.
2: Tara.

0: Anak oh, Adisa sama deleka itu deleka dia emang gitu.
1: Karen sih nih. Dikasih mata kan untuk lihat sana-sini.
2: Ya. Jadi ngetelek.
0: Enggak, biasa wae lah.
2: Ya Billy, kitunya Teoli, kitunya selama kaportuna Billy sok delak-delek, kitunya Billy
0: sok centil pun. Bangga ngintun salam kang usaha.
2: Ngintun salam na kang kamarin, ya mugi wae sing sehat sadaya nanya. Keluarga gitunya singing biasa uih deh kak ini nggak gabung deh terus kangen terus lami
0: mohon kangen kabarnya menuju ayah Kang Santana cantan di membaris salang teh olip hanya kami juta damang aduh cetun juta damang aja temuan awato setek itu
2: mohon
0: ya cantan aja jadi nyalira kadi
2: terus Kang Santana teh Teoli payu nang kaportuna ieu utuh siap sonan teh.
0: Iya. Iya
2: ikan santana teu nguping teh teh sontenan kieu
0: bade nya. Duka anak tos 2 minggu masih keneh peuyeuh ya.
2: Mohon ya masih keneh peuyeuh kieu jadi. Salur mulang kali teh teh Dian.
0: Mohon.
2: Ih, arinya teuing teh biasa naik kana radio.
0: Nya da marang kali tos biasa nauningan nya kitu.
2: Mohon panari wengi gini ngana ya teh.
0: Mohon.
2: Ih kasihan deh lo, nggak bisa naik cenderung telepon.
1: Mohon.
2: Lajengnya kamu kak Dela, kamu kak Budi, kamu kak Meli, yang menaik didinya. Mohon kamu kak Manini, kak Mami, kamu kak Kang DG, kamu kak Arennya, kamu kak Egi, sarang Bebebna,
0: mohon.
2: Kamu kak Bici Kundul, Waong sarang istri nanya. Kang Santana, Kang Basar, Kak Mbak Yuni, tanya kata Hanibal, Kak itu sate, Kak Herlan, ya, Kak Mama Kapero,
1: mohon,
2: Kak Dewi nama dia tadi, Sulastri, Kak Lisna, ya, Kak Mama Kapi, oke nya, Kak Naim, Kak Wahyu, Kak Kang Surya, oke nya. Kareja,
1: Kakang
2: Asur,
1: Kakang Dika. Tolip, nanti ya? Kita ketemu di rumah Mama Rindu ya.
2: Ayo.
1: Tungguin itu Mama Rindu pulangnya.
2: Iya, nanti ke sana ya.
0: Iya, benar.
1: Katanya kalau pamih henteu, nah jadi bahasa Indonesia. Pamih henteu Sabtu Minggu cenah Mama pulang.
0: Berarti sebentar Senin ka ditu. Ku Mama Rindu bade ka dieu Mama Rindu mangga. Iya, bade
1: diketemuan di deh hayu. Kurang
0: ngegenjreng. Ngegenjreng lah.
1: Ngegenjreng.
2: Ngegenjrengnya mau ngaitolik Mama pengintan menuju masih kene ya suantan
0: nya muangkin bedamang gak
1: apa-apa suara amin, yang penting amin. Sehat
0: beli larutan capaki tiga we gera
2: mohon ya gaya menitah sebebara motor
0: tapi nu aya badakna
1: mohon
0: nu aya badakna teh olip
2: mohon ya tau gen nu aya badakna Kan kalau kajau.
1: Ada badakna nubruk.
0: Joko Wew di dieu mah Joko Wew.
2: Ya,
1: Joko Wew. Badakna
2: lebih. Pokona hatur nuhun kana tasek. Ngadoakeun teh alit.
0: Mohon duh didoakeun wae.
2: Ka sadayana wae tah nuhun.
0: Mohon.
2: Ka tunuhun kana mamahura oge ayanya.
0: Mohon.
2: Tong ka sadayana wae dikumkeun
0: nya. Mangga.
2: Ngesak mangga sebatna itu sama Mama Rosi sama Mama Bungsu teh nya hapunten nya gitu. Agena nembe naik deui.
0: Mohon, aduh kangen bareng nu ieu pendengar ge.
2: Mohon. Pangpangkingkingna mah kang Kak Teh Haja sareng Neng Kulih nya kitu deui. Mohon. Meliandri nya.
0: Meliandri leres. Amin, amin.
2: Mun sakitu nya cariosanana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Olip, alhamdulillah tos damangnya.
1: Pulang dulu ya. Iya, Teh Meliandri makasih banyak.
0: Surya

0: Halo, ayo.
1: Halo, Neng. Apunten, Mama datara. Tar kana mana pisan?
0: Geuning tadi nyebat go. Tadi nyebat go.
1: Neng, Pak Mama cuman dina ari nengap dangdut itu
2: sok cerita.
1: Cerita saur artis teh. Mama, aku pamit ku Neng bade disumpahan, bade sumpah naon?
0: Amo, aduh, tekena.
2: Si sumpahan.
0: Iya, waalaikumsalam.
1: Enak, itu cek sama mana.
0: Oh, mohon. Lepat, lepat lambai.
1: Man ini, mah. Dina gotun, dina wengi, tak dugi kata bu 12.
0: Mohon, atau sedih maafkan. Bangga pada kawihna naon.
2: Kawihna.
1: Ya, punten, tapi punten, ya.
2: Ya.
1: Kawihna mah purunyus,
2: weh. Purunyus, tak. Pas man ini, purunyus, ya.
1: Ya, yang purunyus.
2: Mangga rek kitu nang kanggo saha man ini?
1: Kitu nama kanggo Neng Mel aya di dinya nya.
2: Mohon.
1: Di engin ye barang beregut asara tarem Fortuna aya sanes tarem ti dinya na.
0: Mohon leres kat karaos eta GT cenah.
1: Ya Allah.
0: Jadi dilereskeun atas teh acan dilereskeun anak.
1: Iya nya eta cenah nuju di bengkel.
0: Oh. Mohon.
1: Neng kintun-kintun nama kamu iwanya Neng Mel aya di dinya.
0: Mohon.
1: Sarang anu atos dieunya. Gening egay biasanya.
0: Egay mohon.
1: Nya egay sarang maman apero.
0: Leres.
1: Jeng-jeng.
0: Mohon.
1: Sarang saha dingjeng teh.
0: Kang Surya.
1: Ya Kang Surya. Sarang Neng Aren.
0: Mohon.
1: Nya Neng Olive.
2: Mohon.
1: Rindu.
0: Eta Neng Olive you get naik teh.
1: Ya, Mais. Sareng Mami we Papi. Teh Ipa. Sareng Waaong, sareng Mamah Nurulna. Sareng Pak Ben, Api Udin.
0: Mohon.
1: Kang Surya, Kang Santana, Kang Asun. Sareng Deden Bantas, Deden Gemul. Sareng Joko Tauu. Sareng Kang Basar, Kang Yusman, sareng Kang BG.

0: sarang mamah Citra, sarang Neng Lisna, Neng Dewi, mamah Davina, sarang Bang Len,
1: sarangnya
0: sarang Bang Len, sarang ye geningan Kang Bray.
1: Oh, nya Kang Bray.
0: Ye Saleh Hudin.
1: Mohon.
0: Sarang Mami Mino.
2: Mohon.
0: Sarang Ibu Ipung Sapuro.
1: Balebat atos dikintun tacan.
0: Acan, bade ayeuna.
1: Mohon.
0: Nya sarang Neng Balebat. Nya sarang Bapak Marwan sarang Ibu Na.
1: Mohon.
0: Sarang Pak Bos sarang Ibu Bos.
2: Mohon.
0: Nya sarang Ayah Deni.
2: Mohon.
0: Nya anu sok ka dieu we anu sok ka Fortuna.
1: Mohon, nu sanes ka Fortuna mah tong dikitun.
0: Iya, Amar Servis.
1: Mohon.
0: Nya sareng Kang BG oge beli teh acan nya.
1: Mohon.
0: Nya tapi anu ieu na mah hapunten we anu teu kasebat na mah.
1: Mohon.
0: Di mandiri Neng Haja ulah kirang-kirang hapunten.
1: Mohon atos. Teu sabios. Nya teu sabios.
0: Nya pilih menicana saur Neng teh. Nya sabios.
1: Neng Haja. Wah, ieu mah da sanes fitnah ieu mah nya. Mungkin nama sih gak nama.
0: Melanti, oyong kadinya, ayo nak kita nyemut nyemut di oyong kadinya.
1: Mohon sok diantos.
0: Nyujungan, iya ngantosan ayo waktu.
1: Mohon mangga.
0: Nyujungan ngantosan ayo waktu. Kang Uus kata acan gini tadi.
1: Mohon.
0: Sarang Kang Uus.
1: Manini, gini mau pami manini terus kadi deui. Tangkin irah-irah pami ku teh dian dulem kada kadi tu kapurinya. Acara na, mohon.
0: Aya waktosna.
1: Mohon dikabarkeunlah satu acana teh gitu.
0: Nya nya. Da eta ge mami ge hoyongun tapi naonan.
1: Nya sok atuh kabar bade ka bungeun ka diheula tangkin tos anu katilu ka teh dian gitu.
0: Nya nya hoyong eta ge tos nyemut-nyemut. Kita
2: mungkin mah
0: cetemi urang
2: kaditu. Mohon diantos.
1: Nya.
0: Nya dan.
1: Moal teh dia mah moal kitu atuh mah wios bae eta mah.
0: Nya pas Neng ai nuju kamari tadinten Sabtu kamari wargi hajat nya.
1: Mohon.
0: Ai wargi hajat teh kuy salawat mani nih teh pas teh. Ai saur anu hajat teh digepayan mani nih teh kadieu. Da bade naon disampeurkeun teh. Ai pake cenah naik heula cenah kana panggung. Baru ka teh masihan atis 200 anjeunna
1: teh. Aduh mani nih. Kumpulkeun jang ka Fortuna.
0: Kanggo nyawer cenah. Mang tong disawerkeun sadayana kanggo eta sapalih. Atuh mani nih teh nya diawerkeun sa 100 kabagihan mani nih
2: 100.
0: Pan mani nih upami di dieu teh Neng aya dangdut aya nu hajat kitu.
1: Oh.
0: Nya upami nu hajat teh kitu, ngahajat. Mana cenah hoyong cina naik ka kana kaluhur, kana panggung, ka sareng artis. Tapi upami masihan artis teh tong diawurkeun sadayana nya.
2: Mohon.
0: Di dieu mah upami RT na RW na eta nu an balaleungharna teh ka manini teh kitu.
1: Mohon.
0: Jan teh araraosan teh sareng saur artis teh cen goyang cenah ka manini teh.
2: Mohon goyang.
0: Keluar sadayana nya sareng artis teh. Mohon ini teh mun asa kumaha.
1: Mohon mah kanggo sa spesialna.
0: Nya spesialna mah kon Neng Haja we nya
2: sareng
0: Neng Kulit. Anu balaleur, anu palalinter ka
2: mari
0: ngareulis teh ka manini ge kitu. Hatunun Neng nya.
1: Mangga mangga.
0: Nya assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aren mangga.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam, Teh Aren.
3: Citra para hiangan Fortune FM, Genjreng euy.
2: Genjreng.
1: Genjreng euy,
3: ka. Kuping namanya sehat sareng Neng Sulis mugia sehat sama Pak Osna teh.
1: Kumaha atuh Neng Aren, ayeuna sehat?
3: Alhamdulillah, teh upami nuju teu karaos mah sakinten upami.
1: Mohon nya.
3: Mohon.
1: Mah nya.
3: Eta lambung sareng gula darah teh.
1: Gula darahna tinggi teh.
3: 115 teh.
1: Sabaraha?
2: 415.
1: Aduh, mm-hmm. Tinggi atuh.
3: Manawi eta teh upami nuju karaosna teh abaluang tepuk
1: darah. Teu upami unggal dinten aran teh ieu nuang meformin murah da mung 3000. 10
0: tuang teh
1: mohon nya sadinten 2 tos kitu mah paur
0: langkung teh eta daun kelawi daun eta mahkota dewa
1: sok kelami nu kitu teh aren sok lami kuno tradisional kitu mah cepet wae ieu mah sehari 3 kali tahun kamu 400 gitu mah paur
0: eta mah teh ka kantun teh unggal dinten ge metro mina
1: mohon sok atuh kawihna naon
2: kawihna mangga
0: eta we da ngamaman obat teh ngabdi mah ieu bibir abi jeding teh
1: oh bibir abi jeding
0: eta maneni engkarunya teuing wio geus jama teu naon maneni eta mah sakadar eta pangemut-ngemut meureun nya teh
1: nya pan go geus kana ke sana go teh nya aya pan
0: go teh ngad bade ngageol meureun teh sok
1: nya
0: ayeuna teh kawihna nya
1: acan ayah ampi
0: kamari di siun keuning kata teh aya kana yeuh
1: oh nya coba urang pelar bilih
2: cobi
1: biwir
0: ngo ieu biwir abdi jeding pamegat ning
1: mohon geun bade dieukeun mohon aya soalna biwir abdi jeding ge sulis ayeuna we
0: upami teh aya mah eta we tuh karunya
1: karunya
0: mohon si Rianti Arianto tapi
1: mohon aya eta
2: karunya
0: mohon. Anu nembe atunya aturan digenjerengkeun manini atuh di siang atuh nu sapana mah geus sehat sapa paosna manini dok ge bade joget mah nya kayaknya ngageol manini
1: ngageol kana manini
0: mami papi oge aturan jeung siang kang ka Bayusman kang Mus Mulyadi ka Teh Olivia Senjanya aturan jeung siang atuh nu itu sehat mah ka kuping suantena Teh Melian Rina oge teh ka kantun Ibu Atika sareng Neng Herana kang ieu teh Kang Maman Apero anu sok ngaborongnya gula aren, gula batok, gula pasir, gula
1: naon ngintunanya.
0: Menika seura tuh nuhun 5 yeun teh 5 sasieun teh aren Kang Maman Apero nya. Kanggo ka Teh Yuni Tanjung Sari aturan jeung siang ka Mai Isna oge, kanggo ka Kang Basar, Po Nur oh, kaya Deni sareng Teh Ehana. Kanggo ka pun ieu teh pun nini teh anu gaduh ngagenjreng nani sipa-sapa aturan ujung siang nek naik rane diajar nek
1: nya atuh
0: kupingkeun ama senengan tapi naik rame cenah teu tiasa cenah lebetna duka sinyal duka kumata teh mun mun kaw ka Kang Reja kanggo ka ieu teh Mama Sam Teh Citra Kang Fajri Teh Ranti Teh Asti kanggo ka Kang Deden Bantas aturan ujung siang pun rayi diantos naik nanya sareng si bebebna teh Kang Egay sareng si Cintaina nya aturan ujung siang Mama Dapina oge Mama Dapina nu gaduh mana teh teh Eci Awal
1: sareng Mama Dapina mam orang itu naon teh geur Bitung
0: oh geur Bitung nya
1: mohon
0: aturan atuh diantos naikna di teh aja kanggo Kakang Ujeng-jeng nya aturan ujung siang kanggo Kang Banglen kanggo ka Pak Ben teh nantara naik dia tuh Pak Ben mohon
1: kata sibuk cenah nuju ngechat dengan
0: oh panginten atuh wilujeng damel hatinya kanggo kate Lisnana oge kanggo Kakang Endang kanggo kate Purna na kanggo ka Waong sareng Mama Nurwa istri tercintana nya ka ieu teh Kakang Heru Libra sareng si Cintana oge deui haturan ujung siang mugi sehat sapa paosna kanggo ka sadayana we teh nya
1: mohon
0: bengket dira ketekeun Mama Bungu sareng Mama Rosina oge aturan ujung siang baon Om Amar servisna oge kamana wae diantos naikna ye oh eta teh hiji deui teh Kang Joko wow WA nya nah ai kita teh hoyang WA geuning aturan ujung siang diantos naikna Kang Joko kok sadayana wae saderek Fortuna nu dijung manco di acara ieu nya Gentra Parahyangan dedenya anak kau kabeh aja sareng Neng Suli sugih sehat sapa paos na dina panang sanjungan Allah panjang puyung suana berokah rezekinanya super mantepna kau ka Mami Ninok anu geulis dan rubahenol aturan jeung siang Mami Ninok nya ku eta teh balebat ka kantun pamaruan bumaurana warna nya sareng ibu-ibu sapurana
1: mun
0: sayang nama kang si non cantik kali hatur nuhun tetehnya sareng Neng Suli assalamualaikum
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mangga.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kang Surya kapan yang lawan mai
4: Gentra Parahyangan Fortuna FM gejreng
1: gejreng ey kemana wae atuh
4: saya ke Jonggol
1: ke Jonggol Jonggol mah itu sanes Cianjur
4: mohon
1: bade naon kadinya
4: kuling arah gaji
1: oh mohon mudah-mudahan singkat catat kumala ikat jadi tukang kuling arah gaji sulis Wis buku kalau teh dibere kanikmatan di angla sebab cenah kuli ngara gaji.
4: Nenangan buah kacapi.
1: Ya, buah kacapi mawal ayah zaman kiwari mah. Zamano,
2: zamano, mohon.
1: Mewah.
4: Beli gacor mana mana ya?
1: Gacor atau mana mana aren?
2: Gacor.
1: Tos etama tos iya mesti nangawas manja tos idham idkomna. Etama hebat.
4: Jadi jalan ekstrim ke lewat,
1: teman. Iya.
4: Tong gula darah wae atuh
2: gula sama, darah
4: gula cinta atuh
1: ah gula cinta mah eueuh nama jarang jarang lalaki nu mencintai awewe seutuhna sejujurna
2: jarang
1: jarang
2: satu dari seribu
1: satu dari seribu Joko tau atau Joko wew
4: ayo kawina
2: mangga atuh kawina.
4: Ah, orang Pelabuhan mah langit Pelabuhan satu ya tuh.
1: Oh, mohon maaf.
4: Atau Cacan.
1: Cacan.
4: Ya, ya tak lelah.
1: Mohon.
4: Ya, tak ya, kini langit Sukabumi mah tak ya.
1: Tak ya. Langit Sukabumi datang ke dahun laut, kan ukur Pelabuhan Ratu, nu gaduh laut mah. Mohon.
4: Tak gitunya.
1: Mohon.
4: Ah, dikitu-kitu nama atau sadayana ningga.
1: Diwakilinya.
4: Ini nyok gitu. Nyok. Oh, ku sahan ini teh.
1: Aren.
4: Dengan eta tos cekap ku eta di copy paste we
1: aja. Mohon.
4: Ah ucapan nama tu pamang namanya.
1: Ada
4: hajah we kan nang kulit.
1: Leres.
4: Sing sehat wae pamang
2: sina. Amin, amin, amin, amin.
4: Ya, ucapan nama assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Urang aoskeun heula.
2: Mangga aoskeun heula.
1: Yeun nya. Tisa heula yeus gedap. Nah, itu kata tingali nu iyana temuncul
2: temuncul
1: atuh nuhun kanggo Bang Len ya
2: nya Bang Len
1: urang aoskeun lah ti Bang Len bae kanggo neng balebatnya Bang Len gentra parahyangan Fortuna FM kincring euy ulujang siang Teh Dian sareng Sulisna oge hoyong kawina asa can lami.
2: Asa can lami.
1: Asa can lami naon heula ieu nya. Dah. Teras ieu ti balebat. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, gentra pareangan Fortuna FM jinjring euy. Uling siang bahaja nu cantik, mah sareng nu sae mana? Sareng Neng Sulisna siang oge kanggo keluarga balebat, kanggo grup ceria. Inspirasi kanggo ibu sareng bapak Marwan. Mugia sing dipaparinan kesehatan kabahagiaan, dipanjangkan yuswana, dilancarkan rejekina, digampikeun segala rupi urusanana. Sing aya dina lindungan Allah SWT. Amin ya Allah rabbal alamin. Kinten salam nama kanggo ka ibu Ipung, Meliandi, Kang Ujeng Jay, Waom, Kang Maman Apero Banglen, Kang Deden Bantas, Kang Surya Maharin, Mama Iis, kawih naga pura cinta hatu nuhun. Mangga, ngan luas serta ingin tuna pada itu so anak. Mangga Kang Surya.
2: Mangga Kang Surya.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
5: Mitra para yang nak kortuna genjering
2: gay. Genjering.
5: Lagu nak kumati dia.
1: Mohon siap.
5: Nama kita balebatnya.
2: Mohon teh balebat teras.
5: Neng Mili Andri. Ya ya kak, oh tadi saya Olivia senja dah.
1: Mohon.
5: Di Bali saya kemarin dah. Tadi.
2: Teras.
5: Ini tanu. Karena saya.
1: Gacor, gacor. Man ini aren gacor.
2: Mohon, gacor.
5: Nanti tak boleh mohon abah Yus. Sama Napero.
2: Mohon.
5: Jadi kang Ahmad. Kalau tadi saya Teh Dian.
1: Mohon, atur nuhun.
2: Ya,
1: amin ya Allah rabbal alamin. Mangga.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Genjreng euy.
2: Genjreng.
6: Fortuna FM Sukabumi. Cek, punten.
7: Mangga.
6: Beli sabun. Rek Marandi, sabunnya seer.
7: Sabun Nuvo family-nya.
6: Pastina, sabun Nuvo anu gedenya, cek.
7: Wah, pas pisan, teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, kan 10 ribu.
6: Leleh, biraku, cek. Nuvo family 200 mili, kan 10 ribu.
7: Bener pisan, teh. Sok wae atuh diborong. Leuwih hemat 50%. Oh. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
6: Tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash.
7: Eta. Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit,
6: menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
7: Pisan.
6: Kala-kala, stokna masih seueur ceuk?
7: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epak?
6: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya ceuk.
7: Ih, mangga atuh teh.
6: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 mili ngan 10 ribu.
7: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
8: Eh, mundur, Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
9: Ini mie sukses isi 2.
10: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
9: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
10: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
8: Yang rasanya meriah, ada.
9: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
10: Gurih karinya, berasa.
8: Harganya?
10: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
9: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
10: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
11: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
9: Dari Wings Food.
12: Hai.
13: Hai.
12: Sorry, Megandomani ya?
13: Iya benar.
12: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
9: Oh, apalagi ya? Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
13: Bisa aja.
12: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
13: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
12: Serius?
13: Iya.
12: Gimana?
13: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
12: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
13: Mm-mm. Dan tahan lama.
12: Oh iya?
13: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
12: Wah, goals aku banget tuh.
13: Iya kan?
12: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
13: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
14: Wingscare.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen.

0: Dari Wings Food.
1: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Dik.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
2: Wah, boleh deh bang yang baru.
3: Ada promo juga nih, Dek.
2: Apaan tuh, Bang?
4: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
6: Alhamdulillah.
7: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
4: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
8: Hi, Glitz. We are Glitter.
9: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
10: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
11: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
10: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
11: Tinggal seduh. Langsung slurp.
10: Kuah gurihnya bikin lagi.
12: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
11: Plus ada topping kres-kres. Gemes.
10: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
12: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
11: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita-kita dong.
9: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
11: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
13: Power geng, push.
14: Jom, ayo dong. Ya, wifi mati.
13: Padahal dikit lagi winner.
15: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
13: Baru? Wih, keren pack barunya.
15: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
13: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
15: Choco drink dingin juga asik. Tambah es krim, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
13: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
15: Amazing.
13: Masa gak mabar lagi?
15: Iya lagi, iya lagi.
8: Sip the mood, feels good.
13: Choco drink,
8: my mood booster.
13: Menyala moodku.
16: Dari Wings Food.
17: Jadi gitu ceritanya.
18: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
17: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
18: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
17: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
18: Kenyal mie-nya maksimal.
17: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
18: Sorry, Zi. Tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
17: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
19: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
20: Wah, padahal pengen nyobain.
21: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
19: Enak delisia. Ya.
20: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
19: Ah, yang bener lo.
20: Cobain dulu aja.
19: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
20: Minyak kenyal, pedesnya pas.
21: Laksanya juara.
20: Pedesnya juga bisa milih loh.
21: So creamy, so spicy, so Singapura.
19: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
20: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
19: Ya udah net, sedap cup. Ya gue bawa semua ya.
20: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu, woy.
16: Dari Wings Food.
8: Hai.
0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
1: Ariel.
22: Hai semua.
23: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
22: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
24: Emang bedanya apa?
22: Mie-nya kenyal.
23: Wah, enak tuh.
22: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
24: Hah?
22: Apalagi sekarang ekstra 20%.
24: Ekstra 20%?
22: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ariel.
22: Gimana?
23: Bener, bikin gak bisa berhenti.
24: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
22: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
23: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
22: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
25: 94,7 Fortuna FM, Sukabumi.

0: 90,7 Fortuna FM Sukabumi. 90,7 Fortuna FM Sukabumi.
1: Hai.
2: Hai.
1: Sorry, Megandomani ya?
2: Iya benar.
1: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
2: Oh,
1: apalagi
2: ya?
1: Sama kulitmu yang halus, lembut dan wangi itu.
2: Bisa aja.
1: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
2: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
1: Serius?
2: Iya.
1: Gimana?
2: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
1: Wah.
2: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
1: Mana? Mewah juga ya wanginya.
2: Dan tahan lama.
1: Oh iya?
2: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
1: Oh.
2: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
1: Wah, goals aku banget tuh.
2: Iya kan?
1: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
2: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja.
1: Iya.
2: Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wings Care.
1: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
4: Oi.
1: Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Power geng, push!
1: Jom, ayo dong! Ya, wifi mati!
4: Padahal dikit lagi winner!
5: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk!
4: Baru? Wih, keren pack barunya!
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
4: Wow! Choco drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
5: Choco drink dingin juga asik, tambah es krim makin rich coklatnya. Karena choco drink
4: real coklat Belgianya smooth.

0: berbuah di mulut.
1: Amazing.
2: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
0: Choco Drink
3: My Mood Booster
0: menyala moodku.
4: Dari Wings Food.
5: Hai Dit,
6: gue habis dari Singapura nih.
5: Wah,
6: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
5: Padahal pengen nyobain.
7: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
5: Enak delisi ya.
8: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
6: Ah, yang bener lo.
8: Cobain dulu aja.
6: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
8: Mie-nya kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
6: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.

0: bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap kap laksa gue. Ini sedap kap Singapore Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woy. Dari Wings Food.
1: Cek, punten.
2: Mangga.
1: Beli sabun.
0: Prek Marandi, sabunnya saya.
2: Sabun Nuvo family-nya.
1: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, cek.
2: Wah, pas pisan, teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, kan 10 ribu.
1: Ulah, bir aku, cek. Nuvo family 200 mili, kan 10 ribu.
2: Bener pisan, teh. Sok wae atuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
1: Ah, tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash.
0: Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit, menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
2: Pisan.
0: Kela. Stokna masih seueur ceu?
2: Iya atuh seueur teh. Rek sabaraha epak?
0: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya ceu.
2: Ih, mangga atuh teh.
0: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 mili ngan 10 ribu.
2: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
3: Eh, mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi 2.
5: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
5: Gurih karinya, berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
5: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
4: Dari Wings Food. Yes, yes.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Biskuit tempurannya crunchy.

sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: We are Glitter!
1: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
2: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
3: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak semi gelas.
0: We love it so much.
2: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
1: Tinggal seduh.
3: Langsung slurp.
2: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
3: Plus ada topping keras-keras gemes.
2: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
3: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
0: Semua variannya favorit kita-kita dong.
1: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas.

0: Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain Soya Mie Gelas.
1: Soya Mie Gelas?
2: We love it so much!
3: Hai! Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
4: Hai semua.
5: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

Kanggo ibu sarang bapak Marwan lain di Banjarmasin sarang walaku lawar di sadayana. Ia kawin nama diputerkan kota hidiannya, tapi etana mau kadang segera.

0: Sok tadi tening sulis sahaba anu dina we apartuna nya.
1: Mama Syam cenah hoyong laguna.
0: Naon?
1: Tadi teh
0: kapalangnya ah.
1: Mohon kapalangnya ah sareng tadi ti sahanya. Mahendra lamun teu salah mah.
0: Mahendra.
1: Mohon.
0: Mahendra. Mahendra. Bapana si Anggi Mahendra Putri. Hatur nuhun kasadayana paruntos ngiringan jabung lawung ya. Hatur nuhun kasumpenganan Neng Meli tadi. Neng Mel. Dugikan tabu hiji langkungnya. Alhamdulillah anjeunna tos nyanyi di atas ah silaturahmi baraknya cerakan.
1: Rame lah ya pokoknya mah hatur nuhun pisan Teh Meliandri lancar rezekina nya.
0: Dipastikeun ka sadayana aya di dieu. Nya. Da kanggo Bang Len oge wayah kieu
1: nuju
0: gular-gilar. Lajengnya tadi Kang Ujeng Jay.
1: Mohon.
0: Lajeng Manini, Mami, Mami Papi, Mami Minoknya.
1: Mohon.
0: Karunya kesian deh loh.
1: Mami Minok.
0: Mami Minok.
1: Mohon.
0: Kang Suryanya tadi teh kamar servis. Kang Maman Apero.
1: Mohon.
0: Lajeng Sadayana nya.
1: Nya.
0: Hilap deh pokoknya mah saya di nama memori nah terus saya gara istirahat.
1: Mohon kita tadi geus ngaco badian mah.
0: Terus ngaco. Atuh nuhun. Dian Negawati.
1: Sareng Sulistia.
0: Ngaturkeun.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genjreng euy.
0: Genjreng euy. Kapalangnya.
1: Tuh, moal telat aya.
0: Aya.
1: Baispana aya moal telat.

Janganlah kalian menikahi wanita karena kecantikannya. Karena mungkin saja kecantikannya akan membinasakannya. Dan jangan pula kalian menikahi wanita karena hartanya. Karena mungkin saja hartanya akan menjadikan bersikap sewenang-wenang. Akan tetapi, nikahilah wanita itu karena agamanya. Sungguh, seorang budak wanita hitam yang putus hidungnya, tetapi kuat agamanya, dia lebih utama. Sumber kata-kata mutiara, Ali bin Abi Thalib alaihi salam.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Ebo.
1: Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

0: Iya, dari Jalan Magis 1 nomor 20 Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi, Genjreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Ya, sore-sore ke Malabar terus ke Barcelona. Apa kabar saudara Fortuna? Mudah-mudahan kabar baik ya. Dan hari ini, hari Rabu sore 17 Juni 2026, Isma Dahlan hadir menemani di Goyang Pantun. Dan Isma gak sendiri ternyata, ada anak-anak PKL yang menemani. Karena Bang Dito lagi off air dari Jakarta ya. Senang banget ada temennya. Ada trio cewek-cewek cantik nih. Ada Firda, ada Cawa, ada Dila. Dila? Dila bener ya. Selamat sore anak-anak PKL nih.
1: Sore.
0: Boleh ketengahin mic-nya? Boleh. Sore hari ini kita ketemu di Goyang Pantun ya. Trio ini apa? Trio apa nih? Ayo dia malu-malu. Sambil mikirin mau bilang trio apa, kita dengerin lagu dulu aja ya. Sebagai lagu pembuka kita sore hari ini di Goyang Pantun, saudara Fortuna. Yang mau gabung persiapkan pantunnya, jangan lupa kita tunggu kebersamaannya di line teleponnya 081514907907. Sekali lagi di 081514907907. Genjreng.

Sesaat lagi 90,7 Fortuna FM menyampaikan azan asar untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

0: Iya, 90,7 Fortune FM, Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi. Genjreng, oi, digenjrengkan sore hari ini ya, sendiri lagi karena anak-anak PKL-nya udah kembali OTW balik. Yo mari enggak apa-apa yuk. Kita langsung saja sapa yang ingin bergabung pertama, ada Mah Nini. Halo.
1: Halo juga.
0: Goyang pantun
1: Fortuna FM genjreng
0: di genjreng Mah Nini. Mah Nini
1: Neng Jama.
0: Iya, alhamdulillah Mah Nini ya, sawang sulna.
1: Alhamdulillah
0: wa syukurillah. Mah Nini sudah disiapkan pantun?
1: Atos,
0: kita jinglekan dulu ya Mah Nini ya, ya. Berangkat.
2: Radio Panggenjreng Sukabumi, Fortuna FM
0: di genjreng Mah Nini. Pantunnya.
1: Pantuna. Kahilirkeun ka girangkeun.
0: Cekrek.
1: Mangi kentang jeung duren.
0: Cekrek.
1: Kalilirkeun kagunamkeun. Koyong tepang sareng neng areng.
0: Hey, gerak tepang atau cekrek cekrek cekrek cekrek cekrek cekrek.
1: Koyong tepang neng koyong kadinya deui.
0: Inya atuh amengan di planning, di planning. Sok tandaan kalenderna.
1: Tos aya waktosna.
0: Iya. Lagunya mau apa Mah Nini?
1: Lagu nate.
0: Koyong nate?
1: Jubaidah.
0: Oh, Cejuju. Jubaidah. Boleh buat siapa Jubaidahnya? Kirim salamnya.
1: Hatur
0: nuhun.
1: Kalau neng Jule. Neng Olip. Neng Umil. Mama Rindu, Mama Ranti, Mami, Papi, Teh Ipah, Poati, sareng Kang Adut, sareng Waaung, sareng Mama Nurulna, Pak Ben, Api Udin, Kang Surya, Kang Santana, Ayah Susanti, Kang Asun, nya sareng Kang Basar, Kang Yusman, Kang BG, Kang AM, Kang Anja, sareng Kang itu tuh hilap deui geningan saha teh geningannya jadi geningan ieu teh geningan ujian J, sareng Bang Len, sareng Maman Apero, sareng itu tuh Amar Servis, Joko Joko Wew.
0: Iya.
1: Nah, Joko Joko Wew, sareng Duda Araban, sareng Egai, Kang Bray, Kang Wahyu Tahu, sareng Solehudin, sareng Mang Degul.
0: Oke. Okay. Mang Degul.
1: Sareng
0: ya.
1: Dari Mamah Dapi. Sareng Mama Rita,
0: Mangga.
1: Mama Citra, sareng eta Fajrina, Neng Lisna, Neng Dewi, Mama Dapina, sareng Ibu Bos, Bapak Bos, sareng Neng Balebat, Mama Indah, Pok Nora, sareng Ibu Ipung Sapuro, sareng Mami Nino, sareng deui geningan Kang Deksa, Maman Apero, wah, yuk kini gula, yuk gadis bungsu, nama mah bungsu, nah, yuk geningan gadis putri malu, putri malu, putri isinan. Putri isinan. Tanya saha deui meureunan di mamah teh. Oh, sareng Mamah Sam. Sareng Neng Sarah.
0: Iya. Yeah.
1: Sareng Neng Sarah. Tah spesial namanya Kang Neng Ispa anu bageur, anu cantik, anu pinter. Tah Manini nuhun ka dihapunten. Ulah kirang-kirang hapunten. Pokona mah hampura badang.
0: Mangga.
1: Dan ispa sakit tuh timan ininya.
0: Mangga.
1: Yang goyang pantun Porjuna FM kejreng.
0: Digenjreng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manini hatur nuhun. Pengkerana nama Nini aya eteh. Eteh. Ulu giliran on langsung nge.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Goyang pantun Fortuna FM genjreng.
0: Digenjreng.
1: Goyang pantun Fortuna FM genjreng tah.
0: Digenjreng kan.
1: Aduh ya, si Nocan wa ikabur ah kabur.
0: Karunya.
1: Eta ku mamana di alimen.
0: Alimennya. Oh, pindah tangan alimennya. Eteh. Selalu atuh. Eteh.
1: Mati lampu di diana ih, ampun.
0: Oh, nembean mati lampu.
1: Eta ku mamana bae di dicana ka ieu ka jaman alimeun.
0: Oh.
1: Eki dibakar.
0: Atuh, bakna candak ka dalem ulah ka jaman
1: budak leutik. Ada bak eta mah sok dikucurkeun.
0: Ulu.
1: Terus berangkat apa ya?
0: Berangkatnya jinggalkannya iya. Gusti iya. Etanya rupi-rupi sore teh.

0: sore.
1: Naonnya? Daun supa, daun hiri. Ke Malabar. Nyanak pare. Teh ispa anu geuli. Apa kabar? Selamat sore.
0: Ai, ke Malabar memakai batik. Kabar ispa silongolu baik.
1: Alhamdulillah, itu yang selalu diharapkan ya.
0: Iya.
1: Lagunya pengen ini aja apa?
0: Yang mana?
1: Jatuh cinta dari Roma.
0: Jatuh cinta Roma Irama.
1: Iya.
0: Oke, kita tengok dulu ya. Jatuh cinta dari Roma Irama. Ada gak ya jatuh cinta?
1: Ada enggak?
0: Ada gak? Bentar.
1: Sendirian saja?
0: Iya, Bang Ditanya lagi off air dulu. Jakarta, kayaknya jatuh cinta Romanya belum masuk deh.
1: Yang aja tuh, dari Roma juga.
0: Yang atau sayang?
1: Yang ini aku.
0: Oh, sayang ini.
1: Oh, sayang itu sih.
0: Coba, yang ini aku. Kalau tulis yang ini aku mah tidak ada. Sayang kalau nggak salah itu.
1: Ya udah tuh, sayang aja.
0: Iya. Ya itu sayang.
1: Iya teh, kaku pingin lagi rada luplop
0: dari nang HP. Sayang ini aku. Luplop.
1: Itu ya.
0: Naonna luplop?
1: Sinyalna pan. Iya na mati lampu di nang HP ya teh.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Kebagian mati lampu sore hari ini.
1: Kebagian ini menangis.
0: Oh lu.
1: Oh ya udah tuh mau dikejengkan ya.
0: Sabar aja eta teh.
1: Enggak tahu.
0: Nembe.
1: Nembe dah. Itu tadi ya pas anu juga gentra.
0: Oh jam hiji berarti
1: pas atas muterkan lagu Abdi lagi nih atau jadi pare.
0: Iya. Boleh buat siapa kirimnya?
1: Yang baru santai siapa tadi yang teman-teman ini ya?
0: Manini.
1: Oh, Manini. Selamat sore ya, semoga sehat selalu. I love you benerin Manini ya dari Aren. Buat Mami Papi juga. Buat Teh Meliandri, udah nyampe belum ke rumah Teh?
0: Kayaknya masih buat di OTW
1: di jalan. Iya, mudah-mudahan ya selamat sampai rumah.
0: Amin.
1: Buat Maik juga. Buat Kang Joko WA, semoga sehat selalu. Naik okay. Terus naik terus. Buat Kang Eru Libra bareng istri tercintanya ya.
0: Okay.
1: Buat Kang Deden Bantas, Kang Deden Jembol, Teh Citra, Kang Fajri. Buat Teh Jule, buat Mama Sipa. Buat Teh Bunda Aceh juga. Buat itu tuh siapa teh Kang Maman Apero. Buat Kang Heran, Kang Egay. Buat itu tuh Kang Eru Libra bareng istri tercinta udah ya.
0: Okay.
1: Jadi ngarayap kan Kang Basar, Po Nuroh ya. Ya Mama Sam juga.
0: Boleh, boleh.
1: Nenek Sipa siapa. Buat Mama Njet, Teh Yunita Jumisari. Mama siap. Yati. Buat okay. Bang Len. Pak Ben ya. Buat Kang Ujeng Jay. Buat Teh Lela Laila ya. Buat Teh Lisna. Buat Teh Dewi Sulastri. Buat semuanya aja atas yang lagi pada nyimak ya. Pada maco. Itu sok amakeun lamun kalewate Kang Surya nya.
0: Oh.
1: Kang Herlan. Olivia Senja juga ya
0: sepertinya. Siap.
1: Buat my sister yang punya baik, yang punya cantik, yang punya ramah ya.
0: Oke.
1: Okay. Tetap semangat sehat selalu
0: matukan
1: tuntas. Sampai jam berapa my sister?
0: Sampai
1: tugasnya?
0: Jam 5 aja.
1: Oh, jam 5 nanti pulangnya hati-hati di jalan ya.
0: Siap.
1: Super sayangnya.
0: Buat
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat Eteh Aren. Di belakang Eteh Aren satu penelpon lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diganjreng dengan
2: Abah Kerdil.
0: Abah Kerdil, di pilihan mana Abah Kerdil?
2: Di mana?
0: Di pilihan mana?
2: Di pilihan hatimu.
0: Oh, hatiku sudah terisi.
2: Terisi ya.
0: Bah Kerdil.
2: Tadinya mau mampir sih ke
0: hatimu. Oh, mau. Kalau sekedar mampir mah enggak, tapi masuk kayaknya udah terkunci.
2: Udah terkunci ya.
0: Kalau pintu portuna enggak lebar tuh.
2: Oh, lebar. Kalau pintu portuna selalu terbuka kan?
0: Oh, buka selalu.
2: Pasti 24 jam.
0: Abah Kerdil sudah siapkan pantunnya?
2: Oh, udah siap.
0: Sudah siap. Ya, kita jinggalkan dulu yuk.
2: Oke. Okay.
0: Berangkat.
2: Fortuna, radio paling dengar di
0: Fortuna FM. Digenjreng pantunnya Bah Kerdil.
2: beli celana, beli peti.
0: Kecekrek.
2: Fortuna genjreng euy.
0: Tuh digenjreng, cekrek cekrek cekrek. Lagunya apa?
2: Lagunya apa? Tuh ini ajakan.
0: Yang mana?
2: Dinding kaca aja dinding.
0: Oh, dinding. Boleh. Buat siapa kirim salamnya?
2: Kirim salamnya buat yang mau santai siapa? Teh Aren ya?
0: Iya, betul. Teh Aren. Nah,
2: salam kenal aja buat Teh Aren ya. Mm-hmm. Iya, buat Mama Man ini terlihat juga. Betul. Buat Tim Basa, buat yang Herlan. Mm-hmm. Buat yang Egy juga ya.
0: Oke.
2: Okay. Bahasa tuh udah buat siapa lagi artinya. Buat semua-semua aja artinya.
0: Oke,
2: mungkin karena
0: boleh.
2: Dia belum pada kenal semuanya.
0: Nanti mah kudu gaduh pari rimbon. Coba segera
2: ya, fotokopi
0: ke Mami ini.
2: Mami ini atau ketaren ya. Ntar
0: bisa aja. Bisa diatur.
2: Gampang lah itu. Banyak tuh aja buat semua
0: kesempatan
2: ya. Selamat sore buat semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Ya, buat Neng siapa ini teh?
0: Sama Isfa.
2: Oh, sama Neng Isfa.
0: Mbah Kedil kemana aja? Koper ya. Ibah Kedil mah koper. Terangan Ispa koper.
2: Terus kenal sama
0: dia. Oh gitu. Siap kalau begitu.
2: Suka grogi juga sih kalau
0: sama Ispa. Aduh, jangan grogi lah.
2: Grogi.
0: Muntang.
2: Kalau kata anak muda mah herpes apa?
0: Aduh. Asal jangan herpes aja. Araratungnya herpes mah.
2: Ucap aja goyang
0: batu-batu
2: lah genjreng.
0: Digenjreng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Joko tahu sabar ya, kita lagu dulu ya. Jujur.

0: 90,7 for Fortuna FFM.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
2: Dari Wings Food.
5: Hai. Hai. Sorry, Megandomani ya?
6: Iya benar.
5: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
2: Oh, apalagi ya? Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
6: Bisa aja.
2: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
6: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
2: Serius?
6: Iya.
2: Gimana?
6: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
2: Wah.
6: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
2: Mana? Mewah juga ya wanginya.
6: Dan tahan lama.
2: Oh iya?
6: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
2: Oh.
6: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
2: Wah, goals aku banget tuh.
6: Iya kan?
2: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
6: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
7: Winscare.
8: Hai Dit,
9: gue habis dari Singapura nih.
8: Wah,
9: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
8: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
8: Enak delisia ya.
2: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
9: Ah, yang bener lo.
2: Cobain dulu aja.
9: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Mie-nya kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
9: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
9: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
2: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu, woi. Dari Wings Food.
10: Power Gang Push.
2: Jangan ayo dong. Ya, wifi mati.
10: Padahal dikit lagi winner.
11: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
10: Baru? Wih, keren pack barunya.
11: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
10: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
11: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
10: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
10: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi.
12: Sip the mood, feels good.
10: Choco Drink,
12: my mood booster,
10: menyala moodku.
11: Dari Wings Food.
13: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mi Sedap.
14: Ariel. Hai semua.
15: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
14: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
14: Mie-nya kenyal.
15: Wah, enak tuh.
14: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
14: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
14: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ariel.
14: Gimana?
7: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
14: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
7: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
14: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
2: Cek, punten.
5: Mangga.
2: Beli sabun. Rek Marandi, sabunnya seek.
5: Sabun Nuvo family-nya.
2: Pastina, sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
5: Wah, pas pisan, Teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, ngan 10 ribu.
2: Leuh, bir aku, Cek. Nuvo family 200 mili, ngan 10 ribu.
5: Bener pisan, Teh. Sok we atuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
2: Tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash.
5: Dengan perlindungan two steps ahead. Dua kali lebih cepat bunuh kuman, dua kali lebih ngelembabkan kulit,
2: menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian.
5: Kula wargi terlindungi 24/7.
2: Pisan.
5: Kala-kala, stokna masih seueur, Ce?
2: Iya, atuh seueur, Teh. Rek sabaraha epak?
5: Borong kabehanana. Nuhunnya, Ce.
2: Ih, mangga tuh, Teh.
5: Mandi jadi lebih hemat, pake Nuvo Family Anyar kemasan 200 mili, ngan 10 ribu.
2: Nuvo Family, perlindungan two steps ahead.
5: Jadi gitu ceritanya.
7: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
7: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
7: Kenyal mie-nya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
7: Sorry, Zi. Tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
16: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
17: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
16: Iya, Dik.
17: Bang, beli sabun krim ekonomi.
18: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
17: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
18: Ada promo juga nih, Dek.
17: Apaan tuh, Bang?
19: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
17: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
16: Bu, dapat hadiah umroh.
5: Alhamdulillah.
16: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa kita nggak suci.
17: Terima kasih sabun krim ekonomi.
19: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
20: Hi, Glitz. We are Glitter.
21: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
22: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
21: Kita tuh nggak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih, gelas.
20: We love it so much.
22: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
21: Tinggal seduh, langsung slurp.
22: Kuah gurihnya bikin lagi.
21: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras, gemes.
22: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
21: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
20: Semua variannya favorit kita-kita dong.
21: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
20: Soya

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishii.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Biskuit tempurannya crunchy.
1: Goy.

0: dari Wings Food
1: 90,7 444 FFFM.
2: Sekarang coba buktikan kalau kau benar-benar Roma.
3: Eh, Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
4: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungaheun pisan. Eta, Bu, apotek Indomedika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge, sagala aya. Soalna ya, Bu, apotek Indomedika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayanana cepat, sareng ramah, Bu.
3: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

0: Aku yakin sekarang kau adalah Roma.
1: Yakin kan, Teh Aren, itu adalah lagunya. Digoyang pantun kembali line teleponnya. Bisa dipergunakan Kang Ujeng Jay. Ternyata sudah ada Teh Mels. Sudah nyampe di Puncak Peuyeum. Olivia juga selamat sore. Halo.
2: Goyang pantun Fortuna FM. Genjreng
1: Genjreng Kang Ujeng Jay. Oke. Gimana Kang Ujeng Jay sore hari ini? Sudah
2: sore hari ini lagi cedem.
1: Lagi cedem. Pantun sudah disiapkan?
2: Ya.
1: Siap. Kita otw-kan jingle ya.
2: Oke.
1: Berangkat.
2: Fortuna Radio Penggenjreng Nadi Suka Bumi Fortuna FM.
1: Genjreng pantunnya.
2: Baca koran sambil minum susu.
1: Cekrek.
2: Aku berkorban hanya untukmu.
1: Cekrek.
2: Satu lagi teh.
1: Oh, main korban-korbanan ya. Idul korban.
2: Beli kelapa ke Ciambar.
1: Cekrek.
2: Ke Yogyakarta sholat dahulu.
1: Cekrek.
2: Tete Ispa, apa kabar? Semoga sehat selalu.
1: Cekrek-cekrek. Kabar baik, seperti biasa. Kamalabar membeli itik. Kabar Ispa selalu baik. Iya. Lagunya mau apa?
2: Pengen mahal teh.
1: Mahal awisnya.
2: Tapi pengen dari ceweknya.
1: Mahalnya dari cewek.
2: Iya.
1: Boleh kita lihat dulu. Mahal.
2: Iya.
1: Buat siapa kirim salamnya?
2: Kirim salamnya buat yang tadi ya, Manini yang punya itu tuh Bacel.
1: Dari Anissa Bar atau Tasya? Rosmala.
2: Boleh Tasya aja.
1: Oke. Buat siapa?
2: Buat
1: lagi?
2: Tere Aren. Buat yang tadi siapanya?
1: Manini.
2: Yang
1: Bakerdil.
2: Saya Bakerdil. Teh Balebat. Teh Meliandri untuk nyampe acan.
1: Sudah menyampai di rumah.
2: Iya.
1: Sudah sampai ya, alhamdulillah.
2: Mais, Ibu Mei-Mei, Waaong, Bang Len, Bang Anjas, Ami Ani, Ayah Susanti,
1: Ponura,
2: Kang Joko,
1: selamat sore.
2: Ponura, Pak Ben, Abudi, Sarembela, nanya, Teh Asti, Teh Olip, Kak Egi, Pak Maman Apero, Mama Rita, buat semuanya aja.
1: Semuanya.
2: Spesialnya
1: buat
2: Teteh Ispa, semoga sehat selalu.
1: Jadi pengkeren, ayo. Atas
2: ucapannya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ite bade ngangkat nu di pengkeren Kang Ujeng Jay. Aduh, ite kumate. Halo. Tutup atuh Kang Ujeng. Meni betah eta Kang Ujeng Jay.
3: Nyaeta
1: meni betah.
3: Ini durasinya belum habis.
1: Tah eta Kang Joko semangat.
3: Kang Ujeng, Kang Ujeng udah tahu di belakang ada Teh Mel.
1: Betah kene jika
3: nanti
1: Teh Mel, alhamdulillah sudah sampai di rumah ya.
3: Udah baru aja teh.
1: Cuacanya gimana? Masih tetap cerah?
3: Alhamdulillah.
1: Cerah ya.
3: Gak panas banget.
1: Gak panas. Siap. Kalau begitu pantun sudah ada sepertinya. Kita otw-kan jingle ya.
3: Iya.
1: Berangkat jinglenya.
3: Fortuna Radio Panggenjreng Nadi Suka Bumi Fortuna FM
1: Genjreng. Digenjreng Teh Mel pantunnya.
3: Kurang serat makan jambu.
1: Cekrek.
3: Sungguh berat menahan rindu.
1: Cekrek, cekrek, cekrek, cekrek. Rindu ya.
3: Satu lagi ya.
1: Boleh, boleh.
3: Oh, dia mau
1: kedua. Boleh, boleh.
3: Anak kera duduk di tenda.
1: Cekrek.
3: Terkira rindu di dada.
1: Cekrek. Etanya sigana sesak mun rindu di dada mah ieuh.
3: Sesak napas.
1: Aduh, langsung ya pertolongan pernapasan. Teh.
3: Katanya jauh.
1: Pastinya ya, terlebih kalau udah kirim aktivitasnya dia jadi kangen berat
3: kangen,
1: gitu ya.
3: Iya gitu. Pokoknya mah.
1: Lagunya mau apa tuh?
3: Sebening embun aja.
1: Sebening embun boleh buat siapa kirim salamnya?
3: Buat yang barusan ya, itu si Besti Kang Uje. Buat Manini, Mais, Makin Bu, Taolipnya.
1: Oke.
3: Okay. Ada luplepnya teteh.
1: Coba.
3: Buat Kang Joko ya. Mama Nura, Ma Indah, Teh Mano, Teh Ibu Balebat, Ibu Ipung Sapuro, Pak Maman Apero. Ibu Liliana, Ibu sama Bapak Marwannya, Mami Minok. Ah, buat semuanya aja lah ya. Di Kumin aja. Data di juga Kumin udah kan senggol-senggol.
1: Pastinya.
3: Mohon maaf yang gak kesenggol. Terima kasih oleh-oleh dari Jepung.
1: Tung bebejang kayak gak.
3: Nah, ya emang dibagi
1: kan ya, Mak. Bedakan Mak terlalu diberai.
3: Paling kager Mak yang gak datang ke Bontun sama Mak kebagi ya.
1: Untungan sorangan ya.
3: Untungan ya. Jadi
1: Tenang buat my bestie, bestie sudah
3: terima
1: disiapkan.
3: Terima kasih banyak ya, semoga makin berkah.
1: Oke okay deh.
3: Sehat selalu ya.
1: Siap-siap.
3: Banyak rezekinya, panjang umurnya. Terima kasih juga pokoknya untuk semuanya. Untuk hari ini terima kasih.
1: Sama-sama Tete juga terima kasih hari ini.
3: Sama-sama.
1: Sudah berkunjung, iya. Sudah bawa oleh-oleh.
3: Iya, sama-sama. Mohon maaf buat semuanya. Enggak kesenggol, maaf.
1: Oke. Okay.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Digenjreng. Genjrengkan belakangnya. Aduh, ayo semangat. Merapat. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Olivia.
3: Ada yang pantun, tortu naik yang
1: genjreng. Udah mendingan Teh Olif?
3: Udah mendingan
1: tapi dari ininya semangatnya
3: ya.
1: Oke, agak sedikit ini boleh nggak apa-apa ya, banyak minum air putih aja
3: ya,
1: jangan banyak juga pikiran, udah pikiran mah dah lewat we.
3: Iya, lewat aja ngapain ya, lewat
1: yuk, lewat aja pikiran mahnya. Teteh sudah disiapkan pantunnya, kita otw-kan jinglenya yuk.
3: Berangkat Fortuna Radio Panggenjrena di Sukabumi. Fortuna
1: di genjreng pantunnya Teh Olivia.
3: Cekrek
1: sore-sore juga. Lagunya mau apa tuh Teh?
3: Lagunya Teh mau apanya?
1: Yang mana?
3: Rindu semakin berat.
1: Rindu berat
3: ya.
1: Rindu semakin berat.
3: Sebera kilo.
1: Jangan lebih dari 60 ah sekarang.
3: Iya. Itu yang
1: dari rindu beratnya dari siapa? Dari Ice.
3: Iya.
1: Ice aja atau Camelia Malik, beda ya
3: kapan? Itu yang habis healing itu.
1: Yuhu, tenang aja. Sumpit mah ada.
3: Duduk. Teh Olive mah malah Faifa tuh
1: apa?
3: Udah sakit. Nah, terus kondangan ya ke sana.
1: Usum kondangan kemari tehnya.
3: Iya, langsung kondangan, udah sakit kondangan. Jadi si suaranya teh mungkin enggak ada.
1: Oh, nyanyi tuh.
3: Enggak, dengan suaranya juga enggak ada.
1: Oh, gitu. Jadi pakai ini aja we. Nanti
3: boro-boro nyanyi.
1: Atau nitip.
3: Enggak ada yang gitu-gituan.
1: Oh, enggak ada. Ya wis atuhnya Teh Olive. Sing Enggal Damang.
3: Amin.
1: Nanti bisa ketemuan silaturahmi ya.
3: Iya, yang silaturahmi lagi kan ke situ ya.
1: Iya, siap, diantos.
3: Iya.
1: Radio Fortuna pintunya selalu terbuka kecuali malam. Kalau malam ya udah tutup.
3: Artinya sampai tuh yang ada yang si cempil-cempilnya itu.
1: Yay.
3: Biarin dia. Mau kirim salamnya
1: buat siapa?
3: Buat yang bagusan, Yandri ya. Dan nyampe rumah ya.
1: Alhamdulillah sudah sampai rumah.
3: Lain waktu bisa ketemu lagi ya.
1: Harus
3: itu. Kalau sekarang mah aduh masih meringkuk-ringkuk.
1: Iya. Jag-jagkan
3: dulu. Tapi tadi juga Mas Sain itu datang dulu ke semenan cucu. Hmm,
1: gitu. Oh, ini ya, usum
3: karena
1: sama
3: ada yang ituin ya. Dampingnya.
1: Oke, okay, buat siapa
3: buat
1: lagi?
3: Buat Marin ya.
1: Buat nama Marin dulu masih buat di Cimantaja buat ya.
3: Masih di sana ya. Buat Manini ya, okay. Buat Mami, buat Kang Bege, buat Teh Aren ya, buat Egi, buat Abisi Gundu, buat Waong, bareng istrinya.
1: Siap.
3: Buat Kang Santana, Kang Basar ya, buat Ani bareng Mbak Yuni
1: boleh,
3: juga ya.
1: Boleh, boleh.
3: Buat itu siapa tuh? Kang Maman Apero, buat Dewi Sulastri, buat Lisna ya, buat Maman Dapinya juga.
1: Okay.
3: Buat Kang AM, buat Kang Wahyu, buat Kang Surya, buat Kang Reja, buat Asur ya. Sudah itu ada Pak Kredil ya.
1: Iya.
3: Terus ada sebetulnya Mas Joko ya.
1: Belum, baru Miss Call, baru dia masih memperjuangkan untuk bisa masuk ke Goyang Pantun sore hari ini.
3: Itu,
1: ayo semangat. Yang tadi itu Jeng Jay.
3: Oh iya, Ujang Jeng Jay.
1: Tuh
3: ya.
1: Di belakangnya Teh Olive tuh. Ya, Kang Joko mah ya. Tauu karena masih belum tahu ya, jadi tauu.
3: Ya buat Bang Len ya, buat Teh Citra bareng Kang Fajrinya, buat Kang Usman, Kang Yudi juga ya. Buat Mama Sipa, buat Tema Lebat.
1: Siap.
3: Buat Temano juga ya, buat Sengatanya juga ya.
1: Oke.
3: Okay. Buat Mama Rosi, Mama Bungsu itu ya. Buat Api Udit, buat Kanan Servisnya juga. Buat semua-semua aja deh ya di Kumi.
1: Semua-muanya.
3: Yuk, yang gak kesapaan pula badan.
1: Iya, gak apa-apa.
3: Paling mantepnya buat yang siaran itu.
1: Terima kasih.
3: Siap selalu ya.
1: Siap.
3: Ya, makasih ya ucapannya.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya nih ada informasi dulu, Saudara Fortuna butuh tempat yang pas buat work from cafe atau arisan atau kumpul komunitas atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman, pastinya jangan salah pilih tempat dong. Langsung aja meluncur cus ke Oji Sukabumi. Solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Movieplex ya. Kenapa Oji Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy Oji ini beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu ya, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger Oji dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat? Ada pesan dimsum Oji yang padat dagingnya dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim Oji yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam, burger, dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan. Murah-murah kan? Nah, gak usah khawatir ya soal waktu dan isi dompet, karena cuma di Oji Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan. Ingat, mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitasnya juga lengkap banget. Tempatnya luas dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin banget mereka bakal betah. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke Oji Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Movieplex. Secara tadi kita juga masih pesen ya, order ya dari Oji ya. Yuk, makasih. Baiklah, sore hari ini ada lagi, ayo satu kesempatan lagi seperti yang tadi Isfa udah janjikan, satu penelpon lagi sebelum kita play lagunya Dinding Kaca. Ada siapa ya? Bentar, kita naikkan dulu ininya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gotun, Fortuna FM, genjreng.
1: Genjreng, Paman Apero, sudah disiapkan pantunnya?
4: Sudah,
1: siap. Sudah OTW kan jinglenya?
4: Ya, siap. Fortuna Radio Panggenjreng mah di Sukabumi. Fortuna FM, genjreng.
1: Genjreng, pantunnya.
4: Naik rakit bekal dukuh.
1: Cekrek.
4: Aduh sakit karena dia selingkuh.
1: Cekrek. Aduh.
4: Lagunya Dilema.
1: Dilema. Buat siapa kirim salamnya?
4: Kirimnya buat Ratu, buat Nonong, buat Manini, Manti, Maiis, Bunda Aca, Ibu Saburo.
1: Boleh.
4: Terus buat Egi sama itunya Dela M, Budi, Cantana, Basar.
1: Boleh, boleh.
4: Ujang Jerem.
1: Boleh.
4: Bah Ewok dan Suryani. Terus Kang Surya.
1: Siap.
4: Pak Aung. Terus siapa lagi ya? Pokoknya ya, buat semuanya aja.
1: Boleh, boleh.
4: Besar buat Pak Ispa.
1: Terima kasih.
4: Semua aja, salut. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Ada delicious ya.
3: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
0: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
0: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah Net, Sedap Cup. Ya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woy.
1: Dari Wings Food. Yes!

0: sedap ramen, yes. Si seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.
0: Oishi. Look at

0: dari Wings Food.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
1: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ariel.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Cek, punten.
0: Mangga.
5: Beli sabun.
0: Prek
5: Marandi, sabunnya
0: Sabun Nuvo family-nya.
5: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
0: Wah, pas pisan, Teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, ngan 10 ribu.
5: Leuh, piraku, Cek. Nuvo family 200 mili, ngan 10 ribu.
0: Bener pisan, Teh. Sok we atuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
5: Tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash.
0: Eta.
5: Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit, menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
0: Pisan.
5: Kala. Stokna masih seueur, Ceuk.
0: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epat?
5: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya, Ceuk.
0: Ih, mangga atuh teh.
5: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 ml ngan 10 ribu.
0: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
6: Ah, mundur Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
7: Ini Mie Sukses isi 2.
8: 2, 3 aku suka. Makan Mie Sukses bareng Neng Wika.
7: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih cobain Mie Sukses rasa ayam kremes.
8: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
6: Yang rasanya meriah ada.
7: Kari ayamnya rame rempahnya, meriah.
8: Gurih karinya berasa.
6: Harganya?
8: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
7: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
8: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
9: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini Mie Sukses isi 2.
7: Dari Wings Food.
10: Hai.
0: Hai.
10: Sorry, Megandomani ya?
0: Iya benar.
10: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
0: Oh,
10: apalagi
0: ya?
10: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
0: Bisa aja.
10: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
0: Wah, makasih banget.
11: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
10: Serius?
0: Iya.
10: Gimana?
11: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
10: Wah.
11: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
10: Mana? Mewah juga ya wanginya.
11: Dan tahan lama.
10: Oh iya?
11: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
10: Oh.
11: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
10: Wah, goals aku banget tuh.
11: Iya kan?
10: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
11: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
12: Wings Care.
10: Jadi gitu ceritanya.
6: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
10: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial.
6: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
10: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
6: Kenyalbinya maksimal.
10: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
6: Woy.
10: Jadi gimana?
6: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
10: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Yeah, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjreng dari Sukabumi. Genjreng, oi. Sebening Ambon, RV Karina membawa kita kembali pukul 3 berlalu dari pukul 16 ya. Waktu enggak kerasa ya. Diterima selamat sore di kawasan Cikaret, di Goyang Pantun sore hari ini. Pantunnya apa nih? Jangan suka banyak gombal, nanti kena abal-abal. Jangan bikin aku sebal dengan cintamu yang diobral. Oh. Baju kali diobral. Lagunya Rindu Berat, kebetulan tadi ada yang minta ya, Teh Olivia. Sayang spesial lah buat anakku tercinta, paling sayang buat suami bawel, seperti biasa ya. Terima kasih buat Fitri Imo. Cak Har, Kapas Madia, Surabaya, ada di sini nih, matugas, makasih sama-sama. Jackson Hungku juga selamat sore di Genjreng. Teh Olivia juga waalaikumsalam di Genjreng kan. Marin di Genjreng, Marin di Cimanta aja bersama keluarga. Kaki Kuenera juga di kawasan Bali Utara hadir. Selamat sore Ami Ani juga ya. Gotun menggoyang Radio Fortuna di Genjreng. Wah, Supri juga di kawasan Parkut. Di Goyang Pantun enggak Genjreng, sambil istirahat ya. Selamat sore buat si Eta, si itu, buat Bisma, mat sore aja mat siaran. Oke, mat yuk. Soca Banjarnegara Jawa Tengah hadir. Ulah mat mainnya di Genjreng aja. Tenovita Sari di Genjreng kan aja. Waalaikumsalam, selamat sore Tangerang. Balaraja hadir. Terima kasih. Ada Oppo Call di Goyang Pantun. Safitri di Kuala Parak, kemana aja Teh Safitri? Jalan-jalan mundur nabrak kayu. Aku gak bisa tidur gara-gara mikirin kamu. Kenapa? Puterin lagunya Cinta Noda Hitam. Salami buat semuanya yang pada dengerin Fortuna. Spesial buat Teh Ispahnya lagi tugas. Sayangnya buat suamiku. Oke. Okay. Adik Kruwah. Terus juga Abah Waisu Samlan Ganyar Bali juga ya. Selamat sore Ujeng Dia juga. Penelpon kita berikutnya. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Goyang Pantun Fortuna FM
0: Genjreng,
1: Neng Ispa, gimana kabarnya?
0: Teis, kabar baik, alhamdulillah. Teis, Cibadak gimana? Kabar baik juga ya di Cibadak ya.
1: Alhamdulillah, Neng Ispa katanya pulang kampung.
0: Iya, biasa mereksakan sawah, sapetan.
1: Kumaha tuh sawahnya di ditu tos
0: agus? Alhamdulillah, tos bade panennya.
1: Alhamdulillah, tos panen berarti jalan sehat pare anyarnya di Jawa.
0: Bade, nembe bade. Mungkin bulan-bulan Desember juga napa salju.
1: Ya.
0: Piraku ceranya salju. Tei, sudah siap dengan pantun?
1: Siap.
0: Siap, kita jinglekan dulu OTW-nya.
1: Insyaallah.
0: Berangkat.
1: Fortuna. Radio Panggenjrengna di Sukabumi.
0: Fortuna FM. Nah. Teh,
1: apa kabar Neng Ispa?
0: Ulak balikan deui pantunna. Kumaha?
1: Kumalabar beli kupa.
0: Oh, beli kupa.
1: Apa kabar Neng Ispa?
0: Alhamdulillah.
1: Lele dina daun.
0: Ulu, sore-sore apa Ais Lele?
1: Pantun.
0: Genjreng, WhatsApp bro Lele, WhatsApp bro. Ai dede.
1: Kesenengan eta Ais Lele dina daun teh seneng sengi.
0: Eta teh komo seueur suraungna nya.
1: Ya.
0: Jeung rawit naning ulu.
1: Meni peungkeur nyampun.
0: Oh, lagu kayaknya digabung nih.
1: Ah, digabung?
0: Iya, waktosna tuh.
1: Oh, udah mau jam 5 ya.
0: Bener kali. Intun salam
1: ya. Pertanyaannya satu-satu aja buat Neng Ispa. Selalu panjang yuswanya,
0: dibarokahkan
1: milik rezekinya, diangkat derajatnya.
0: Amin ya Allah ya Rabbal.
1: Rumah tangginya sakinah mawadah warahmah. Kita isma sakitu we. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teis di kawasan Cibadak. Mama Indah mau boleh silaturahmi aja ya, kayaknya kesempatan lagunya digabruk. Halo.
2: Halo. Goyang Pantun Fortuna FM.
0: Genjreng euy, di Genjreng. Siap ya. Dengan pantunnya Mama Indah.
2: Ya, siap.
0: Ya, siap berangkat jinglenya.

0: makan kelapa sama pepaya.
1: Jegrek.
0: Ispa, semoga bahagia.
1: Jegrek. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selalu Ispa selalu, kan namanya juga Ispa selalu, selalu bahagia, selalu berkah usianya, gitu kan. Buat siapa?
0: Digabung dan
1: iya, lagunya digabung aja. Kirim salam buat siapa?
0: Kirim salam nama buat semuanya aja, we. Ya, di Kumin ya. Semoga pada sehat
1: Kumin,
0: selalu.
1: Kumin, we.
0: Iya. Pokoknya nama semuanya,
1: we.
0: Siap, we. Spesial buat Teh Ispa yang lagi tugas.
1: Terima kasih.
0: Semoga disehatkan selalu.
1: Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Amin.
0: Ada dalam lindungan
1: Allah.
0: Ucapannya. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pok Nura hampurannya tetiasa diangkat datos waktosna atas 48. Ya Teh Ispa kudu pamit undur di Goyang Pantun sore hari ini, hari Rabu 17 Juni 2026. Mohon maaf ya gak kebagian waktu untuk bisa bergabung di Goyang Pantun ya. Terima kasih sudah mempersiapkan pantun-pantunnya. Dan mohon maaf juga yang lagunya tidak terplaykan yang sudah kirim ke komen-komen Facebooknya. Untuk WhatsAppnya apakah ada? Coba kita reksakan di situ kabacang. Kita urang aring di menit itu dibacakan pisan Junata Ispa Junata gitu. Alhamdulillahnya tidak ada untuk WhatsAppnya. Kalau Facebooknya sudah semuanya dibacakan. Kebersamaan kita tuntas sudah untuk sore hari ini di Goyang Pantun 17 Juni 2026. Mohon maaf ya bila ada salah-salah kata, canda guyon Ispa yang kurang berkenan di hati Anda. Seperti biasa cabai merah nempel di dinding. Hey, jangan marah, just kidding. Okay. Ispa pamit, tetap semangat, tetap sehat makin tahu, tetap bahagia makin bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Qadar dan Takdir. Imam Ali alaihissalam pernah ditanya Qadar dan Takdir. Maka dia berkata, takdir adalah jalan yang gelap, maka janganlah kalian melaluinya, lautan yang dalam. Maka janganlah kalian menyelaminya, dan rahasia Allah. Maka janganlah kalian menyusahkan diri kalian dengannya. Allah menjadikan pada tiap-tiap sesuatu ada qadarnya. Pada tiap-tiap qadar ada masa, dan pada tiap-tiap masa ada ketetapannya. Segala perkara itu tunduk pada takdir, bahkan termasuk pada kematian yang telah direncanakan. Jika telah datang takdir, gugurlah kehati-hatian. Setiap orang akan menuai akibat manis atau pahit. Sesungguhnya bersama setiap orang ada dua malaikat yang menjaganya. Maka jika telah datang takdir atau kematian orang itu, kedua malaikat itu membiarkannya antara dia dengan takdirnya. Dan sesungguhnya kematian itu adalah bentengku. Sumber kata-kata Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

Ya, dipancarkan langsung Jalan Mangga 1 nomor 20 Kota Sukabumi, kota kita tercinta. 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjerengna di Sukabumi. Selamat sore, Saudara Fortuna semuanya. Di sore hari ini pastinya kita bertemu kembali bersama Rido di program Nuansa Islamia. Dan pastinya untuk Saudara Fortuna semuanya nih yang sedang mendengarkan, yang sedang manco-manco, wah di sore hari ini kalau di sini terlihat agak angkep alias mendung ya. Agak mendung di luar sini. Waduh, ini mudah-mudahan tidak hujan deh ya, karena kembali lagi mendung belum berarti hujan. Pastinya Rido nemenin Saudara Fortuna semuanya sampai nanti jam 6 sore. Nah, sampai nanti jam 6 sore kita putarin lagu-lagu pop religinya untuk menemani sore hari Saudara Fortuna semuanya, melepas kepenatan pastinya, atau mungkin yang sedang mendengarkan ini melalui kendaraannya, selesai aktivitas, dan pastinya hati-hati di jalan ya Saudara Fortuna semuanya. Ya sudah, kalau begitu Saudara Fortuna semuanya, jangan kemana-mana, tetap di 90,7 Fortuna FM, Genjreng 8.

Sudah buka Domino's Pizza di Cibadak, Sukabumi. Datang dan nikmati Domino's Pizza Cibadak, Sukabumi. Di Jalan Nasional 3, nomor 55, Kepatihan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Segera order dan nikmati promo diskon 50% untuk pembelian pizza premium dan pizza viral. Periode terbatas ya. Dan jangan lupa cicipi pizza terbaru by Cici Abon. Untuk order online bisa di aplikasi Domino's Pizza. Jangan lupa download aplikasinya ya. Everybody in the house.

kalau anda hadza shirathi mustaqim, jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali kepada Allah.

Iya, halo Saudara Fortuna semuanya nih. Butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman? Jangan salah pilih tempat, langsung aja meluncur ke OG Sukabumi. Solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara seberang bioskop Movieplex. Kenapa OG Sukabumi jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy OG beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap banget buat temenin aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus yang melimpah, dan pastinya tumpah-tumpah. Mau cemilan yang hangat, pesen dimsum OG yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga nih buat cobain es krim OG yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu segar lagi. Ayam burger dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan. Wah, murah-murah banget kan? Nah, gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet. Karena cuma di OG Sukabumi, kamu bisa makan dan nongkrong yang pastinya murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan aja. Ingat, mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke OG Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215 seberang bioskop Movieplex.

Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Pang Gencrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, sudah berakhir di program dari Nuansa Islamiyah. Dan pastinya terima kasih banyak yang sudah mendengarkan di 90,7 Fortuna FM. Dan pastikan jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada program menarik lainnya. Kalau begitu, Ridho pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam 6 malam, orang yang menyukai tantangan adalah orang yang memberi ruang pada impian untuk menjadi kenyataan. Semoga harimu menyenangkan.

kemuliaan dan kedermawanan disertai keberanian. Dalam salah satu peperangan, tiba-tiba lawan Imam Ali alaihissalam berkata kepadanya, "Wahai putra Abu Thalib, berikan pedangmu kepadaku." Dengan segera, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam melemparkan pedangnya kepada lelaki itu. Lelaki itu berkata, "Aneh, dalam situasi seperti ini, engkau memberikan pedangmu kepadaku." Imam Ali alaihissalam berkata, "Engkau meminta kepadaku dan sifat kedermawaanku tidak membiarkan aku menolak permintaanmu itu." Lawannya itu mengembalikan pedang kepada Imam Ali alaihissalam dan bersimpuh ke kaki Imam Ali alaihissalam seraya berkata, "Apa yang membuatmu sedemikian besar dan agung? Tiada lain adalah karena agamamu. Aku terima agamamu dan izinkan aku untuk mencium kakimu." Pesan kisah ini adalah mengajak kepada Islam dengan perbuatan dan tidak menolak orang yang meminta.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Ebo.
1: Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Selamat malam Saudara Fortuna semuanya. Waduh, perpindahan dari sore hari menuju ke malam hari ini ya pastinya Rido nemenin Saudara Fortuna semuanya di Gita Senja. Waduh, sampai 1 jam ke depan untuk Saudara Fortuna semuanya nih yang punya kesukaan atau bahasa Sunda nama karesep merenanya yang difavoritkan lagu-lagu Sunda pastinya Rido nemenin sampai nanti jam 7 malam dan untuk 1 jam ke depan spesial untuk lagu-lagu dangdut. Nah, jadi untuk Saudara Fortuna semuanya nih yang mau ngabsen-ngabsen nih, yang aduh hadir nih sambil dengerin Fortuna sambil selesai sholat maghrib gitu ya, lagi nyantai aja nongkrong-nongkrong, boleh banget bisa langsung miss call ataupun juga chat-chat di WhatsApp-nya Fortuna. Dan pastinya kalau begitu Saudara Fortuna semuanya ini Rido pun juga udah siapkan juga ya lagu-lagu untuk menemani perpindahan dari sore hari menuju ke malam hari ini. Dan pastikan stay tune terus di Gita Senja Fortuna FM. Kenjreng deui.

0: Ya harus tetap sehat, bro.
1: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
0: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan.
1: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra Cup.
0: Betul, Ultra Cup.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup.
3: Ultra Cup. Ultra Cup. Segar.
4: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, kita sudah memasuki jam 18.36 menit, yang artinya sebentar lagi kita menuju ke jam 7 malam. Ya, kalau begitu saudara Fortuna semuanya, kita cek nih, ini sepertinya sudah ada yang ngabsen-ngabsen, kayaknya manco-manco nih dari tadi. Ini ada Teh Meli Andri. Selamat malam Teh Mel. Assalamualaikum, kita sejak Fortuna FM Genjreng Eui. Selamat malam Arido, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu. Puncak Peuyeum hadir nyimak selalu Genjreng Eui. Siap, terima kasih banyak Teh Mel. Terus ada juga dari Bang Lens nih, kita senja Fortuna FM Genjreng Eui, hadir nyimak Arido, selamat malam katanya. Ini malam atau masih sore nih Bang Lens nih? Ini yang miskol-miskol juga udah banyak ya. Ada Kang Herlan juga, selamat malam Kang Herlan. Ada Heru Libra juga. Nih ini nih andalan kita, Mak Nini. Selamat malam Mak Nini. Terus ini ada yang masuk juga. Wow, ngaduh ini yang manco-manco. Ternyata stay tune terus ya. Apalagi rata-rata mungkin opini Rido kalau misalkan genre dangdut itu sepertinya banyak sekali penggemarnya gitu ya. Dan pastinya sudah Fortuna semuanya, sebelum kita masuk ke lagu berikutnya, Rido pun juga menyampaikan informasi mengenai azan Isya nih. Untuk azan Isya nih, kata menurut jadwal dari Mbah Google, Sukabumi Kota ini Jawa Barat, 17 Juni 2026 ini jadwal Isya itu jatuh di jam 7 malam pas ya, 19.00. Jadi untuk sudah Fortuna semuanya yang lagi di jalan aktivitas nih, aduh pengen cepat-cepat nyampe rumah, tapi harus tetap hati-hati ya. Begitu, jangan sampai ada apa-apa dah pokoknya mah. Nih ada Mami juga ini, selamat malam Mami. Jadi yang prepare-prepare juga pastinya nih masih ada waktu. Dan sebelum itu kita pastinya sudah Rido siapkan juga beberapa list lagu untuk menemani nih sebelum melaksanakan sholat isanya. Ini ada beberapa lagu dan pastinya harus stay tune terus di 90,7 Fortuna FM Genjreng Eui.
1: Cowok yang Anda favoritkan malam hari ini, yang

0: Eh, Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungahkeun pisan. Eta, Bu, apotek Indomedika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge, sagala aya. Soalna yeuh, Bu, apotek Indomedika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayananna cepat, sareng ramah, Bu.
0: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, sepertinya Rido harus pamit undur diri karena sudah berakhir di program Gita Senja. Dan pastinya terima kasih banyak yang sudah mendengarkan pada malam hari ini. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada Usang Berkesan bersama Rido dan juga Bang Hari Sanosa. Jadi untuk Saudara Fortuna semuanya yang mau bercerita bernostalgia bersama-sama nih, boleh banget nanti bergabung di jam 7 malam. Kalau begitu, Rido pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kemuliaan dan kedermawanan disertai keberanian. Dalam salah satu peperangan, tiba-tiba lawan Imam Ali alaihissalam berkata kepadanya, "Wahai putra Abu Thalib, berikan pedangmu kepadaku." Dengan segera, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam melemparkan pedangnya kepada lelaki itu. Lelaki itu berkata, "Aneh, dalam situasi seperti ini, engkau memberikan pedangmu kepadaku." Imam Ali alaihissalam berkata, "Engkau meminta kepadaku dan sifat kedermawaanku tidak membiarkan aku menolak permintaanmu itu." Lawannya itu mengembalikan pedang kepada Imam Ali alaihissalam dan bersimpuh ke kaki Imam Ali alaihissalam seraya berkata, "Apa yang membuatmu sedemikian besar dan agung? Tiada lain adalah karena agamamu. Aku terima agamamu dan izinkan aku untuk mencium kakimu." Pesan kisah ini adalah mengajak kepada Islam dengan perbuatan dan tidak menolak orang yang meminta.

Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, di jam 7 malam hari ini Rido menemani saudara Fortuna semuanya pastinya bersama Bang Hari Sanosa di program Usang Berkesan. Nah, jadi untuk saudara Fortuna semuanya yang mau bercerita bernostalgia pada malam hari ini, boleh banget langsung bergabung. Bisa langsung di line telepon Fortuna di 0815149907 ataupun juga di komen-komen Facebook ataupun juga WhatsApp-nya. Pastinya Rido dan Bang Hari menemani saudara Fortuna semuanya dengan tembang-tembang lawasnya. Dan untuk saudara Fortuna semuanya yang sudah bercerita, ceritanya sih gak usah banyak-banyak, yang penting ada mangga pokoknya. Boleh langsung kalau memang mau request, mudah-mudahan kalau memang ada insya Allah nanti diputarkan. Sampai 2 jam ke depan, stay tune terus pastinya di 90,7 Fortuna FM dan pastinya di program Usang Berkesan Fortuna FM. Kenjreng geuy.

せと愛の望みを求めて、いつまでもすでに遅く、私はあなたに愛を信じ、あなたのすべてを

0: Everybody in the house, clap your hands now.
1: Miren cómo toman tu yuca por una asociación.
2: Wah, sehat sekali kok hari ini, Tam.
3: Ya harus tetap sehat, bro.
2: Mondar-mandir sana kemari. Masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
3: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan.
2: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra Cup.
3: Betul, Ultra Cup.
4: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup.
5: Ultra Cup.
4: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, kalau begitu kita buka untuk Saudara Fortuna yang mau bercerita bernostalgia pada malam hari ini. Kita mulai dari penelpon kah? Atau mungkin mau baca-baca? Oh, sepertinya ini kita mulai dari penelpon ya, karena sudah ada telepon yang masuk. Coba. Halo? Halo? Halo?
1: Halo?
0: Yap, halo?
1: Halo? Usang berkisan Radio Fortuna FM Gengering,
0: oi. Wah, sudah ketebak siapa ya dari logatnya ya. Mak Nini.
1: Kumaha kasep Damang?
0: Alhamdulillah, Damang. Mak Nini kumaha Damang?
1: Alhamdulillah, Damang.
0: Mak Nini
1: mau naik oge.
0: Mantak naik oge nya Damang nya.
1: Damang.
0: Alhamdulillah. Mau bercerita apa Mak Nini malam hari ini?
1: Cerita. Cerita masa lalu.
0: Iya, harus masa lalu dong. Masa depan kan belum tahu kita.
1: Masa lalu atuman ini cerita baheula nya keur arek dikawinkeun ku Inung.
0: Oh, oke, okay, boleh.
1: Tah man ini tanya ditanyaan ku urang dieu teh kurang parung kuda teh. Man ini teh mung. Mung man ini teh ku Inung teh dipaksa we kudu kawin.
0: Kudu kawin.
1: Eta mah ditanyaan teh oh gae kawin ka maneh ceuk maneh teh ka Inung teh. Kawin ka maneh, maneh salaki geus kolot. Geus se kawin deui ka maneh da urang mah mung kawin. Ceuk manini teh baru manini teh dipaksa kawin.
0: Oke.
1: Okay. Dikawinkeun tah. Ngomong teh ka kalalakina teh ceuk manini teh oh gae kawin ka urang. Urang mah asal paraban Inung bapa urang jeung dulur urang.
0: Oh gitu.
1: Urang mah da mung ceuk teh. Ada meureun ai cinta mah nyebut mung geuna cinta maneh na mah ka manini.
0: Oh eta teh nya terus-terus.
1: Manini na mah henteu teu bogoh.
0: Oh teu bogoh.
1: Teu bogoh manini na mah. Baru nanti cerita nanti dikawinkan ku Inung teh tah. Manini teh.
0: Oke.
1: Okay. Baru kan teh Senin kawin teh Salasa, Rebo, Kemis teh ditareang ku urang parung kuda teh dibawa pindah.
0: Oh, dibawa pindah manitu nya.
1: Tadi cindang serta teh kas ka dieu ka parung kuda.
0: Dilanturkeun
1: ku uwa-uwa teh.
0: Oke.
1: Okay. Aya uwa anu teu milu. Anu teu milu teh ceuk manini teh Mimi doakeun nya. Urang sing jadi jelema bangor.
0: Oh, nah jadi sing jelema.
1: Sing jadi jelema teu eucreug. Pan ku urang parung kuda teh teu eucreug mah bangor dianterkeun deui ka dieu
0: bari. Astagfirullahaladzim.
1: Cek manini teh hareupeunana. Manini mah nyebut kitu teh, ceritana teh dialanterkeun ka dieu ka parung kuda teh. Manini teh ditinggalkeun geus dianterkeun teh balik deui ta ku urang sinang kerta teh ku Inung jeung ku uwa-uwa teh. Manini teh bingung. Magrib teh kumaha gerak ceuk manini teh. Manini teh baru kan teh boga adi beuteung dua. Baru kan teh sare teh sok di kamar mitoha.
0: Oh, eta teh nya.
1: Manini teh sare teh di kamar mitoha jeung adi beuteung.
0: Adi beuteung.
1: Da meureunan salaki mah da sabar teh ya. Baru cenah peuting teh sok dipindahkeun di pangku. Manini teh. Padahal jami toh hate ngawarung
0: Romeo dan Juliet ya. Menjam
1: kalapan teh encan nutuk. Mun ka warung teh sok kabeneran cenah ningali manini dipinahkeun ku salakina. Ka kamar manehna. Terus kan ah manini teh meureunan da geus puguh kitu-kitu mah ka manini teh pan nyaaheun.
0: Nyaaheun nya. Ari manini nyaah.
1: Pan di dieu teh eueuh cai di imah, cai teh jauh aah. Cai teh pawahangan. Nanyak mudun mapai sawah tuluy mun ka Cipancuran kitu deui mudun. Manini teh ieu lamun ka cai teh diganong.
0: Oh digandong nya atuh meni.
1: Salaki teh diganong.
0: Meni ogo atuh manini teh.
1: Heeh, manini teh tah kitu. Da aing geus lila-lila mah meureunan manini teh aing bageur kitu mah.
0: Jatuh cinta.
1: Ya ah we ka salaki teh.
0: Oh atuh eta teh.
1: Tapi tak nyebut kitu teh. Ah da teu bogoh urang mah henteu ieu teh. Baru kan teh ah genae teu bogoh oge cenah asanya aheun we ka cenah diurusan di kaulaan
0: cenah. Oh eta teh meni sabar atuh.
1: Sabari kitu teh tah carita Mimi sok ayeuna oge ka anak-anak nu sok dilalakonkeun. Manini teh kitu-kitu baheula teh. Lamun la awewe ayeuna moal dalaykeun lalaki teh. Jeung anak manini teh.
0: Iyalah pasti ari gacinta mah kumaha meureunan manini.
1: Cenah sama tak manini mah. Jelemana hidup tanpa cinta.
0: Aduh, eta teh hidup tanpa cinta. Buah-buah lagunya mau itu lagi.
1: Ternyata hidup tanpa cinta manini mah.
0: Okay.
1: Bagai taman tak berbunga.
0: Aduh, dung dah tapi itu manya.
1: Wah, manini kitunya.
0: Siap. Siap, terus siap.
1: Tong panjang teuing.
0: Tong panjang teuing. Lagunya mau apa tuh sok manini?
1: Lagu nama Bintang Kehidupan.
0: Bintang Kehidupan Nike Ardila. Boleh salam-salamat. Jangan banyak tingnya biar kebagian orang-orang.
1: Mau banyak ting anu osok we nu osok nenggol ka manininya.
0: Sok.
1: Anu osok nenggol ya ka manini teh. Neng Are, Neng Jule, Neng Olive, Neng Mel, Mamah Ranti, Mamah Rindu, Mais, Mami, Papi, Teh Ipa, Po Atik, Mua Aung, sareng Mama Nurulna, sareng Pak Ben, dasok nyala renggol paningnya, Api Udin, Kang Adut, Kang Asun, Ayah Susanti Tia, Kang Surya, Kang Santana, sareng Kang Basar, Kang Yusman, Kang BG, Kang AM,
0: Kang
1: Anja, tuh Mama Dapi, Mama Rita, Mama Citra, sareng Kang Pajrina, iya deui Deden Saha, Deden Gemol, Bang Lin, sareng Ujeng Jay,
0: Wah,
1: Hapero, sareng iya tah ningan Deksa, Kang Deksa,
0: spesialnya Kang Gosaha tuh manini,
1: sareng iya weh deui, Pok Nura.
0: Ponora.
1: Neng Lisna.
0: Oh iya mah.
1: Mama Davina. Sareng meureunan anu kitu. Oh Kang Bray sareng Solehudin. Sareng Neng Balebat, Mama Indra, sareng Ibu Ipung Sapuroh, sareng Bapak Marwan, sareng Ibuna. Kasenggol mah. Hampura badang.
0: Oh, kasenggol sadayana bangun nama.
1: Kirang-kirang hampura ya manininya. Kudu di hampura ku. Apan hari indung mah kudu di hampura meureun ku anak.
0: Leres.
1: Hampura. Bu Cep Rido anu kasep anu.
0: Terima kasih banyak.
1: Sareng cep harinya aya.
0: Leres pisan.
1: Anu ganteng. Anu kasep dukanya.
0: Oh benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun manini. Boleh selanjutnya ada siapa itu? Aduh, tadi ada yang ngantri-ngantri yang masuk. Oke, ini siapakah penelpon selanjutnya? Halo.
2: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Usang berkesan Fortuna FM genjreng euy.
0: Genjreng euy.
2: Aduh, sehat.
0: Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana teh Aren?
2: Haji juga sehat ya?
0: Sehat. Jag-jag wari jag pokoknya.
2: Itu yang selalu diharapkan.
0: Terima kasih banyak teh Aren.
2: Aduh, ai manini heula teh sok ngemplat. Ampun ya Allah, resepna kan ngemplat.
0: Di awal mah jadi panjang durasinya.
2: Manini mah nya iya senengna kan panjang-panjang manini aduh Aren mah ampun.
0: Manini, nah,
2: udah panjang kan doa awi meren yang pelatnya.
0: Awi doa kudu panjang meren, panjang umur meren nanta. Taren.
2: Ah, kenanya aja rame itu sepumada gitu nih.
0: Nggak apa-apa. Aman, ayah, aman.
2: Jantung lah disebab deh gitu ah. Tong aneh ah.
0: Oh aman kalau di doa.
2: Kenapa ramenya aja?
0: Betul sekali.
2: Manininya, ya terus dia naik dinten enjing.
0: Dinten enjing. Boleh.
2: Kian wengi man ini tuh waka kulem naik deh ingin di acara update naon angin kan?
0: Update status bener update tapi man ini mah emang
2: dok Cina man ininya.
0: Man ini mah emang genjreng sih hari man ini mah.
2: Dia nyunkan laguna naon teh man ini teh?
0: Bintang Kehidupan.
2: Oh Bintang Kehidupan. Bintang keren kehidupan. Man ininya.
0: Luar biasanya ya
2: tak. Buat man ini mah I miss you, I love you so much. Thank you very much man ini.
0: Betul.
2: Ngahiburnya aja.
0: Ngahibur sekali sebetulnya. Oh, ya buat buat orang yang tidak terhibur mah ya, itu mah ya selamat mendengarkan aja itu.
2: Biar ada duanya nya.
0: Betul, betul.
2: Iya.
0: Taren mau ngomong.
2: Ceritanya ya.
0: Boleh, mangga.
2: Taren mah dulu masih waktu kelas 1 SD. Cuman kelas 1 SD juga sudah ngaji ya.
0: Sudah ngaji, oke. Okay.
2: Tapi ngaji teh pergi jam 4, pulang jam 7 pagi ah, biasa ngalong.
0: Buset,
2: Aban banyak kan dari sini teh ah. Ada yang apa tuh gadis, okay. Ada yang masih kecil, ada yang masih agak-agak remaja gitu. Jadi campuran cowok cewek ah.
0: Cowok cewek.
2: Itu nyama pondok nama Miftah Wal Falah, cuman Teren mah gak mondok, jadi pergi sore pulang pagi nih ah. Terus tang haji tuh rame, seneng tuh. Tapi kalau pulangnya teh pagi suka setengah tujuh, kadang keburu makan, kadang enggak, soalnya akan kesiangan kalau mau ke sekolah mamrun ah.
0: Iya, betul banget. Komong ngalong
2: kalau kalau ngaji teh kan banyak temen yang udah apa tuh, udah pada gede, udah pada perawan. Kita teh ngaji teh udah di wabil akhir roti ya. Tapi pas dibilangin di sana di atas di pondok Sinar Family itu, katanya si Rena mah ngajinya masih dina alip-alipan. Eta Rena nangis ah.
0: Oke.
2: Terus kupa guru teh di ini di apa tuh, di petel ya, coba katanya, jangan nangis, kalau kamu bisa ngaji ya udah nanti di wabil akhir roti. Ah, Terena teh dengan senang hati pokoknya mah bismillahirrahmanirrahim langsung berebet teh sampai ke wabil akhir roti ya, itu di apa dilancar bisa deh, ejah bisa. Kata Pak Guru teh bener aja, kamu udah itu katanya udah pinter, ya udah di situ aja katanya. Itu yang nyuruh di alip-alipan teh, dia teh ketawa kecil jadi malu ah.
0: Oh, itu tehnya.
2: Terus kan Terennya meren berusaha, ada udah bisa nih dibilanginnya di alip-alipan kan, jadi gimana gitu ah. Lama lagi meren cek Teren teh gitu.
0: Alip-alipan.
2: Nah, kalau malam ah tidur.
0: Oke.
2: Okay. Kan dikasih bantal pada bagus ya, namanya juga di pondok ya. Tapi bukan bawa sendiri, itu mah udah dikasihkan yayasan ah. Nah, kalau kita mah kan paling kecil, gak kebagian tempat tidur, gak kebagian bantal ah, disuruh tidur di nagalar, ada kecil mahi we ah.
0: Ya ampun, itu tehnya.
2: Makanya ah.
0: Bukan di anak tirikan tapi, bukan di anak tirikan, bukan di anak tirikan atau emang cukupnya
2: enggak,
0: segitu.
2: Kalau itu nama Pak Guru, nama iya ada ibu guru, ada Pak Guru tuh baik-baik, masih muda-muda
0: ya ampun,
2: lagi ya ngajarnya pada pokoknya baik. Cuman itu aja teman kita yang udah itunya.
0: Oke.
2: Nah, udah gitu teh kalau pulang pagi teh akan suka ngambil air, disuruh ngambil air 2 ember gitu kan jauh.
0: Betul.
2: Kudu juga harus cukup 2 itu ah, 2 kaleng ah, jangan
0: lebih
2: 2 kaleng ah.
0: Ditakarnya.
2: Iya, nah udah gitu teh sebisa mungkin harus bisa, soalnya kan waktu itu mah belum ada listrik, jadi nggak bisa air disedot pakai sanio ah,
0: yeah,
2: jadi
0: betul,
2: ambil pakai ember gitu. Nah, untuk kalau pagi mah buat bapak guru dan ibu guru, kalau sore mah buat kita ngaji wudu.
0: Buat
2: gitu.
0: Ngaji wudu. Oke.
2: Okay. Jam 3 TA udah dibangunin, kadang-kadang jam 2 udah bawa-bawa nyere sama itu tuh, sama apa tuh, sama air. Dikepretin, dipecutin aja, jadi pada takut ah. Nah, kalau pagi teh pulang, ya ceritanya teh. Jadi kata Umi teh mau makan dulu enggak, kadang makan, kadang enggak.
0: Sekolah berangkat, langsung berangkat sekolah itu tehnya.
2: Tapi alhamdulillah berkat dari kecil udah berusaha gitu. Alhamdulillah sekarang teh ya bismillah wae mah.
0: Bismillah wae mah. Ya insya Allah lah gitu.
2: Alhamdulillah pokoknya mah gitu, berkat lagi kecil teh ada kemauan.
0: Betul, betul.
2: Jadi enggak ini kalau orang lain mah yang kecil teh kapi indung cenah ning sok nyonghel di mamah enggak.
0: Oh, anak mami merenanya ada itu nyawanya.
2: Luar biasa. Sampai bener. Jam sampai kelas 6 SD teh tetap aja ngaji keluar kelas 6 SD. Nah, kan buru-buru dinikah kan. Jadi udah.
0: Oh, itu tehnya. Oke.
2: Begitu cerita nama ada enggak dilanjutin sekolah juga cuma sampai kelas 6 SD ah.
0: Sampai kelas 6 SD. Oke.
2: Sama seperti sama Man ini dijodohin, itu ceritanya buat besok aja ya.
0: Buat besok boleh nih, menarik nih ya.
2: Ceritanya begitu aja. Ini apa teh? Lagunya
0: boleh,
2: pahit akan manis akhirnya dari UKS ada enggak?
0: Pahit akan manis ada UKS. UKS. Boleh. Salam-salamnya buat siapa, Teh Aren?
2: Ada ya, ayah.
0: Ada aman.
2: Satu senangnya cuma ampun.
0: Lagunya ada nih, aman.
2: Lagunya buat Man ini yang barusan, selamat malam Man ini, semoga sehat selalu ya, bahagia
0: amin,
2: selalu berkeluarga. salam hormat penuh rindu dari areannya man ini buat mami papi juga, buat Kang AM, buat Yusman, Kang Mus Mulyadi, itu tuh Kang Herlan, Kang Surya, buat Kang Joko Tangu juga, Teh Dewi Sulastri, buat Teh Lisna, Kang Basar Ponuro ya, Kang Egay bareng istri tercintanya, Kang Deden Bantas, Kang Deden Gembo, Kang Heru Libra bareng istri tercintanya juga.
0: Betul.
2: Waung Kang istri tersayangnya. Buat itu tuh Teh Meliandri ya, buat Mais juga, buat Mama Rindu, Teh Jule yang punya juragan lele ya.
0: Teh Jule.
2: Pokok nama buat semuanya aja, ayang lagi pada nyimak pada manco ya.
0: Mangga.
2: Kan tadi udah panjang nama sama Man ini ya.
0: Sudah diborong gitu mah.
2: Kang Ujeng Jay juga ya. Pak Ben tuh spesial. Buat A Arido yang punya baik, yang punya Rama, yang
0: terima
2: punya
0: kasih banyak.
2: Amin. Bang Haji tetap semangat sehat selalu. Sampai jam berapa tugas, ah?
0: Sampai jam 9 kalau Rido diusang berkesan aja.
2: Ya sampai tutup itunya acaranya.
0: Lanjut, kalau enggak salah Bang Hari sama Ponggi kalau enggak salah.
2: Oh iya, lanjut, hati-hati aja kalau pulang di jalan ya, Ayah.
0: Terima kasih banyak,
2: Karen. Paling sayangnya tetap aja deh buat Sinochan bareng si Au-au ya. Terima kasih ya, Ayah. Ucapannya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Yuk, di belakang Teh Aren ini ada siapa coba? Satu lagi deh yang masuk. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Apa nih, passwordnya lupa nih.
0: Aduh, usang berkesan Fortuna FM.
3: Sama Genjreng.
0: Ini dengan siapa, di mana ini?
3: Ini sama Pak Kerdil deh.
0: Bang Kerdil.
3: Iya.
0: Oke, dari mana Bang Kerdil?
3: Di kawasan masih Sukabumi, belum di luar di kota.
0: Oke, masih kawasan Sukabumi, berarti kota Sukabumi ya?
3: Gua apa, di atas, di ujung.
0: Oke. Bang Kerdil, mau cerita apa malam hari ini nih?
3: Cerita apa tuh ya?
0: Oh, harus ada nih. Udah naik, oke, udah beruntung ya. Nih. Jangan sampai turun lagi.
3: Cerita apa? Belum, baru naik, baru apa tuh ya, baru masuk, jadi ceritanya apa tuh ya.
0: So, harus cerita masa lalu, ini udah naik nih, jangan sampai turun lagi.
3: Belum punya cerita nih, gimana nih.
0: Aduh, berarti kalau belum punya cerita, mohon maaf sekali Bang Kerdil, tidak bisa dilanjutkan. Boleh selanjutnya kalau begitu siapa ini, halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Usang kesang Fortuna FM. Kemarin dong genjreng.
0: Genjreng, kade Kang Herlan harus ada cerita malam hari ini ya.
4: Ada dong. Kalau mau dicerita ini, apa maksudnya kalau di acara ini? Harus kalau yang naik punya cerita.
0: Harus ada cerita, betul.
4: Harus. Nah,
0: jadi buat Bang Kerdil ke depannya juga nih, boleh kalau mau naik lagi. Iya.
4: Emang baru juga sih.
0: Baru itu juga.
4: Yang kalau gua parah gitu deh.
0: Betul. Buat Bang Kerdil.
4: Abah Kerdil, bukan Abang. Abah Kerdil ya.
0: Oh, Abah Kerdil.
4: Abah.
0: Oh, Abah mah suhu atuh. Pasti banyak pengalamannya.
4: Oh, banyak gitu.
0: Harusnya mah.
4: Ya, besok-besok kali mah bisa dicerita Abah Kerdil ya.
0: Iya, betul sekali Abah Kerdil. Nah,
4: sekarang aku baru naik gitu ya. Jadi belum
0: dikasih tahu dulu aja. Betul. Ya. Boleh, mangga Kang Herlan ada cerita apa nih malam hari ini?
4: Begini ya, aku mahnya. Jadi pas dulu aku teh pas masih sekolah ya.
0: Aduh, kenapa nih sekolah?
4: Masih sekolah. Ini mah kayak ini mah kenyataan sendiri ya.
0: Boleh.
4: Kealaman
0: boleh.
4: Sendiri juga ini mah. Kalau percaya enggak percaya ya, ini mah sudah terami sama Kang Herlan gitu.
0: Oke, jangan yang aneh-aneh ya ceritanya ya.
4: Enggak dong.
0: Oh, oke.
4: Begini ceritanya. Karena aku teh mau ini ya, mau pulang ke sekolah Cicurug Alam Sarjaya ya.
0: Oke.
4: Dari Sukabumi, dari Gunung Walat ya. Kan naik angkot ya. Naik angkot tuh sampai asrama tuh naik angkot tuh ya.
0: Oke.
4: Kan aku kan keadaannya agak ini apa? Ada kekurangan gitu ya. Tidak melihat lah gitu.
0: Oke.
4: Nah, itu saya aku naik angkot, Kak. Pas naik angkot ya. Pan belokan sampai ke Cibang Koreng teh banyak ya. Dari Parung Kuda juga banyak belokan juga ya.
0: Oke.
4: Okay. Tapi yang terasa sama Kang Helan itu pas mau nyampe asrama itu sudah berbeda.
0: Oke.
4: Sudah tahu begitu, sudah terasa gitu. Nah, aku teh sudah sampai ke angkot. Ini sudah sampai ke supir angkotnya gitu. Karena supir angkotnya belum, cuma masih jauh.
0: Oh, masih jauh. Oke.
4: Okay. Nih, kata aku teh belum, ini teh udah sampai, kata aku teh. Udah mencek sudah lama guys, nepi lah gitu. Ketika tujuan gitunya. Ngecek supir angkot ke. Nah, itu cak nepi cina jauh kene cina sih. Ih, si TA itu tos tugi, si TA da ka asrama teh, tos kalangkungan. Atau acan cina sama highway supir angkot teh acan teh acan cenah kitu. Heeh. Abi teh ieu tos salangkungna tos kebia tos kabenda ieu teh abi teh. Ah, teh acan cenah kitu.
0: Aduh, eta tukang angkotnya.
4: Sampun hayo eta acan teh acan we teh kumaha ieu. Heeh. Sok kita uih teh lebet percikan mah cenah abi mah wantun nambihan ongkos ku. Nambihan ongkos langkung eta ge abi mah sanggup ce abi teh. Heeh. Sok nambihan lah cenah ongkos mah kitu nya. Heeh. Ah, sawar si mangga teh cenah. Atau sih orang wilayahnya cina, orang muter arah. Sok cete di percantan mah gitu nya. Heeh. Di percantan cete ABT. Mungkin ku abi ongkosan ditambihan lah cina. Heeh. Pada besaran 10.000 gitu nya. Tambihan ongkosan di percantan 10.000 gitu.
0: Abi wantun cok. Lumayan tuh.
4: Sok ya betul lah. Ah, supir angkotnya ngawar ah muter arah ah teh. Di benda teh. Hari pas dugi wis ka eta teh ka asrama abi teh. Al badai ka sokolan teh. Oh, nya cenah ah cenah tos nya geuning tos kaliwat cenah.
0: Heuh, atuh eta teh.
4: Tadi naon tadi ah tadi tos kalau angkung ieu teh ka sakalan teh. Heeh. Ngan amang tengah maro tengah waro wae cenah abi teh.
0: Heuh, sindre Kang Helan.
4: Heeh. Eta teh naon ah cenah teteh tuluh cenah ah.
0: Eh, ieu mah atuh tapi bahaya pisan eta supir angkot bari tunduh mah.
4: Mang abi teh mun tunduh. Tosok maksakeun.
0: Heeh, bener.
4: Da bahaya ka penumpang.
0: Nah, danger.
4: Bahaya di ka amang sorangan cik abdi.
0: Iya, sama-sama betul. Heeh,
4: takitna ari abdi teh yang kuasana Aliman ah teh.
0: Oh, Aliman ya.
4: Wios ngada abdi cenah nu kalangkung. Tapi abdi teh wios da al cenah abdi mah ka ditu da ongkosan meureun cik abdi teh.
0: Heeh.
4: Wios cenah da abdi nu kalangkung abdi cenah abdi nu lepatna cenah.
0: Oke.
4: Abdi teh enggak tuluh cenah kitu. Heeh. Si merek pabrik anu dinya teh teka tingali cenah kaajana teh kitu.
0: Bari
4: tos karaos di belokan teh tos dugi gitu.
0: Buah-buah begadang meureun Kang Herlan tukang ya, supir teh. Aduh, jadi pahili.
4: Heeh. Heula cenah abdi mingkir heula.
0: Aduh. Cenah
4: heula cenah abdi kitu. Nya
0: cenah aturnuhun atunya cenah. Aturnuhun aturnuhun.
4: Amol cenah wios sampai kada diongkosan. Abi nanu lepatna cenah kitu.
0: Aduh. Jadi ngagawean eta mah nya. Ya ampun. Nah, luar biasa Kang Herlan bener we eta mah.
4: Jadi kalaman nyari lah eta mah. Kalaman ku Herlan gitu.
0: Iya iya iya.
4: Abas bade berangkat ka Cicurug.
0: Oh, ke Cicurug.
4: Naik angkotnya di Cibadak tadinya kah. Di pertigaan. Naik angkot no Salapaning. Abis itu langsung ke Cicurug tuh. Hayu senang mangga. Nah tadinya tadi tos kalangkungan. Kok abis itu tos karawas belokan teh. Belokan tos dugi ke asrama teh tos karasa gitu
0: tuh. Oh, piling teh sudah nyampe ini teh pokok nama.
4: Tos pokok nama piling teh tos. Ah, tos di dia gitu. Sampai seger belokan si Warung Kudaka itu teh. Seger belokan kan. Baik sana siji gitu belokan teh. Jadi nu kayak itu mas terpisan, tapi nu karawas babi benten gitu.
0: Oh, eta teh, aduh, benar-benar lah eta tukang angkot. Ya. Kang Herlan ngomong-ngomong mau lagu apa nih Kang Herlan?
4: Lagunya mah pengen itu ah dari siapa itu teh?
0: Dari tadi, dari siapa nih?
4: tiada yang lain.
0: Tiada yang lain. Tiada yang lain. El Suaro bukan sih? Tiada yang lain.
4: Fenomena.
0: Fenomena.
4: Oh, aslinya mah.
0: Tiada yang lain. Boleh mangga? Ada nih lagunya. Salam-salamnya.
4: Oh, ada.
0: Aman.
4: Aman ah tate.
0: Boleh salam-salamnya buat siapa nih?
4: Dulu juga ada itu. Ya, buat semuanya aja kalau kirim salamnya ya.
0: Oke.
4: Buat kepanjangan gitu ya. Terus juga lagu Bintang Kehidupan Pan Menanti gitu.
0: Aidi. Betul.
4: Samaan gitu. Belum membacakan itu. Facebook dan lain-lainnya.
0: Iya, setelah ini baru dibacain komen-komen. Nah,
4: buat semuanya aja lah.
0: Oke, terima kasih banyak.
4: Fortuna ya. Ntar udah sih gua sama di acara update ya.
0: Oh, boleh.
4: Sekarang kan ini terbatas juga.
0: Iya, betul sekali kalau ya, begitu.
4: Ya, buat Bang Dosa selalu ya.
0: Amin, doa sebaliknya.
4: Ya, barengan kru Fortuna juga ya.
0: Terima kasih banyak Kang Herlan.
4: Kru-nya sehat.
0: Amin.
4: Banyak rezekinya juga ya. Selalu diberikan kemudahan segala urusannya ayah.
0: Amin ya rabbal alamin.
4: Ya, kita aja Arido ya.
0: Oke, Kang Herlan.
4: Ucapannya usang berkesan Fortuna FM.
0: Genjreng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Herlan Nugacor. Oke, kalau begitu saudara Fortuna semuanya, jangan kemana-mana karena setelah ini masih banyak waktu ya untuk kita baca-baca komen Facebook. Kalau begitu, tetap stay tune terus di usang berkesan Fortuna FM. Genjreng.

Ya, halo Sudah Fortuna semuanya, butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman? Jangan salah pilih tempat, langsung aja meluncur ke OG Sukabumi. Solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bhayangkara seberang bioskop Movieplex. Kenapa OG Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy OG beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus yang melimpah dan pastinya tumpah-tumpah. Mau cemilan yang hangat? Pesen dimsum OG yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga nih buat cobain es krim OG yang teksturnya super lembut dan manisnya pas. Dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam burger dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja, es krim cuma 5 ribuan. Nah, murah-murah kan pastinya. Gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet, karena cuma di OG Sukabumi kamu bisa makan, nongkrong, dan pastinya murah, enak, dan gak pake nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan aja. Ingat, 10 ribuan aja dengan fasilitas yang lengkap. Tempatnya luas dan buat kamu yang bawa anak-anak dijamin mereka bakalan betah. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga, datang langsung ke OG Sukabumi Jalan Bhayangkara nomor 215 seberang bioskop Movieplex.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, kita sudah memutarkan lagu-lagu yang sudah di request tadi oleh para penelpon kita. Tapi sebelum kita lanjut, kayaknya biar tersapa semua yang bercerita ataupun juga yang menyapa nih ya di malam hari ini, kita coba cek kolom komentar Facebook Radio Fortuna. Ini, wah sudah ramai ternyata ya. Ini ada dari Kang Ujeng Jaini. Usang berkesan Fortuna FM genjreng euy. Malam Rido Bang Hari request lagunya Ratih Purwasih, Mau Apa Lagi. Ceritanya zaman dulu waktu masih anak-anak, di suatu hari ketika kita berlima main bareng teman-teman, turunlah hujan. Kita neduh di pos ronda dan tak lama kemudian ada pula tukang kerupuk black. Apa tuh tukang kerupuk black tuh? Neduh juga katanya. Kata tukang kerupuk sambil menghitung duit, "Jang, daripada nunggu hujan lama, kita tebak-tebakan yuk." "Ayo," kata kita teh. "Kalau benar dikasih uang kertas 500 perak yang gambarnya gorila." Nah, apa gambar orang utan, lupa lagi katanya. "Nah gini," katanya, "coba tebak budak letik pakai baju besi." Kita gak bisa jawab. Kata si Amang jawabannya, "Tutut cena." "Jang atau keong." Kita itu dulu ketawa. Satu lagi katanya, "Aki-aki rag-rag surak cena." "Apa?" katanya. Ceritanya kita tak bisa jawab. Jawabannya, "Baralak cena." Apa tuh baralak ya? Jadi dulu hadiah uang 500 perak gak ada yang dapat. Kita cuma dikasih kerupuk yang diambil dari wadah black. Lumayan Kang Ujengja itu juga tuh, bikin kenyang apalagi hujan-hujannya. Begitulah ceritanya dulu yang masih teringat. Makasih Bang Hari, Arido, maaf bacanya kepanjangan, gak apa-apa. Salamnya buat Teh Meliandi, Mais, Bu Ipung, Teh Aren, Mak Nini. Genjreng Terima kasih banyak Kang Ujengja. Lagunya pengen apa nih, Ratih Purwasih, Mau Apa Lagi. Oh gak ada ya lagunya ya Bang ya. Gimana nih Kang Ujengja, lagunya gak ada, Ratih Purwasih, Mau Apa Lagi. Boleh opsi yang lain mungkin Kang Ujeng Jay. Terus selanjutnya juga ada dari Teh Meliandri nih. "Assalamualaikum, usang berkesan Fortuna FM genjreng euy. Selamat malam Bang Hari juga Arido, selamat bertugas sampai tuntas. Semangat, semoga sehat selalu, puncak peyem hadir nyimak selalu. Ada ceritanya terusin yang semalam ya Bang Hari," katanya. "Singkat cerita sekali apa nih, terusin yang malam tuh yang mana nih ya?" "Singkat cerita sekali dua kali aman, tiga kali aman. Besoknya lagi seperti biasa, Mel setiap pulang sekolah pasti main lagi di kandang kambing yang kosong itu, sambil bawa kain panjang main ayun-ayunan. Pas lagi enak-enak berayun, tiba-tiba itu kain merosot. Gubrag lah Teh Mel teh jatohnya," ceritanya teh ini teh. "Sakit sesakit-sakitnya, aduh." Nah teman-teman Mel bukan nolongin, malah pada ngetawain. Pulanglah Teh Melte-nya nangis kesakitan, bukannya dikasihani, semua orang rumah malah dimarahin. "Oh, rasain kamu Meli, kan udah dibilang tong main di kandang domba alias kambing, bari bawa-bawa kain. Untung itu kainnya gak sobek," katanya. Aduh, malah lebih sayang kain daripada Teh Melnya.
1: Ya, tapi uyuhan gue gitu main di kandang domba gitu ya. Pan kandang domba itu bau merenang.
0: Bau gitu ya Bang Harinya. Nah katanya segitu dulu aja ceritanya Bang Har juga Arido. Pengen request lagunya dari Inka Kristi, Yang Ku Nanti.
1: Boleh.
0: Salam-salamnya buat semuanya aja, penggemar pendengar setiap Radio Fortuna dimanapun berada, semoga sehat selalu. Terima kasih, hatur nuhun Bang Hari juga Arido di Genjreng katanya. Siap, terima kasih banyak Teh Mel.
1: Tapi ini lagu yang request dari Ratih Purwasih, dipilihkan judulnya adalah Hitam Putih Potomo ya.
0: Oke,
1: karena lagu mau apa lagi
0: betul. Ini
1: tidak ada gitu, tidak dicek kesana kemari, tidak tetap ada. Gitu tidak ada.
0: Oke, ini mohon maaf Kang Ujeng.

0: Ya kita pilihkan saja lagunya kalau gitu. Oke.
1: Terus ada siapa lagi?
0: Selanjutnya juga ini dari Mama Rita nih. Usang berkesan genjering euy malam Arido dan Bang Hari ada cerita waktu masih ABG. Nah, katanya kan Mama Rita suka olahraga badminton. Jadi kalau lagi musim olahraga di kampung tuh tiap sore suka main badminton. Tapi Mama Rita kalau diajak olahraga lain seperti voli gak bisa-bisa. Soalnya aneh banget orang-orang kalau mukul bola volinya kan ke depan. Kalau Mama Rita mukul bolanya pakai tangan tuh suka jadi ngaceleng ke belakang cina bang. Sekali dua kali sih masih dimaklum sama teman-teman. Mungkin karena keseringan bolanya suka terbang ke belakang akhirnya diberhentikan. Agak tersinggung juga sih katanya. Kata temen udahlah si Atama jangan diajakin lagi voli cina. Gak bisa Nah dia mah cuman main badminton doang kata mereka tuh. Ya udah aja dari situ teh gak pernah main poli lagi. Aduh jadi malu cina Arido cina sama Bang Hari. Dipecat sama teman-temannya. Tidak apa-apalah Marita ya.
1: Ya itu istilahnya merugikan.
0: Merugikan. Merugikan tim itu namanya.
1: Jadi akhirnya orang kasih keputusan udahlah keluar dulu dirimu mah gitu.
0: Pecat cina.
1: Iya.
0: Betul.
1: Jadi kalau ada tim seperti itu bisa jadi sebagai pemain cadangan saja.
0: Iya betul.
1: Ketika ada yang cedera baru gitu MR tampil
0: baru ditarik
1: walaupun butut main maksakeun we
0: udah gak ada lagi
1: daripada gak ada. Nah itu ya.
0: Yang penting bisa main katanya. Segitu aja ceritanya mau lagunya ternyata Rudiat RB.
1: Rudiat boleh ada itu mah.
0: Mengenang masa kecil waktu sekolah SD karena ada cowok yang ganteng tinggi lagunya Tecena yang disukai MR. Nah mau kirim salamnya buat Mamah Mika, Awang Balon, Dewi Sulastri juga buat fans Fortuna yang enggak som-som enggak pernah kirim salam. Yang agak som-som enggak pernah kirim salam buat Mama Rita. Cuma ngelihat komen MR doang enggak apa-apa. Yang spesialnya buat my bestie Parakan Salak juga buat keluarga. Makasih Arido dan Bang Hari. Assalamualaikum katanya.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, betul. Terus ada siapa lagi nih ya?
1: Ada lagi?
0: Dari Amih Ani. Assalamualaikum Bang Hari sama Arido. Selamat malam, selamat bertugas di acaranya Usang Berkesan. Nih ada cerita nih Bang. Sedikit dulu aku punya temen yang takut sama ular. Namanya En. Salam kenal En. Sama aku En dijailin sama ular mainan. Sama ular mainan itu dicantelin kena ujung bajunya. Nah si En itu pas dia berdiri melihat ke belakang tuh kaget katanya sambil nangis abret-abretan. Sampai pulang ke rumah minta tolong sama ibunya. Kata ibunya itu bukan ular beneran tapi ular mainan cena. Iya. Begitulah ceritanya lagunya Tangan Tak Sampai.
1: Tangan Tak Sampai.
0: Tangan Tak Sampai. Fortuna FM genjreng.
1: Ada lagu Tangan Tak Sampai. Tangan Tak Sampai siapa nih? Karena di sini kalau lagu Tangan Tak Sampai itu agak banyak juga gitu.
0: Oh, agak banyak ya Bang ya. Gak disebutin nih dari siapa-siapanya.
1: Tapi nanti ada dipilihkan lah.
0: Oke, okay, ya. Siap.
1: Dari Christine atau dari Hetikus Endang? Christine aja deh.
0: Christine aja ya.
1: Christine Panjaitan.
0: Ya, Amih Ani, Christine Panjaitan kalau begitu.
1: Terus siapa lagi?
0: Selanjutnya juga
1: ini
0: ada.
1: Ini tuh Sadad Supendi udah ya?
0: Sadad Supendi mana nih ya? Sadad Supendi belum. Sadad Supendi nih belum dibacain nih.
1: Belum ya. Belum. Oh tadi ya yang melihat Bang Hari seperti awet muda katanya.
0: Oh ini nih ada nih Sadad Supendi nih.
1: Padahal saya dulu tahun 89 waktu masih bujangan adalah pendengar setia.
0: Oke. Okay.
1: Kalau Bang Hari lagi siaran, sekarang saya sudah punya cucu dua katanya.
0: Wah, luar biasa.
1: Serasa sudah kakek-kakek nih katanya. Malah lihat Bang Hari masih burger aja.
0: Bugar,
1: masa
0: bugar.
1: Allah. Sehat selalu ya Bang ya. Katanya.
0: Amin, amin ya Rabbal.
1: Terima kasih.
0: Ya.
1: Sadad
0: Supendi.
1: Supendi ya. Aduh. Kapan-kapan lah main kesini gitu ya.
0: Ya.
1: Sadad Supendi biar lebih tahu gitu.
0: Betul.
1: Lebih jelas lagi yang mana orangnya kan banyak suka lupa gitu ya. Lupa nih.
0: Tahun 89 tuh Bang.
1: 89 ya. Terus siapa lagi?
0: Terus ada juga dari Teh Olivia Senja. Assalamualaikum, Usang Berkesan, Fortuna FM, genjreng. Malam Arido, Bang Aji, kalau beres lagi gak genjreng katanya.
1: Oke, terima kasih. Ade Suma ya Supriyatna.
0: Oke.
1: Dari Jembatan Merah katanya. Oke, terima kasih Jembatan Merah. Jadi ingat Jembatan Merah itu Rohili ya.
0: Rohili,
1: ada salam dari Jembatan Hitam untuk Rohili. Mudah-mudahan malam ini juga lagi nguping ya. Terus juga ada Ngaji Diri ya.
0: Ngaji Diri
1: dari Cisaat hadir katanya.
0: Oh, terima kasih banyak.
1: Oke, ya. Soca juga Soca. Dari Banjarnegara Jawa Tengah.
0: Iya.
1: Terus di Wanti Binangkit Lailawati.
0: Oh, Mama Rindu.
1: Iya, ini lagi ya genjreng.
0: Genjreng kan pokoknya.
1: Terus juga Mas Irul.
0: Mas ya. Irul.
1: Ya, assalamualaikum dari Bangkalan Madura katanya.
0: Waalaikumsalam.
1: Oke. Tumiam Virgo.
0: Tumiam Virgo
1: dari Medan. Mm-mm. Dewi Sulastri.
0: Dewi Sulastri.
1: Iya. Ini dari Bojong Kembar.
0: Yap, betul.
1: Iya, terima kasih. Terus juga Fitri Haryati, mm-hmm, dari Cikaret alias Fitri Imut, mm-hmm, pengen request lagunya Selamat Jalan Kekasih. Sayang spesial buat anakku tercinta, paling sayang spesial buat suami bawel A. Erwin Ijam yang lagi kerja di Brunei.
0: Oke. Okay.
1: Rido dan Bang Hari yang ganteng. Oke, okay. Ah katanya. Dukanya. Dukanya. Oke, okay, terima kasih ya.
0: Iya.
1: Cuma mohon maaf yang request lagu tidak ada cerita, kita tidak akan kabulkan gitu ya.
0: Iya, mohon maaf sekali ya.
1: Betul. Terus juga Putra Andriansah.
0: Oke. Okay.
1: Dari Jawa Tengah Pekalongan. Wahyu Effendi juga terima kasih.
0: Terima kasih banyak.
1: Ya, ini Wahyu Effendi itu Wahyu tahu teh berenan.
0: Mungkin ya. Ya. Apakah betul
1: di sini ada kata-kata pabrik tahu.
0: Oh.
1: Haji Maman lagi nyimak katanya.
0: Siap.
1: Oh iya, ini Wahyu tahu ya.
0: Semangat Kang Wahyu.
1: Wahyu Effendi di sini nama Facebooknya.
0: Iya, betul.
1: Oke, terima kasih. Berikut ada siapa?
0: Terus ada korban fitnah Das juga ini. Assalamualaikum, usang berkesan Fortuna FM Genjreng euy. Kirim salamnya buat Teh Aren, Teh Mel, Manini, Mais, Teh Dewi dan semuanya katanya.
1: Boleh.
0: Spesialnya buat anak istri yang lagi dengerin Fortuna Genjreng euy. Nyimak selalu.
1: Oke. Terus juga Wit Harmoko.
0: Wit Harmoko.
1: Assalamualaikum Mas Hari, Mas Rido, selamat malam. Kirim salam buat semua fan Fortuna. Buat siapa nih? Hari Mas Hari.
0: Oh, buat Hari.
1: Hari.
0: Buat Bang, buat Mas Hari dan Mas Rido mungkin ini.
1: Mungkin jadi satu ini Hari Mas Rido. Semoga sehat selalu. And terima kasih katanya.
0: Sama-sama.
1: Oke, Wit Harmoko ya.
0: Iya, betul.
1: Terus juga untuk Bobo, terima kasih Bobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: ya.
1: Kang Hari dan juga Kang Rido.
0: Betul.
1: Selamat malam, hadir dari Kota Medan.
0: Betul.
1: Oke.
0: Ya.
1: Terus
0: ini ada juga dari Alan Ardiansyah. Assalamualaikum, usang berkesan Fortuna FM Genjreng. Selamat malam Bang Hari dan Kang Rido. Gunung Gurung, hadir dari PT Kesatria Bibit Pratama katanya. Pengen request lagunya Pance Pondang. Salam-salamnya buat teman-teman yang ada di pabrik ayam PT Ayam Besar. Waduh, tapi ini tidak ada cerita nih Bang Hari.
1: Tidak ada cerita.
0: Tidak ada cerita. Mohon
1: ini
0: maaf.
1: Dari Gunung Gurung ya.
0: Gunung Gurung.
1: Mungkin salah Gunung Gurung. Mungkin Gunung Guruh gitu.
0: Gunung Guruh mungkin ya.
1: Mungkin Gunung Guruh ya.
0: Tipo itu deh.
1: Ya, aduh. Mau salam aja deh buat teman-teman yang ada di PT Kasatria Bibit Pratama.
0: Iya, betul. Pastinya.
1: Kasatria Bibit Pratama mungkin malam ini lagi tugas di sana ya.
0: Lagi ngadin jereng pokoknya.
1: Ya udah, masih ada enggak?
0: Ini ada satu lagi nih Bang.
1: Boleh.
0: Ada dari Sanjung Laitul. Radio Fortuna Genjreng, Bang Hari Arido meminta lagu Keegoanmu dari Siti Nurhalisa. Wah, ini sama request doang.
1: Request doang.
0: Ya. Mohon maaf ya Sanjung Laitul. Tidak bisa dikabulkan.
1: Enggak bisa ya. Pegi-pegi Kusmawati?
0: Pegi-pegi belum nih, pegi-pegi.
1: Dari Brunei katanya.
0: Oke. Okay.
1: Hadir Bang Hari dan juga Bang Rido. Selamat malam, semoga sehat selalu dan
0: amin.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih banyak juga.
1: Sang Tuketut juga dari Bali, terima kasih buat semuanya.
0: Okay.
1: Ya udah.
0: Ya,
1: dibaca semuanya. Mudah-mudahan malam hari ini semua dalam keadaan baik-baik saja.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Yang jauh-jauh mungkin dengernya melalui streaming ya.
0: Betul.
1: Karena streamingnya sekarang udah jarang lagi gitu.
0: Ya.
1: Kalau kemarin memang ada gangguan teknik. Ya,
0: sekarang sudah nyala kembali.
1: Sekarang sudah normal.
0: Iya.
1: Kita akan cek juga nih. Oke, kalau begitu jangan kemana-mana, tetap saja di acara
0: Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng.

0: Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungahkeun pisan. Eta, Bu, apotek Indomedika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge, sagala aya. Soalna ya, Bu, apotek Indomedika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayananna cepat, sareng ramah, Bu.
2: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
3: Wah, sehat sekali kau hari ini, Tam.
4: Ya harus tetap sehat, Bro.
3: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
4: Enggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan.
3: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra Cup.
4: Betul, Ultra Cup.
5: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup.
6: Ultra Cup.
7: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
8: Sudah buka Domino's Pizza di Cibadak Sukabumi. Datang dan nikmati Domino's Pizza Cibadak Sukabumi di Jalan Nasional 3 nomor 55 Kepatihan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Segera order dan nikmati promo diskon 50% untuk pembelian pizza premium dan pizza viral. Periode terbatas ya. Dan jangan lupa cicipi pizza terbaru Pai Cici Abon. Untuk order online bisa di aplikasi Domino's Pizza. Jangan lupa download aplikasinya ya.
9: Fortuna FM 90.7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjreng di Sukabumi. Sada Fortuna semuanya, kita sudah berakhir di acara Usang Berkesan pastinya. Dan terima kasih banyak yang sudah bergabung pada malam hari ini. Entah itu melalui komen ataupun juga telepon ya Bang ya.
1: Iya, dan sudah komen di Facebook atau telepon juga, terima kasih untuk semuanya.
0: Yep.
1: Dan mohon maaf juga kalau saja komennya tidak sempat terbacakan begitu ya.
0: Betul.
1: Karena memang kadang-kadang masuknya itu agak lambat gitu ya.
0: Agak lambat.
1: Agak lambat, kadang-kadang dari Indosatnya, dari mananya gitu ya, kan nggak begitu cepat masuk gitu.
0: Baru masuk ternyata oke, tiba-tiba.
1: Kadang-kadang itu, kadang-kadang 5 menit, 10 menit baru masuk gitu.
0: Betul.
1: Oke, okay. Yeah. Terima kasih untuk semuanya dan insya Allah kita ketemu lagi di program yang sama. Sekaligus Haris Sanosa dan juga
0: saya Rido Darmawan
1: mengucapkan
0: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam 9 malam, seseorang yang cerdik adalah orang yang mau memperhatikan setiap peluang dan mau berusaha untuk merubah semuanya.

kejujuran adalah kemuliaan, sedangkan dusta adalah kehinaan. Barang siapa yang dikenal sebagai orang jujur, maka dipercayai dustanya. Dan barang siapa yang dikenal sebagai pendusta, maka kejujurannya tidak dipercaya. Jauhilah dusta, karena ia menjauhkan iman. Orang yang jujur berada di tepi keselamatan dan kemuliaan, sedangkan orang yang pendusta berada di tepi kebinasaan dan kehinaan. Sumber kata-kata mutiara, Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

Oke, dari Jalan Manggi 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM, Radio Pang Gendrengnya di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 10 malam atau juga sampai pukul 22, di mana untuk malam hari ini di hari yang ke-17 ya, di bulan Juni 2026, Hari Sanosa kembali hadir di acara Dokcin Fortuna FM. Terima kasih terutama yang saat ini masih gabung untuk cabe-cabe. Terima kasih cabe-cabe bersama si tetehnya Itoh Marsinah, Marsitoh ya. Lupa nih Bahari. Pokoknya buat cabe-cabe bersama keluarga, selamat malam dan juga selamat beristirahat. Semoga malam ini bisa istirahat dengan baik begitu. Kapan-kapan nanti kita ketemu lagi di 141.930 ya. Cabe-cabe. Mudah-mudahan lah kita ketemu lagi di 141.930. Bener kan cabe-cabe? Duh, cuma nih Bang Hari masuk angin kayaknya nih. Terabuai gitu. Mbak Yuni, selamat malam Mbak Yuni. Kang Maman Avero, Ami Ipah juga selamat malam. Terus juga selamat malam ini untuk Teo Olive ya. DM juga selamat malam. Gula Aren dan Marin juga selamat malam. Mais juga selamat malam. Mais salam gitu buat Bun Mei ya. Bu Mei. Bu Mei dari Bang Hari. Oke, selamat malam untuk semuanya. Dan yang jelas ini buat saudara Fortuna yang masih single, yang masih menyendiri, bisa bergabung di acara Dokcin lewat Facebook. Nanti kita akan baca ada siapa saja yang sudah komen dan juga ada siapa saja yang malam ini ikutan untuk mencari cinta yang sejati ya. Semoga saja malam ini diharapkan bisa menemukan seseorang begitu untuk dijadikan sebagai ya, sebagai pendamping selamanya begitu ya. Oh ya, ini untuk Hendra Setiawan, lagi nyimak Hendra. Terus juga korban fitnah Das, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat. Nah ini support nih dari korban fitnah Das, katanya semangat buat pencari cinta sekati bunga melur. Apa nih? Cinta sejati mungkin ya. Buat pencari cinta sejati, bunga melur nyimak selalu katanya. Kemudian juga Rustam Bustomi, terima kasih Rustam Bustomi yang sudah komen juga di Facebook ya. Oke, kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di acara Usang Berkesan tentu sampai jam 10. Cuma 1 jam, jangan sampai disia-siakan ya. Untuk Teh Anibar, selamat malam. Waaong juga selamat malam. Waaong ADG juga selamat malam, yang saat ini lagi apa ya ADG teh? Tadi teh informasinya lupa nih Bang Hari. Ya pokoknya buat semuanya jangan kemana-mana, oke? Okay?

0: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra Cup.
1: Betul, Ultra Cup.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup. Ultra Cup. Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindrek di Sukabumi. Sementara waktu sudah jam 9 lebih 30 menit. Dan terima kasih ini untuk yang sudah bergabung, yang sudah komen. Siapa saja nih yang malam ini sedang mencari cinta sejati di Dokcin ya. Dari Cepi Irawan. Cepi Irawan, apa nih Cepi Irawan? Oh, ini Cepi Irawan hanya memberikan semangat. Tetap semangat dan jangan putus asa buat para pencari cinta, karena cinta itu harus dicari dan disambut, katanya. Oke, luar biasa. Terima kasih untuk Cepi Irawan. Emang ya, harus dicari, jangan diam aja. Kemudian juga Ngaji Diri. Terima kasih Ngaji Diri yang lagi ngegenjreng. Juga Soca dari Banjarnegara, sama lagi ngegenjreng. Terus juga Hendra Setiawan, sama ini lagi ngegenjreng. Awal Nugraha Akbar juga sama lagi ngegenjreng. Asep Cebek, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini Asep Cebek mungkin memberikan semangat juga ya, karena di sini katanya buat para pencari cinta, semangat, gaskeun pokona mah katanya. Oke, terima kasih Asep CB. Ya, harus semangat hidup ini ya, jangan loyo. Kemudian juga Sanjung Lailatul. Bunda Mei, Bang Hari. Oh iya. Buat siapa nih? Buat yang lagi tugas. Buat Asgar juga sama siapa deh? Sanjung Lailatul ya. Terima kasih Sanjung Lailatul. Mohon maaf ini ada kiriman-kirimannya ya. Terus juga Reni Rentina, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tetap semangat bertugasnya. Oh, ini buat Bang Hari. Dan Tumium Virgo juga ya, dari Medan. Rustam Bustomi juga terima kasih, lagi ngegenjreng Dokcin. Terus juga Bobo dari Kota Medan Sumut. Oke, terima kasih untuk semuanya yang malam ini sudah memberikan semangat. Yang sehe-sehe mohon maaf ya, mohon maaf tidak dibaca kirim salamnya gitu, karena bukan acaranya untuk kirim salam. Nanti kalau kirim salam itu jam 10 ya. Kalau mau kirim salam jam 10 sampai jam 12 di update status. Oke, kalau begitu jangan kemana-mana, tetap saja di acara Dokcin. Sementara waktu terus bergulir, sudah 33 menit berlalu dari jam 9 malam.

Sementara waktu tinggal 20 menit lagi menjelang jam 10 malam di acara Dokcin untuk malam hari ini 17 Juni 2026 ya. Dan ini untuk Cucu, selamat malam Cu yang malam ini lagi nguping. Sehat ya Cu ya. Semoga lah malam ini sehat kembali seperti sedia kala, biar order-ordernya jalan terus ya untuk Cucu. Untuk DM juga selamat malam DM. Mudah-mudahan malam ini belum tidur ya. Dan sebelum pamit, ini ada yang komen juga di Facebook. Ada Mas Irul. Mas Irul, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Bangkalan, Jawa Timur katanya. Terus juga ini dari siapa lagi? Oh, Jalmi Alit. Jalmi Alit, selamat malam katanya. Oke, selamat malam kembali. Terus juga Amih Ani, assalamualaikum Bang Hari, selamat malam di acara Dokcin. Cuma nongkrong doang ah, ngegenjreng Dokcin. Oke, gak apa-apa. Terima kasih untuk Amih Ani. Kemudian juga Alan Adriansah ya. Alan Adriansah katanya, dari Alan, semangat buat pejuang cinta. Pokoknya well. Uduh, ila eta well. Oke, terima kasih untuk semuanya. Dan sementara juga nih untuk Mak Nini ya. Aduh, Mak Nini, selamat malam Mak Nini. Mudah-mudahan malam ini lagi konsen ya. Dan di sini juga ada nih yang suka dengerin Bang Hari siaran itu. Ada di sini catatan-catatannya di Bang Hari siapa ya? Coba sebentar nih lihat dulu ya. Ada nih catatannya, mana tadi teh? Oh ini ada Mang Ahyar. Aduh, Mang Ahyar dari Cikurutuk Ciringhas ya. Terima kasih Mang Ahyar. Kemudian juga Pak Asep PU, selamat malam Kang Amar servis Abah Gaul cabe-cabe. Kemudian juga Kang Dadang Karamat, Rohili Jembatan Merah, Nasun juga di Cijangkar Nyalindung, Ibu Atikah juga selamat malam, Neng Hera juga selamat malam, Ayah Faisal, Ayah Dudu ya, selamat malam untuk Ayah Dudu ya, Dudu. Oke, terus juga Dian SS Collection ya, Dian SS Collection dan juga Ami Ipah. Oke, terima kasih untuk semuanya. Dan Meliandri juga, semoga malam ini masih nguping ya untuk Meliandri. Jadi malam ini di rumah aja, gak kemana-mana begitu. Bagus lah kalau begitu ya. Oke, kita pilihkan dulu satu buah lagu milik dari siapa ini. Oh ya, dari Budi Duremi. Judul lagunya adalah Melukis Senja. Selamat malam untuk semua. Dan sekali lagi, tong kemana-mana genjreng.

Oke, sebentar waktu tinggal 8 menit lagi menjelang jam 10 di acara Dokcin untuk malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf lahir batin apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Untuk yang sudah komen, terima kasih untuk semuanya. Udah dibaca sama Bang Hari. Oh, ada Peggy Kusmawati ya. Katanya dari Peggy, semangat untuk para pejuang cinta. Oke, terima kasih Peggy. Terus juga ini ada dari Igun Tea ya. Igun alias Gunawan Igun dari Cisaat, Kaudampit ya. Terima kasih untuk Igun yang malam ini sedang mencari cinta nih ya. Gunawan Igun dari Cisaat, Kaudampit. Di sini masih single, umurnya 36 tahun ya. 36 tahun cari calon istri yang benar-benar serius. Nah, untuk yang minat ya, terhadap Igun Tea atau juga Gunawan Igun, silakan dicatat nomor teleponnya. Ini nomor Igun 0857 7309 0314. Nah, itu nomor Igun ya yang sedang mencari cinta. Kemudian juga Bian Yan katanya, selamat malam Bang Hari, selamat bertugas sampai tuntas. Oke, terima kasih Bian Yan. Ya habis semuanya. Oke, terima kasih aja. Dan sementara juga ini yang masih hadir, oh lagi di pos 3 ya, lagi di pos 3. Oke, terima kasih ya untuk ADG yang ada di pos 3. Oh, Tani juga masih nguping. Oke, makasih aja deh. Sekaligus Hari Sanosa mohon diri, mohon maaf sekali lagi apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Dan insya Allah besok kita ketemu lagi di program yang sama ya. Sekaligus mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jam 10 malam, hidup menawarkan begitu banyak pilihan. Pilih serta jalani yang terbaik menurut Anda.
1: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.

Ampunan berkat Al-Quran. Suatu hari, seorang lelaki menemui Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam dan mengaku bahwa dirinya telah mencuri. Imam Ali alaihissalam berkata kepadanya, "Hukuman bagi pencuri adalah diputus tangannya. Apakah engkau tetap mengakui perbuatan tercela itu?" Untuk kedua kalinya, ia mengakui dosanya itu. Imam bertanya, "Adakah engkau hafal ayat Al-Quran yang dapat engkau baca sekarang?" Lelaki itu menjawab bahwa ia hafal seluruh surat Al-Baqarah dan ia membiasakan diri untuk membaca surat itu. Imam Ali alaihissalam berkata, "Pergilah, aku memaafkan tanganmu berkat surat Al-Baqarah yang kau hafal." Asiaat bin Qais memprotes dan berkata, "Apakah engkau meliburkan hudud ilahi?" Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, "Apa yang engkau ketahui tentang hal itu? Ketahuilah, apabila di balik sebuah kejahatan diajukan saksi dan bukti, maka seorang imam harus melaksanakan hudud ilahi. Tetapi apabila si pelaku kejahatan itu secara sukarela mengakui dosa dan kejahatannya sendiri, maka imam boleh memilih dengan memaafkannya atau melaksanakan hudud ilahi, hukuman Allah."

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya sebentar ya, di jam malam ada Pongki Nusantara dan juga Bang Hari Sanoza. Sampai dengan nanti jam 12 malam di acaranya update status ya, yang update-update aja. Silakan requestkan lagu dan pop favoritnya. Dan tentunya maksudnya bisa langsung karena aku sudah upload juga di Facebook. Dan telepon juga boleh, lewat WhatsApp juga gak salah juga. Silakan kita fasilitasi semuanya di setiap platform ada. Dan Teh Anibar juga selamat malam ya, selamat mancok Teh Anibar. Dan yang lagi istirahat, apalagi baru pulang bekerja, selamat malam aja dan selamat beristirahat. Dan bagi anda semua yang lagi ngeronda mungkin, atau lagi biasa lah ya dengerin radio sambil perjalanan di mobil, selamat malam dan hati-hati selalu. Baik, kalau gitu langsung aja kita angkat kali ya, Teh Anibar. Tadi udah naik-naik Teh Anibar, Kang Egi silakan naik lagi kalau mau. Betul, kalau misalnya semuanya juga selamat malam aja untuk aku, salam-salam ada Teh Maiis nih yang udah komen-komen ya di WhatsApp. Terima kasih juga Maiis. Terus juga ada Teh Meliandi, semuanya banyak lah. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digenjrengkan kembali Kang Egi.
1: Iya, gimana kabarnya?
0: Selamat malam dari Lembur Situ, kabar baik dong. Silakan malam ini merequest lagu apa harinya? Ada dong.
1: Lagi ngopi ya?
0: Yaps, harus ngopi dulu semuanya, wajib.
1: Iya, tuh.
0: Satu lagunya.
1: Pengen lagunya ya.
0: Apa tuh?
1: Pengen Kau Sama Waku dari Antara Respati.
0: Kau Sama Waku. Oke, boleh buat siapa lagunya?
1: Kirim salamnya buat Mama Ranti, buat Anibar, buat Yuni Sebelah, okay. Kang Moman Apero,
0: yeah.
1: Buat Mama Rindu, Mama Rita, Mais, Teh Meliandri, Teh Jule, Teh Olivia Senja.
0: Siap.
1: Teh Norma, Teh Lisna, Kang DG, Kang Deden Gembol, Kang Deden Bantas,
0: Kang Deden Bantas, Jopin
1: Santana, Kang Basar,
0: Yoi,
1: Kang Herlan, Kang Reja, Mama Sab,
0: betul,
1: Mama Nur, Mama Nora,
0: boleh banget.
1: Terus buat Bang Len,
0: Bang Len,
1: Teh Gula Aren, Kang Abi Cikuno, Pak Ben,
0: ya.
1: Terus buat Wendy Tahu,
0: Wendy Tahu. Tahu, waduh.
1: Terus buat Manini,
0: Mani.
1: Terus buat buat Waaong sama Teh Aisyahnya yang ada di Parung Kuda.
0: Ya, dari Parkud, silakan.
1: Ya, terus buat Teh Asti. Terus buat Mama Yati. Terus buat Mama Rosi.
0: Maros.
1: Terus buat Bundanya Aca.
0: Yoi, Kang Iki sebentar, Kang Deden semangat.
1: Buat Kang itu, buat
0: buat siapa?
1: Buat semuanya aja.
0: Tiana pijat atunya, dah.
1: Iya.
0: Silahkan atau Kak Egi, teh dari Lembur Situ ya?
1: Iya.
0: Siap lagunya tadi tunggu.
1: Kang Egi sekarang Kang Egai.
0: Oh, jadi Kang Egai.
1: Nah, iya, sama Kang Rido itu teh.
0: Oh, di Kang Egai-egai kan eta teh, ha?
1: Iya, sekarang teh.
0: Meniheum Kang Egai,
1: Kang Egai.
0: Kang Egai itu Lembur Situ, selamat malam.
1: Terus buat Ayah Susanti, Mama
0: Yo,
1: Dapi.
0: Uh-uh.
1: Terus buat Kang Paji Alam Barja.
0: Widih, ngeri.
1: Spesialnya buat si Cinta aja.
0: Saya tetap si Cinta.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Mantapnya buat Apongki ya, semoga sehat selalu juga sama Bang Harinya ya. Oh, satu lagi buat
0: siapa? Tenina. Boleh. Tenina Bobo yang belum Bobo harusnya.
1: Ucapannya assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Silakan di belakangnya. Kalau ada lagi yang mau silakan, tadi ada Kang Deden Bantas, ada Teh Anibar, terus juga ada Teh Lisna, Pok Nura ya. Terus juga ada Teh Anibar. Selamat nadek Kang Deden Bantas. Aduh, giliran mau diangkat aja. Langsung ini teh turun deui. Nah, Pok Nura aja. Halo, Pok.
2: Halo juga.
0: Diempokkeun bae ieu teh, halo.
2: Empok.
0: Diengkok. Empok Nur.
2: Terus
0: pertanyaan FM genjreng kan? Genjreng
2: kan atuh.
0: Hadir atuh, hadir.
2: Gimana Pongki, sehat Pongki?
0: Sehat walafiat atuh digenjreng kan.
2: Om Hari ada ya?
0: Om Hari ada dong.
2: Sehat ya Om ya.
0: Siap.
2: Ya. Mau ini lagunya.
0: Kalau ini mau lagu apa?
2: Bulan Madu.
0: Wow.
2: pengen bulan madu.
0: Oh, maksudnya?
2: Apaan tera bulan madu?
0: Oh, siap.
2: Bulan madu karena etak karena lubang.
0: Bulan madu dari siapa? Ya, siapa penyanyinya? Ya. Siapa penyanyinya? Wah, siapa? Eh, pok, penyanyinya siapa bulan madu? Bulan madu penyanyinya siapa?
2: Penyanyinya dari Dores.
0: Gak ada soalnya.
2: Gak ada.
0: Iya. Gak ada.
2: Ya ada, itu aja kalau gak ada mah.
0: Apa?
2: Cinta padamu atau ada gak?
0: Cinta padamu.
2: Iya, dari siapa itu tuh yang nyanyinya?
0: Cinta padamu, wah di, ya. Gak ada di.
2: Gak ada deh.
0: Gak ada di, kemacana?
2: Itu aja atulah kalau gak ada mah, biasa. Sahabat yang mengerti aku dari Pak Getos.
0: Dari Pak Getos.
2: Iya.
0: Siap, atau siap dari Pak Getos ya.
2: Aku udah lama itu, maaf.
0: Aku udah lama ya.
2: Iya.
0: Aman aja.
2: Cuma enggak sahabatnya yang mengerti aku anu bagus ya.
0: Iya, siap, atau siap.
2: Kirim salamnya buat yang mantan tugas Apongki duluan sama Om Hari ya. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Iya, amin.
2: Yang barusan aduh eta Aegi, Kang Egi orang disebut Egai cenanya.
0: Ini lagunya jadi apa? Sorry, maaf.
2: Apa?
0: Cinta padamu kayak gak ada nih.
2: Enggak, itu dari Pak Getos aja.
0: Dari
2: sahabat
0: Getos,
2: yang
0: ya?
2: Mengerti aku.
0: Oke, sahabat
2: ya. Kalau gak ada mah.
0: Sahabat
2: terus,
0: apa?
2: Lanjut ya, buat Kang Gaden Bantas.
0: Yo.
2: Buat ABG ya. Buat Kang Basar. Buat Meli. Buat Marindu. Buat Mah Iis. Buat Manini ya.
0: Manini.
2: Buat Kang Oopnya juga.
0: Dibarkan
2: terus
0: Manini.
2: Juga buat Kang Egi itu baru tanya sama si cintanya seorang si Kukulu.
0: Iya, betul.
2: Asal nama apa nak Mama Hadapi? Ayo nama Mama Hadapi cina Kusun.
0: Kusun
2: cina. Kusun cina. Mudah-mudahan atunya.
0: Amin.
2: Berlanjut gitu ya
0: teman
2: si Kukulu ini.
0: Siap.
2: Kasihan dia tuh pengen merit itu tuh.
0: Oh, pengen merit.
2: Mudah-mudahan ya lancar tuh Kang Egi ya.
0: Amin Kang Egi.
2: Didoakin sama Pokora.
0: Akan kompak Nur.
2: Terus lanjut buat Mama Rosinya juga
0: Mama
2: ya.
0: Ros, iya.
2: Buat Kang Oop, buat Teh Citra, Kang Fajri, buat Teh Ranti, Teh itu tuh Teh Asti ya.
0: Teh Asti.
2: Buat Teh Balebatnya juga.
0: Teh Balebatnya.
2: Iya.
0: Ya.
2: Buat Teh Yati Balinya juga ya.
0: Teh Yabal.
2: Buat itu tuh yang di sana Teh Waaon.
0: Siapa
2: ya.
0: Waaon?
2: Sama bebeknya ya.
0: Iya.
2: Mama Nurul ya.
0: Mama Nurul Waaon.
2: Iya, Mama Nurul. Buat Mama Indah bareng Ayah Sasmitanya ya.
0: Iya.
2: Mama Sam bareng siapa papinya juga ya.
0: Heeh.
2: Teh Eha Kang Helan ya. Buat Pak Ben, buat Kang itu tuh Kang Barlen ya, Kang Baen. Pokoknya buat semuanya aja ya.
0: Siap.
2: Yakin yang enggak kesenggol, mudah-mudahan pada sehat selalu.
0: Amin.
2: Paling mantap tetap buat yang ada di sana yang jauh ya.
0: Wih, yang jauh
2: semoga
0: di hati.
2: Selalu ya.
0: Dekat Tiga Bruga nih.
2: Selalu jauh
0: itu. Selalu jauh di sana ya. Oke. Okay.
2: Spesial kedua buat Apongki aja yang mantan tugas sama
0: ya.
2: Mari selalu juga ya.
0: Amin.
2: Juga ada lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
2: Ucapannya.
0: Genjreng euy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih belakangnya mau naik lagi boleh banget ini. Halo. Hai, Empo dimatiin dulu teleponnya Empo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Update status Fortune FM genjreng.
0: Digenjrengkan dengan Kang DB Deden Bantas ya.
3: Iya
0: benar. Iya dong. Wedi. Sampai abinya. Deden baik ini mah.
3: Mudah-mudahan ratingnya ya.
0: Amin. Siap Kang Deden?
3: Ya.
0: Kamu lagu apa?
3: Lagunya itu aja.
0: Apa?
3: Apa lagunya itu teh?
0: Naon dah penggigi kita tahu.
3: Lagunya ya itu Indahnya Bersamamu ya.
0: Kenapa Indahnya Bersamamu? Dari siapa enggak ada nih?
3: Cut Rani.
0: Enggak ada ah.
3: Ada indah bersamamu.
0: Oh, enggak pakainya.
3: Enggak pakainya.
0: Enggak ya? Pakainya dong. Indah ada ya, baru ini. Nyana ke mana itu dilengitkan jadi kunyahnya. Nyana tadi kunyah sih namanya. Ke mana itu nyatanya?
3: Tinggal berlima
0: nanya. Jangan nyate itu liur ah. Sok atunya ana. Dinya mela ah dina jarian sok.
3: Buat salam genjrengnya.
0: Salamnya buat siapa yo?
3: Kang
0: Ega. Kang Ega. Betul.
3: Teh Olive.
0: Teh Olive. Heeh.
3: Saya Julie Kang Aen Kang Wahyu Tahu ya.
0: Iya, betul.
3: Kang BG juga. Kang Wendy Kesu.
0: Widih.
3: Kang Herlan Nurulung.
0: Kang Herlan Nurulung.
3: Saya nggak dengarkan di Raja Bandung dan dari Fortuna.
0: Teuing tanya Kang Herlan Nurulung mati di mana.
3: Tanya nyenggol.
0: Oh, pantes. Ah, sok. Ya.
3: Teuing nggak dengarkan Radio Bandung.
0: Ah, eta.
3: Bandung lah, kan jangan lah. Padahal Bandung ngirim Kang Herlan
0: Nurulung. Udah lama kan Bandung ngirim ya, Mang? Eta mah. Tunggu macer nanti ngirim-ngirim. Ah. Satu lanjut.
3: Buat itu ya. Buat... Denina juga ya. Buat itu kan
0: Kang Kejuman
3: Apero.
0: Teh
3: Ani Barbur ya.
0: Teh Ani Barbur dikebar kebur.
3: Sebelak juga ya.
0: WD jadi yang sebelak euy.
3: Teh ini sebelak.
0: Oh, penting-penting kieu. Heeh.
3: Buat itu ya.
0: Siapa ya? Aduh dipak di dieum kan?
3: Ya, itu.
0: Dengan kan
3: itu di dieum atau
0: tekan. Euy, tanya dipak di dieum teh.
3: Heeh, itu.
0: Terus menigekeun
3: di kak budi em
0: atuh. Heeh.
3: Buat yang tata tutut ya itu ya.
0: Iya tutut. Tutat itu tutat itu.
3: Tak itu ulah seurteungnya karunya
0: kana. Ulah atuh karunya ngahawekeun ieu mah nyeupkeun cenah nya pamang teu.
3: Yang manurul ya.
0: Ah, anu nuju duaan-duaan mah eh.
3: Nuju duaan.
0: Mamam.
3: Teuing digenaon.
0: Teuing tak eta mah ah.
3: Iya buat apa kita selalu sama Bang Haji ya.
0: Iya amin.
3: Sebenarnya kan selalu berangkat dikirim yang terakhir malam normal.
0: Putri Panila semangat Putri Panila.
3: Oh Teh Putri Panila.
0: Teh Putri Panila. Tak kamu nawa Teh Putri.
3: Teh Putri kamu besok ah. Sudah
0: naik ke esok atuh.
3: Kirim Teh Aren
0: ah.
3: Spesial buat si Cinta aja ya.
0: Heeh.
3: Biasa yang baik hati dan tidak sombong rajin menabung ya.
0: Wede.
3: Yang selalu ada di hati.
0: Oke.
3: Ya terima kasih Apongki.
0: Sama-sama.
3: Ucapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, boh. Boleh Putri Panila satu lagi deh. Aduh, Teh Putri Panila mau naik wae teh.

0: Jadi sok salah minta teh anggus lah rek kumari berena
1: weh. Oh gimana kasih nawe atuh mesin waktunya monolog bade atau bui jadi permadani Arif.
0: Pokoknya mah kumpul hari berena weh mah jang man ini.
1: Siap jang man ini mah bui jadi permadani weh nya laguna. Siap mi, siap atuh eta mah digenjrengkeun.
0: Rido tapi
1: Rido atuh.
0: Rido Darmawan.
1: Wede Rido Darmawan eta mah penyiar atuh. Rido Darmawan mah orang dieu atuh mi.
0: Rido Pongki.
1: Nah, atuh beda Rido Pongki Pongki.
0: Pongki anu gantengan ka sep.
1: Asik, siap eta mah nuhun pisan euy. Tada digenjrengkeun we eta mah nuhun.
0: Yang suri.
1: Heeh. Uh-uh. Salam-salam na mi, kanggo saha?
0: Salam-salam nama kanggo anu atos nyobie teh geuningan Deden Bantas.
1: Deden Bantas,
0: Gai.
1: Widih.
0: Neng Aren.
1: Iya.
0: Neng Olive. Neng Mel. Mama Rindu. Jeung ieu we Waaung
1: jeung
0: Mamah Nurulna. Pak Ben, Abi Udin.
1: Iya.
0: Kang Adut, Kang Santana, Kang
1: Surya. Oke.
0: Pun Ayah Susanti.
1: Widih.
0: Kang Yusman, Kang BG,
1: Kang BG,
0: Kang Anjas,
1: Kang Lens,
0: Maman Apero, Ayah Eni, Jeng Mama Dapi, Mak Citra sareng Kang Pajrina,
1: iya,
0: sareng Mama Rita
1: Sugiarto. Beda atuh tamah. Beda atuh tamah.
0: Neng Lisna, Neng Dewi, Mamah Dapina.
1: Heeh.
0: Empok Nur.
1: Anu gelisnya.
0: Awewe. Kang Dray. Kudin.
1: Heeh.
0: Sareng Ibu Ipung Sapuro.
1: Oh, Bu Ipung.
0: Mami Minok. Sapa Marwan. Sareng Kang Wahyu Tahu. Kang Harlan. Ah, Merenan.
1: Sahadei.
0: Anu sok nenggolan kaman ini.
1: Oh, Sahadei ta.
0: Ayah Deni.
1: Ayah Deni.
0: Merenan eta mah anu mama bungsu putri malu
1: sekali cabak lengitnya. Putri malu
0: sareng eta mah anu teu kasenggol mah kumaha ini
1: Hampura Badak. Yoi
0: spesial
1: nama
0: Sep Tongki
1: Sepnya
0: Wedeh.
1: Waduh
0: eta mah sami sareng Sep Harina.
1: Wedeh. Siap amin mah.
0: Oke da cukup manini ajeng ku mami mun kadinya pokona mah arek diciwit.
1: Aduh sieun atuh diciwit mah mi. Embung diciwit mah embung diciwit mah. Hayang dipasihan mam.
0: Engke arek-areknya engke teh diciwit teh kumanini.
1: Diciwitnya.
0: Teh tak itu di manini hatu.
1: Mangga atuh mah.
0: Ginjreng. Pola manini arek ngomong heula sakedengnya.
1: Mangga, ma.
0: Apan tadi teh kieu manini teh naik dina gentra
1: parayangan.
0: Gentra parayangan Radio Fortuna FM gen nyebut genjreng teh geun heula kaburu naon mah pikiran teh malengkok.
1: Oh jadi malengkoknya terus.
0: Gencek manini teh ari eucek Neng Hajah Dianti cenah majar teh arek geboy.
1: Wais.
0: Aduh cek ieu teh. Cenah eucek Neng Hajah Dianti cenah eta mah cenah sok amana-mana.
1: Iya emang sih, tapi ya maksudnya mi mun atos mah atos we nya ayeuna mah keur update status. Siap pelaguna siap diputer geuna atuh nya ngarantosan karunya.
0: Sok ujung lah, sok kemana? Tak manini teh di pentahan pura, weh. Manini teh kita hodai arek disumpahan, oke? Manini teh,

0: pusing ti peting sok sabarak kali naik ti barang sabarak kali naik komo pusing tilu kali naik teh sama atuh nyaho nyaho acan ai kapan tu nama nomor lagi dipasihan ti dinya
1: dipasihan ti dianya
0: kadinya heeh geningan manya ni teh meme teleponan naon teh jadi kadinya heula
1: heeh bae atuh. Tapi yang penting mah enak tiasa deui ana mah nya sok we dilanjeungkeun nya dilajengkeun.
0: Panini teh tar ka mana-mana nya.
1: Heeh.
0: Disumpahan oge daek
1: panini teh aman ni aman aman bae aman aman aman.
0: Panini teh teh nyaho-nyaho acan ka mana-mana mah. Ya oge ukur kaportina penyiar pertuna teh. Heeh gini mah sakit gara rantengna gaelisna.
1: Siap.
0: Sakit tuh gimana ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam mak genjrengkeun.

0: Ya, Suara Putra masih di acara update status Fortuna FM di Gintreng. Ini dia lagu-lagu yang udah ada yang request di Facebook. Dan iya, aku ini Pongki sudah menulis menyediakannya. Kita lanjut ya. Yang telepon dulu yang Facebook nanti lanjut. Halo, selamat malam.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Update status Fortuna FM Genjreng
0: euy, digenjrengkeun. Selamat malam AM Beros, selamat hadir.
1: Selamat bertugas,
0: selamat bertugas sampai tuntas.
1: Bang Hari ada udah pulang.
0: Bang Hari mah udah pulang. Kakinya bengkak sakit.
1: Dan selalu Bang Pongki oleh Tuhan diberikan kesehatan yang mantap dan stabil ya,
0: aminannya fit. Amin. Amin.
1: Kadang
0: siap. Anti begadang-begadang
1: kelas. Boleh ya?
0: Boleh banget dong.
1: Dari Titi DJ masuk list enggak?
0: Masuk list Titi DJ. Lagu apa dulu nih Titi DJ? Masuk dong.
1: Bagus ya. Makasih sebelumnya. Salam Genjreng aja.
0: Iya.
1: Buat itu Deden Bantas yang ada di Lido.
0: Yo.
1: Cicurug ya mungkin ya.
0: Uh-uh.
1: Ini Kang AM ya, apalagi makasih atas sapaannya.
0: Iya.
1: Dan buat Teh Olive yang udah mulai sembuh, mudah-mudahan sembuh terus, sehat terus Mbak Teh Olive.
0: Boleh.
1: Terus buat Man ini yang tadi sudah nengok, terus Ego Egita, apa panggilan barunya, Egoy.
0: Uh-uh, Egoy, Egay.
1: Egay gitu. Ini Egay. Ya, Egay itu lingkur situnya tepatnya di itu Wangun Reja.
0: Bangun Reja, siap.
1: Buat Ter Aren yang ada di Negasari atau Cakar Negasari itu Purabaya. Ya,
0: uh-uh.
1: Bang Ito, Bang Pongki.
0: Ya.
1: Di mana, di Purabaya atau di Negasari?
0: Duka tak, tak mangga tahu tak.
1: Ya, mudah-mudahan lagi mancong masih di depan radionya.
0: Siap.
1: Ini salam kembali, sapa kembali buat Ter Aren, Renata Sakura.
0: Renata Sakura
1: sama Moniknya. Moniknya ya. Ya, lebihnya mah dan kurangnya buat semua fan Saudara Fortuna yang lagi
0: mendengarkan. Eh, lagunya teh Abang AM Baros teh.
1: Percayalah Titi DJ.
0: Oh, percayalah. Masih masuk dong. Silakan.
1: Aduh, ya.
0: Masuk makasih dong. Iya.
1: Ucapannya ya ada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, kita lanjutkan ya. Di belakangnya ini ada siapa ini teh? Halo, tetehku ini mah. Halo.
2: Ya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biasa satu Fortuna FM Genjreng.
0: Di Genjreng aja tetehku.
2: Hai adekku yang
0: akhirnya
2: paling ganteng.
0: Asik, gimana kabarnya? Kabar saya baik dong. Kemarin aku ngeliat Echa. Amin.
2: Ada sinong Echa mah lagi
0: ada ya. Sama. Mantap aku siap.
2: Kapan atuh mau ngeliwat teh?
0: Ih, tadi mah aku habis main sama si mama lupa ih enggak ada ke situ ning. Kayak gitu tadi ke situ
2: dah. Ih, gitu. Mending kagak-kagak.
0: Meni hilap main tadi. Lupa macan.
2: Kemana macan mainnya?
0: Biasa nih ke kolam renang yang yang gede itu yang ada perahunya.
2: Hebat tuh.
0: Ya.
2: Renang
0: mah enakan. Lagi ada tiket gratis habis nge-MC kemarin.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan makin sukses ya adikku yang tergantung.
0: Amin amin.
2: Iya, yang soleh yang baik hati pokoknya mah yang ramah
0: tiap yang ramah-ramah aja. Siap.
2: Semoga yaudah bahagia selalu ya.
0: Amin tetehku. Teteh mau lagu apa tuh hari ini?
2: Kalau nggak ada bisa nggak di downloadin hadiah sebagai hadiah?
0: Apa dong? Tapi di akhir nggak apa-apa ya? Soalnya nih komputernya rada lama nih.
2: Kan sampai tuntas acara juga belum bobo teren.
0: Belum, tenang aja tenang.
2: Tapi ya mau naik tembok trennya dari tadi teh nggak memadai gitu.
0: Tidak memadai baterainya.
2: Iya, sekarang ini aja lagunya Aku Bahagia Bersamamu.
0: Oide, dari siapa itu?
2: Dari Alfi Bilkis ya, dari cewek.
0: Aku Bahagia Bersamamu.
2: Iya.
0: Siap, nanti aku downloadin
2: ya. Dari
0: Alfi Bilkis, Aku Bahagia Alfie, Bersamamu.
2: Alfi.
0: Iya, siap.
2: Ya Alfi Bilkis ya.
0: Iya.
2: Buat yang barusan itu Kang AM.
0: AM.
2: Kang AM ini Terena di Cilengka, Kang AM.
0: Teren, Kang AM Baros.
2: Bukan Purabaya Negrasari.
0: Oh, nah ini Teren.
2: Biasanya kan sama sama Kang AM,
0: meren. Iya, sama. Meren ini harus sama ya.
2: Kenapanya Kang AM melupakannya?
0: Heeh,
2: Sehat selalu tuh Kang AM ya.
0: Iya.
2: ini orang negara ini itu rela iya Kang Aimannya lupa melulu buat itu tuh siapa teh yang tadi naiknya Manini ya.
0: Manini.
2: Selamat malam Manini, semoga sehat selalu ya. Buat Amin. Mami Popi juga. Mm-hmm. Buat Kang Deden Bangas bareng si cintanya. Buat Kang Reulebra juga bareng istri tersayangnya ya.
0: Siap.
2: Selamat malam, selamat rehat.
0: Yo.
2: Buat itu tuh Kang Herlan.
0: Kang Herlan
2: Nurhadi ya. Buat Teh Olivia Senja juga. Buat itu Kang Joko Tau ya. Selamat malam. Naik Kang Joko, ameraminya aja.
0: Oh, atuh naik sok mangga ah.
2: Naik ya pongkian nu bageun nu kasep.
0: Wede.
2: Emang betul kan?
0: Iya emang lalaki kasep.
2: Bukan cuma kata apa teh cowok.
0: Bukan cuma kata-kata cowok. Oh, aslinya ya. Amin.
2: Kayak orang Hongkong, Jepang.
0: Wede. Hongkong enggak tuh. Dia
2: yang paling ganteng ya.
0: Siap, teteh.
2: Buat Mama Apongki bareng siapa semoga sehat selalu ya.
0: Iya, amin.
2: Iya, amin. Teh Epa Bonita juga selamat malam Teh Epa bareng si Anya ya.
0: Iya.
2: Buat Puan Uro, buat Kang Basar, buat Kang Deden Gembo juga ya. Buat itu Teh Asih Teh Ranti ya.
0: Iya.
2: Buat Waong sareng Mama Nurul nanya. Selamat malam ya, semoga
0: selamat
2: sehat
0: malam,
2: selalu.
0: Selamat malam, sehat selalu.
2: Iya. Buat itu juga Teh Citra Kang Fajri, buat Mama Jet, buat Mama Yati, buat Kang Ujeng J ya. Teh Melianti Mai Iyas, buat itu tuh Bang Lian juga, buat itu Pak Ben ya.
0: Pak Ben.
2: Buat Kang Santana.
0: Kang Santana.
2: Buat siapa lagi tuh semuanya we ya, yang lagi pada kita pada dengerin pada manjo ya, tanpa terkecuali. Oh tadi tuh ada Abah Kerdil ya.
0: Abah Kerdil benar.
2: Abah Kerdil Teh kasih apa tuh Teh? Istri apa nih sa?
0: Walah.
2: Pokoknya nama bohai bawah itu,
0: Mbak. Bohainya, aman, mantap.
2: Kan kita orang tarianannya.
0: Iya.
2: Pokoknya buat semua si saudara pertuna ya yang pada nyimak ya tanpa terkecuali Kang Reja
0: betul,
2: juga ya.
0: Betul. Yep.
2: Teh Dewi Sulastri bareng Telisna spesial.
0: Spesial.
2: Buat adikku yang paling ganteng Apongki ya.
0: Widi, amin.
2: Tetap semangat, sehat selalu, tugas sampai tuntas. Bahagia selalu bareng si mama si apa ya?
0: Iya.
2: Hati-hati ya deh kalau pulang ya.
0: Iya.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih loh.
2: Paling sayangnya.
0: Paling sayang.
2: Buat Shinochan juga si Awaw Nong Echa ya. Kalau malam ada di rumah ya. Selamat malam aja, sehat
0: selamat
2: selalu
0: malam.
2: Ya. Terima kasih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taren dan keluarga lagunya ditunggu, aku download dulu paling di akhir ya, karena emang internetnya lagi tidak baik-baik saja. Di belakangnya yang punya Santan ini teh, Kang Santana. Yo Kang Santan. Digenjrengkeun Kang Santana ya. Kang Santana mau laku apa?
1: Dawai.
0: Dawai?
1: Iya.
0: Fadilah Intan ya.
1: Iya.
0: Silakan buat siapa?
1: Maksudnya Karen, Kedek, OM.
0: Iya.
1: Dan Bantas dan Gembo.
0: Iya.
1: Olive yang budi kedalanya.
0: Oke.
1: Okay. Ranti. Matia. Titi Penina. Terus Isok Imak.
0: Yo.
1: Ayo tetap. Sama Yati di Bali. Sama Warita sama Besar.
0: Iya.
1: Cita-cita tadinya Arti.
0: Betul.
1: Oh, tadi ya yang banyak ya.
0: Iya.
1: Merindu. Sama Mariandri Semano. Sadayana di kubur.
0: Amin. Iya di sadayanakeun. Yo.
1: Terima
0: kasih loh Kang Santana. Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Next, ditunggu lagi. Silakan yang mau naik lagi, Kang Santana Dawa ya lagunya. Halo, selamat bergabung.
1: Ada sesuatu, selamat menggenjreng.
0: Digenjrengkan, Kang Reja. Iya, udah jeng wengi, selamat malam.
1: Iya.
0: Iya.
1: Lagunya
0: Kang Reja.
1: Aku takut kehilangan.
0: Itu ya.
1: Jangan si cinta.
0: Asik, siap.
1: Aku takut mangga.
0: Buat siapa lagunya?
1: Iya, apa?
0: Buat siapa lagunya?
1: Lagunya buat Manja ya, lagu ngeril ya.
0: Mm-hmm.
1: Sama Mama juga, selamat malam juga ya. Buat Teh Arin juga, selamat malam Teh Arin. Buat Teh Asih Teh Ranti juga ya, selamat malam. Buat Kang Egoy juga.
0: Kang Egoy.
1: Terus buat Kang Adik juga yang punya cantayan juga ya.
0: Iya, aku takut kehilangan dirimu itu dari siapa?
1: Dari Republik.
0: Oh betul banget.
1: Siap. Ya, terus buat Abah Kerdil juga sama Ambu Anisnya ya, selamat malam juga ya.
0: Iya.
1: Terus buat siapa lagi ya? Buat itu tuh, buat Mucikuda juga. Buat Dewi Lipsulasi juga ya.
0: Ya.
3: Buat semuanya aja lah, pokoknya dikumin.
0: Dikumin?
3: Iya. Ada suatu
0: penyelamat
3: menjreng.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gaskin aja saudara Fortuna. Karena nanti lagunya di akhir ya. Kita ada lagu Facebook juga dan berangkat.

0: lahir dari rahim Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa?
0: Anak kita Mbak.
1: Saya bukan pembantu.
3: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

0: Everybody in the house, clap your hands up. Bilang ko kamo sa yung pagdurot na
1: Wah, sehat sekali kau hari ini, Tam.
2: Ya harus tetap sehat, bro.
1: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
2: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
1: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
2: Betul, Ultra K.
3: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
4: Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
5: Fortuna FM 90.7, enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.

Ya, 90.7 Fortuna FM Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi Genjreng. Di Genjreng pagi hari ini Saudara Fortuna, di pagi-pagi hari Kamis manis 18 Juni 2026. Udah tanggal 18 lagi. Aduh, cepat kali waktu ya. Saking ku nikmatnya. Ya, selamat pagi Puncak Kue yang terbalik Andri. Kabar baik pagi hari ini bersama keluarga tercinta ya.

Ade, do it now. Keep fresh, bitch. Utamanya duit, duitnya. Wilujeng Enjing, selamat pagi. Yang sudah komen-komen di WhatsApp juga, komen Facebooknya, terima kasih. Kang Herlan juga selamat pagi ya. 356 siapa? 356, Wilujeng Enjing selamat pagi. Pagi hari ini seperti biasa di Warawiri, ya hari Kamis. Rekan Ispa, Bang Rido lagi ada kepentingan ya. Mudik dulu, kemana mudik nak? Mau tahu ya? Iya, pagi hari ini seperti biasa kita akan masuk ke prakicu, prakiran cuaca. Tapi mau bacain dulu WhatsApp yang udah masuk pagi hari di kawasan Puncak Bayam. Assalamualaikum Warawiri for FM Genjureng. Ini Genjureng. Waalaikumsalam Teh Melian di kawasan Puncak Bayam. Selamat bertugas sampai tuntas. Semangat. Semoga sehat selalu. Puncak Bayam hadir ngagenjreng. Terima kasih. Ngagenjreng kembali pagi hari ini ya. Terus juga selamat pagi selamat di kawasan Pai Is Labintana. Waalaikumsalam Warawiri for FM Genjreng. Pagi Pai Is Pas Labintana hadir pagi juga. Terima kasih yang sudah miss call juga ya. Oke, pagi hari ini sebelum kita lanjut, pokoknya 356 selamat pagi aja. Siapa yang 356 belum ke save tuh. Kita prakicunya ke kota dulu yuk.

Untuk hari ini Kamis 18 Juni 2026 untuk Kecamatan Gunung Puyuh ya, yang masuk ke dalam kota Sukabumi, itu cerah hari ini. 20-28 derajat Celcius suhunya. Cikole juga cerah dengan suhu yang sama. Tamiang juga cerah dengan suhu yang sama. Warudoyong juga sama. Desem cerah. Baros cerah. Lembu Resitu cerah juga dengan suhu yang berbeda, 21-29 derajat Celcius. Jadi untuk Baros, Warudoyong, Citamiang, Cikole, dan Gunung Puyuh itu sama suhunya ya, sekitaran 20-28 derajat Celcius. Cerah, tertampang nyata. Lembur Situ juga cerah ya, sama Ciberem cerah juga hari ini. Ciberem dengan suhu yang sama dengan Baros, 20-28 derajat Celcius. Teh Ares selamat pagi, Teh Maya, Teh Denti di Genteng Baros juga selamat pagi. Lejeng Ejing pagi-pagi. Pagi Ispa juga untuk kawasan Ciawilnya Mama Siva selamat pagi. Reva Mutiara Sukaraja, Marin Cimantaja bersama keluarga selamat pagi juga. Mama Rindu Wilujeng Enzi. Pagi Ispa juga untuk kawasan itu tuh Bayangkara Tebalebat Wilujeng Enzi ya. Budanya Aca di Keramat bersama Kang Ipungnya selamat pagi juga. Pagi juga untuk Olivia di kawasan Kolaberes ya, selamat pagi. Pagi-pagi untuk Ponura, selamat pagi juga untuk Mama Indah ya, Mama Syah.

Gar Bitu, Wilujeng Ain Selamat Pagi semua-semuanya. BTS sudah lama gak ada kabar. Program apa tuh? Kalau BTS asli Korea mah kan programnya lagi ini ya, konser-konser keliling-keliling gitu. Kalau BTS Garbi gimana? Selamat pagi Paman Apero juga, selamat pagi udah miss call ya pagi hari ini. Di kawasan Chicago ya, kita acak ke Gonggo. Selamat pagi, Ispa juga kawasan tadi Garbi, Teh Kang Santana juga ada pagi ya, Teh Bulan Merindu, Mama Caca kemana aja, Wilujeng Enjing. Kawasan Geger Bitung ya, pagi hari ini siapapun dimanapun yang mau kesebut namanya boleh ingetin Ispa, mau dia WhatsApp ya di 081514907907 dengan kata-kata mutiara pagi hari ini. Kata-kata paling indah ya. Sukaraja, siapa nih? Selamat pagi Sukaraja. Teh lilo lilo lila. Pendengar setia, selamat pagi. Pendengar setia pagi hari ini ya. Terus juga ada selamat pagi yang selalu merindukan suara Teispa, abangku. Oh, abangku almarhum insomnia, sekarang bukan Miko. Oh, Miko. Selamat pagi buat insomnia. Insomnia tetap bisa sare, Lin. Lainnya biasa nate. Waong bersama Mama Nurulnya, selamat pagi. Wilujeng Enjing. Mau di juga di mau juga di senggol ya, Waong. Oke, sudah miss call. Selamat pagi, terima kasih. Kota udah, kita ke kabupaten yuk. Prakicu pagi hari ini, Wilujeng Enjing, selamat pagi. Kawasan kabupaten semuanya. Hari ini juga kabupaten di 18 Juni 2026, tidak kalah dengan yang di kota ya. Pelabuhan Ratu akan cerah dengan suhunya 23-30 derajat Celcius aja. Simpenan cerah juga, terpapang jata dengan suhunya 22-29 derajat Celcius. Cikakak juga cerah dengan suhunya 22-28 derajat Celcius ya. Bantar Gadung cerah, Cisolok, Cikidang cerah, Lengkong, Jampang Tengah sampai Warung Kiara, Cikembar, Cibadak, Nagrak, Parung Kuda, kecerahan terpampang ya. Bojong Genteng cerah, Parakan Salak cerah, Cicuruk, Cidahu sampai Kelapa Nunggal cerah. Kalau ke Bandungan berawan hari ini, 21-28 derajat Celcius aja suhunya. Jampang Kulon, Cimas cerah ya. Kalibundar berawan hari ini, Kalibundar kebagian 22-28 derajat Celcius. Curadik cerah, 26-29 derajat Celcius. Sama seperti Cibitung cerah, Ciracap juga dengan siang sama. Gunung Guru cerah, Cantayan, Cisaon, Gadu Dampit juga cerah, Caringin, Sukaraja, Kebon Pedes, Cirenghas, Sukalarang cerah hari ini. Pabuaran berawan, Purabaya berawan, Nyalindung cerah, Geger Bitung cerah, Sagaranten berawan, Curug Kembar berawan, Cidoloke berawan. Cidadap cerah hari ini, Tegal Bulat cerah, Cimanggu berawan, dan Ciambarnya cerah. Jadi untuk kabupatennya berawan dan cerah ya, dua versi aja. Apapun kondisi cuaca pagi hari ini, kita syukuri, nikmati seperti biasa, banyak bersyukur. Kebahagiaan akan kita rangkul ya, nikmati, jalani prosesnya kehidupan kita. Jangan banyak mengeluh. Dan afirmasi doa terbaik ke setiap pagi, jangan sampai terlewatkan. Pagi kawasan Pelara, Pelawar Ratu, Wajangki, Sulejeng Enjing, Teit, Aisyah juga di sana, selamat pagi Pelara ya. Kang Jackson, Brahma Kumbara, Kang Joko tahu, karena belum tahu, jadi tahu. Kalau udah tahu, Joko apa ntar? Yowis, nanti aja. Felisna juga selamat pagi. Mama Nurul selamat pagi ya, tadi juga senggol barengan Waong yang udah miss call. Sekarang tadi komen di WhatsAppnya Mama Nurul, nanti dibacakan ya. Pagi hari ini waktu terus berjalan, kita manfaatkan waktu yang kita punya. Jangan kau buang waktumu, say ya.

kita semakin berkah hari ini dari hari kemarin. Yang pastinya apapun bentuknya rezeki adalah ujian ya. Dimewahkan bukan berarti dimuliakan, disempitkan bukan berarti dihinakan. Karena dua kunci yang harus kita pegang selalu akan memuluskan kita dalam syukur dan sabar. Itu kuncinya, syukur dan sabar. Insya Allah rezeki akan mengalir terus ya. Seperti hanya rezeki cinta-cinta yang Anda rasakan pagi hari ini, sudahkah dapatkan? Kalah dong sama ketua. Ya emang sih, kalau ketua emang lebih atas ya. Yuk, anak buah gimana? Good.

0: Everybody in the house, clap your hands up. Μην ακούτε μόνο το YouTube, μπορείς να το
1: κάνεις. Sudah buka Domino's Pizza di Cibadak Sukabumi. Datang dan nikmati Domino's Pizza Cibadak Sukabumi di Jalan Nasional 3, nomor 55, Kepatihan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Segera order dan nikmati promo diskon 50% untuk pembelian pizza premium dan pizza viral. Periode terbatas ya. Dan jangan lupa cicipi pizza terbaru by Cici Abon. Untuk order online bisa di aplikasi Domino's Pizza. Jangan lupa download aplikasinya ya.
2: Fortuna FM 90.7, enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.